masa kemerdekaan. Kemeriahan semakin bertambah ya dengan berbagai hadiah yang disiapkan panitia. Total door prize itu mencapai 50 juta rupiah. Dengan hadiah utamanya berupa sepeda listrik. Kemudian ada sepeda olahraga, kulkas, dan juga pilihan hadiah hiburan lainnya. Selain olahraga hiburan, panitia juga nih teman Pro 2 ini menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis dan juga layanan donor darah bagi masyarakat. Ketua panitia Ibda Purnawirawan Pilda Kisra ini juga mengatakan bahwa lebih dari 10.000 warga hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya kegiatan ini menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi, kemudian juga meningkatkan semangat gotong royong dan menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat wajib parat dan juga sehat ya berolahraga bersama. Oke, itu dia informasi yang hadir dari RRI.co.id. Kamu juga mungkin ada rencana hari ini ada ikutan lomba di kantor, ya. Lomba apa 17-an. Biasanya juga di kantor-kantor juga bikin lomba gitu ya, seru. Jadi makin meriah untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.
2: RRI Bandar Lampung.

0: Jangan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

kata manjau. Tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol

kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

Pernah gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: dimohon berdiri menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Silakan duduk kembali.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

termasuk air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.

Halo teman Pro 2, masih nemenin kamu pagi hari ini di Spada. Terutama buat kamu teman Pro 2 ya, yang terus dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung hari ini. Ada kabar

0: yang sangat menarik ya. Kabar kali ini datang dari RRI Bandar Lampung yang kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 Teman Pro 2 dengan banyak banget kegiatan ya. Di antaranya ada bazar UMKM, kemudian ada seminar UMKM, donor darah, ada cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, kemudian juga ada Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Adapun pelaksanaan ini akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Buat kamu, ayo dong ramaiin dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Novita di nomor 0882 7634 0047 atau hubungi Medi di 0813 6908 3001, atau juga kamu bisa langsung follow Instagram di @rribandarlampung. Kamu bisa langsung tanya, langsung aja chat ya adminnya untuk langsung dibalas. Okay? Kabar lain bakal kita hadirkan lagi buat kamu Teman Pro 2. Terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana buat kamu yang juga pagi hari ini ya kan? Masih bersemangat dengerin radio di 92,5 FM. By the way, buat kamu semangatnya kira-kira hari ini makin tinggi gak sih kalau kita baca kabar terbaru gitu ya, atau sesuatu yang mungkin kamu lihat di media sosial dan lain-lain. Macam-macam sih teman berdua. Kamu lebih tertariknya tuh kabar apa? Kabar yang tentang ekonomi, keuangan gitu ya, atau kamu lebih semangat kalau ngelihat yang berbau politik gitu? Atau malah kalau kamu dibaca politik, aduh malas, aku carinya yang happy-happy aja, yang seru-seru aja. Tapi sebenarnya kita sebagai anak muda harus perlu juga nih tahu dan melek politik bahasanya. Ini juga diungkapkan oleh Bupati Pringsewu ya teman Pro 2. Jadi siswa-siswa SMA Negeri 1 Pringsewu ini mendapat pembekalan juga loh terkait dengan pendidikan sebagai pendidikan politik ya, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman pemilih pemula. Jadi ya, BRNRRI.co.id mengabarkan bahwa Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas ini ketika membuka kegiatan di hari Kamis tanggal 6 kemarin ya, Kamis lalu, ini mengatakan bahwa generasi muda memiliki peran penting untuk menentukan arah demokrasi dan pembangunan daerah. Ia mengingatkan para pejabat, para pelajar lebih tepatnya ya, para pelajar agar tidak mudah juga terpengaruh hoax, kemudian ujaran kebencian, politik uang maupun politik identitas. Menurutnya literasi digital dan juga pendidikan politik ini perlu diperkuatkan atau diperkuat lah lebih tepatnya sejak usia sekolah. Jadi dikatakan ya oleh Bupati Pringsewu bahwa dia mengajak seluruh pemilih pemula menggunakan hak pilihnya secara bijak dan bertanggung jawab. Perbedaan pilihan politik itu tidak boleh mengganggu persatuan dan juga keharmonisan masyarakat. Oke. Kamu juga mungkin teman Pro 2 yang tertarik banget ya dengan perpolitikan di Indonesia, mungkin mulai belajar gitu dan lain-lain dengan cara banyak membaca dan memahami, atau mungkin konsultasi juga nih sama guru atau sama dosen yang memang paham dengan bidangnya. Oke, informasi masih nemenin kamu teman Pro 2, jangan lewatkan nanti di jam 9 kita bakal ngobrol juga sama narasumber yang udah siap kita ajakin berbincang hari ini di kesempatan hari Selasa ya, tanggal 11 Agustus 2026.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan.

yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: 95,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih teman kamu, teman Pro 2 di Spada pagi hari ini. Selamat pagi, teman Pro 2. Apa kabar kamu yang baru aja dengerin kita, ya kan, di radio kamu? Dan kamu lagi dengerin gue, Imovani, hari ini dengan narasumber yang juga kita akan ajak berbincang di pagi hari ini. Seperti biasa, always ya, kalau Spada itu jam 9 kita bakal ngobrol sama narasumber dengan topik yang seru, yang bermanfaat, ya kan, memberikan edukasi. Nah, kali ini topik kita juga menarik banget, teman Pro 2. Kita akan membahas tentang cegah anemia dan stunting, siapkan generasi emas. Karena yang akan berbicara adalah duta genre favorit ITERA 2026 nih, ada Kakak Anggun Sasmita Berpurba ya. Kita udah terhubung di line telepon, kita akan sapa dulu. Halo Kak Anggun, selamat pagi. Halo. Halo Kak Anggun. Kedengeran enggak ya suaranya? Halo. Oke, kita coba lagi teman Pro 2 ya. Siapa tahu ada gangguan ya kan. Kita akan coba telepon lagi ke Anggunnya di pagi hari ini. Oke, biar bisa nanti ngobrol gitu ya di Spada pagi ini, teman Pro 2, terkait topik kita. Halo Kak Anggun.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Akhirnya kita bisa mendengar suaranya Kak Anggun pagi hari ini. Lagi apain, Kak?
1: Halo, Kak. Sebetulnya aku nih ada lagi kepanitiaan di kampus, Kak. Tapi aku menyempatkan waktu sedikit untuk berbincang dengan Kakak seperti itu.
0: Seneng banget ya, karena emang lagi seru ya, lagi sibuk gitu kan. Lagi ada karantina duta genre ya?
1: Kaya aku lagi ada kepanitiaan, Kak, menyambut mahasiswa baru di ITERA.
0: Oh, I see. Bentar lagi mahasiswa baru akan datang dan disambut sama kakak tingkatnya gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kak Anggun, kita masih mau ngobrol sebentar aja, waktunya gak lama-lama deh ya. Ya, sekitar 15 menitan aja di hari ini kita ngobrolin soal cegah anemia dan stunting. Apalagi kan Kak Anggun nih sebagai duta genre yang selalu kan memberikan banyak informasi juga nih untuk kita, terutama yang dari remaja lah, untuk mulai mencegah anemia. Nah, kalau boleh dikasih tahu nih ke teman Pro 2 nih, Kak Anggun, sebenarnya ya kan, yang dinamakan anemia itu apa sih? Biar apa sih emang anemia gitu? Apa sih kurang darah? Emang darahnya harus ditambah lagi atau gimana? Apa gimana? Boleh dikasih tahu nggak ke teman Pro 2 nih yang diketahui oleh Kak Anggun?
1: Oke, teman-teman, sebelumnya aku memperkenalkan diri dulu ya, teman-teman.
0: Boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan, aku Anggun Sasmita Berpurba. Aku merupakan mahasiswa aktif program studi farmasi di Institut Teknologi Sumatera. Langsung aja kita bahas mengenai anemia dan stunting ya, teman-teman. Anemia itu, bahasa simpelnya itu kurang darah, teman-teman. Jadi, tubuh kita kekurangan sel darah merah atau zat besi, sehingga oksigen yang dibawa ke seluruh tubuh itu jadi berkurang. Akibatnya, orang yang anemia itu sering merasa cepat lelah, wajah pucat, pusing, susah konsentrasi, seperti itu, Kakak.
0: Iya, betul banget. Jadi ya, memang anemia ini bikin kita jadi lemes gitu ya, gak konsentrasi ya, diajakin ngobrol, bahkan teman curhat juga kayaknya kita gak nyambung gitu, karena tadi kurang darah ya, gitu ya. Tapi ya, kalau bisa dibilang anemia ini sebenarnya karena apa nih? Apa karena kecapean, karena kebanyakan belajar, apa gimana nih Kak Anggun?
1: Oke, jadi kita bahas ya teman-teman, penyebab anemia itu apa sih gitu. Oke, yang pertama, anemia itu disebabkan karena kekurangan zat besi, teman-teman. Misal teman-teman jarang makan makanan bergizi nih, seperti daging, hati, ikan atau sayuran yang berwarna hijau. Nah, karena itu terjadi kekurangan zat besi, teman-teman. Yang kedua, kehilangan darah. Misalnya pada perempuan itu terjadi menstruasi yang banyak pada tiap bulan. Lalu kekurangan vitamin B12 dan folat. Karena apa? Karena vitamin B12 dan folat ini, teman-teman, penting banget untuk pembentukan sel darah merah. Lalu terjadinya kebiasaan buruk, teman-teman. Misalnya teman-teman minum TTD ataupun tablet tambah darah, tapi teman-teman minumnya sambil minum teh. Itu nggak boleh banget ya, teman-teman. Karena ada kandungan di dalam teh ataupun kopi yang mengikat zat pada zat besi pada TTD, sehingga itu penyerapannya kurang optimal, teman-teman. Lalu karena adanya penyakit tertentu seperti talasemia, penyakit ginjal ataupun infeksi kronis. Seperti itu penyebab dari anemia itu sendiri.
0: Iya. Jadi kalau misalnya pil tambah penambah darah tuh zat besinya jadi tidak efektif gitu, kalau misalnya sambil minum teh. Artinya kalau kita makan makanan yang bergizi juga ditambah dengan minum teh, itu bisa kurang berpengaruh nggak sih zat besinya nih, Kak Anggun?
1: Iya, betul banget, Kak. Jadi makanya kita itu menyarankan kalau misalnya ingin mengonsumsi tambah-tambah darah, itu dikonsumsi aja barengan dengan minuman yang mengandung vitamin C seperti jeruk. Itu gak apa-apa banget, itu pasti malah lebih bagus. Jadi penyerapan vitamin C-nya dan penyerapannya itu lebih optimal gitu. Jadi disarankan kalau ingin mengkonsumsi TTD itu dibarengi aja sama minum vitamin C seperti itu.
0: Okay.
1: Dan minum-minum mengandung vitamin C seperti itu.
0: Okay. Tapi kenapa kalau bisa dibilang nih, kan remaja putri yang juga jadi suatu apa, perhatian serius juga nih ya terkait dengan kasus anemia ini. Tapi kenapa remaja putri yang mungkin difokuskan nih, kalau boleh tahu Kak Anggun?
1: Baik, kenapa sih remaja putri yang difokuskan ya pada pencegahan anemia ini? Jadi remaja putri ini merupakan remaja yang bisa dibilang sebagai titik acuh kita, Kak. Remaja inilah tempat kita untuk berkembang, untuk tempat kita untuk mencoba hal baru. Namun jika dibarengi dengan hal-hal yang kurang positif, dibarengi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan pedoman hidup sehat, itu pastinya akan berdampak pada Indonesia Emas tahun 2045. Misalnya nih, kenapa anemia itu bakal mempengaruhi Indonesia Emas tahun 2045? Karena apa? Karena anemia ini pasti akan menyebabkan kondisi yang berisiko stunting, Kakak, pada ibu hamil. Sehingga pada anak yang dilahirkan stunting, pada kondisi stunting itu pastinya mempunyai kemampuan kognitif yang lebih rendah, Kak. Hingga maka akan daya saing itu pada saat di masa depan pasti akan lebih menurun, Kak. Seperti itu.
0: Jadi emang kan remaja putri nanti akan menjadi ibu ya ceritanya ya mereka ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Mereka akan menjadi ibu. Nah, di masa menjadi ibu itu ternyata juga harus di awal usia remaja, bahkan itu udah mulai peduli gitu dengan kesehatan,
1: iya,
0: gitu, agar
1: banget,
0: nanti ketika akan menjadi ibu udah siap gitu kan.
1: Dan iya, harus siap.
0: Kita akan menjelang Indonesia Emas itu. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya Kak, anemia itu emang apa sih ciri-cirinya? Apa karena lemes aja apa gimana gitu? Karena kan kayaknya ada banyak juga, kayaknya kita tiap hari lemes mulu. Gimana nih Kak Anggun?
1: Oke.
0: Tanda-tandanya.
1: Ciri-ciri anemia itu ciri-ciri. Yang pertama pastinya lemas, Kak. Tubuh cepat capek, tidak bertenaga. Yang kedua itu letih, yaitu mudah merasa lelah meski aktivitasnya itu terbilang ringan gitu. Yang ketiga lesu, tampak kurang semangat dan enggak bergairah, Kak. Lalu yang keempat lunglai, otot terasa lemas, tidak beraktivitas. Yang terakhir itu adalah loyo, sehingga wajah pucat, tidak bersemangat dan daya konsentrasi itu menurun. Atau sering disebut ciri-ciri anemia ini adalah 5L: lemah, letih, lesu, lunglai dan loyo. Seperti itu, Kakak.
0: Jadi kalau udah lemah, letih, lunglai, lesu, loyo, nah hati-hati itu salah satu, itu adalah ciri-ciri dari anemia gitu ya. Karena banyak anak muda yang menganggap kayak mudah lelah atau sulit konsentrasi itu kayak hal yang biasa, mungkin karena kecapean lah, kurang tidur lah gitu kan. Tapi sebenarnya ini kondisinya perlu diperhatikan lebih ya, serius lah gitu kan. Dan kalau ngomongin soal anemia dan stunting, sebenarnya kita kayak sering juga dengar nih anemia dan stunting dibahas yang sama teman-teman gendre ya kan. Sebenarnya ya, hubungan keduanya mereka ini konteksnya gimana sih kalau boleh tahu Kak Anggun?
1: Oke, jadi ya Kak, stunting ini aku jelasin dulu ya apa sih artinya gitu biar kita sama-sama paham gitu. Oke, jadi stunting ini merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan. Hal ini ditandai dengan tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Jadi di Provinsi Lampung itu, Kak, sudah tercatat berdasarkan survei status gizi Indonesia, prevalensi stunting di Provinsi Lampung pada tahun 2024 tercatat pada angka 15,9%. Ini bisa dibilang cukup memprihatinkan ya, Kak. Jadi apa sih sebenarnya hubungan antara anemia dan stunting? Jadi pada remaja ataupun ibu hamil yang mengalami anemia, itu akan berisiko lebih besar pada saat hamil akan melahirkan anak dengan kondisi stunting, Kakak, seperti itu. Jadi korelasinya pasti ada. Sehingga maka dari remaja inilah kita gencar-gencaran banget untuk memutuskan rantai anemia dan stunting, Kakak. Agar apa? Agar pada saat ibu melahirkan, ibu hamil itu anaknya tumbuh dan lahir dalam kondisi yang sehat, Kak, tanpa anemia dan stunting seperti itu.
0: Okay. Terus kalau boleh tahu nih, Kak, ini kan teman-teman Duta Gendre juga selalu memberikan banyak informasi terkait dengan kesehatan. Walaupun kadang kan ngomongin kesehatan tuh anak muda tuh kayak agak masih muda lah, sehat gitu kan ibarat kata kan. Pada banyak bilang, gimana cara teman-teman Duta Gendre juga ngubah informasi kesehatan yang kadang kayak terdengar serius, membosankan, itu menjadi suatu yang relatable dan menarik bagi Gen Z nih, Kak Anggun?
1: Oke, kalau menurut aku ya gimana sih Kak agar mereka teman-teman sebaya ini bisa dengar apa yang kita bilang biar saling sama-sama relate lah gitu biasanya. Kalau aku nih biasanya aku akan mengatakan dengan data-data Kak. Kenapa? Karena menurut aku Gen Z ini lumayan bisa dibilang orangnya yang agak takut nih dengan data-data, dengan angka-angka. Jadi mereka kalau aku bilang, tau gak sih kalau di Lampung itu angka stuntingnya udah sekian, 15,9%, pasti mereka juga bakal mikir, aduh lumayan gede juga ya. Pasti mereka juga bakal ada nih sesuatu kepikiran, gimana ya untuk memutus rantai stunting ini, untuk memutus rantai anemia ini. Jadi menurut aku, kita akan mengatakan dengan data-data, kita akan menyebutkan data-data yang sekiranya itu emang relevan di antara kita seperti itu. Lalu remaja ini bakal lebih mendengarkan sih Kak menurut aku dengan remaja antar remaja ataupun peer to peer. Jadi remaja ini mengedukasi remaja yang lain tanpa merasa saling menggurui gitu Kak. Jadi menurut aku gak apa-apa banget kita saling mengajari, kita saling mendengarkan seperti itu.
0: Oke, iya benar sih ya. Jadi emang teman itu biasanya lebih didengar gitu kan. Jadi kalau ajakan teman mudah-mudahan juga lebih diikutin lah gitu. Ayo dong hidup sehat gitu, makan makanan yang sehat gitu kan. Mulai olahraga, iya kan. FOMO-nya kayak nge-gym, olahraga lari boleh gitu ya kan. Karena juga mesti banyak nih remaja yang punya kebiasaan makan yang gak teratur karena sekolah, kuliah, organisasi gitu kan. Pagi-pagi mungkin kanggun harus ke kampus, belum sempat olah sarapan gitu dan aktivitas lainnya. Sebenarnya berapa penting juga pola makan teratur bagi kesehatan remaja nih kalau boleh tahu kanggun?
1: Ya penting banget ya teman-teman. Jadi apalagi Kemenuk Bangga itu udah merilis komponen apa aja sih yang penting bagi kita remaja yang harus kita konsumsi nih untuk tiap harinya. Jadi komposisi makanan yang baik itu adalah sesuai dengan komposisi isi piringku, yakni 30% makanan pokok yaitu karbohidrat, contohnya nasi, kentang, ubi, jagung. Ini akan menjadi sumber energi utama untuk tubuh. Lalu 30% lainnya itu sayur-sayuran seperti bayam, wortel, brokoli. Pokoknya sayur-sayuran yang mungkin teman-teman rasa itu lumayan enak, lumayan teman-teman sukai, itu gak apa-apa banget teman-teman olah, teman-teman konsumsi. Karena apa? Karena sayur-sayuran ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat gitu. Lalu 20% lainnya itu adalah lauk pauk ataupun protein seperti ikan, ayam, telur, daging, tempe, tahu, dan masih banyak yang lainnya teman-teman. Karena ini penting juga untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Lalu yang terakhir itu adalah 20% buah-buahan seperti pisang, pepaya, dan buah-buahan lainnya teman-teman. Karena apa? Karena ini merupakan sumber vitamin, mineral, dan antioksidan yang dimana ini akan mendukung kita untuk beraktivitas lebih lama lagi, akan menjaga daya tahan tubuh kita untuk aktivitas-aktivitas, apalagi untuk aktivitas mahasiswa yang pastinya cukup berat teman-teman, belum lagi laprak, begadang, lalu tugas, deadline yang menumpuk. Ini pasti akan lumayan nih menyerap energi di tubuh kita seperti itu.
0: Betul banget ya. Jadi dia kasih tahu tuh sama Kak Anggun sebenarnya isi piringku tadi apa aja dalam isi piring kita. Tapi sebenarnya tadi disebutin juga nih sama Kak Anggun ada beberapa kesalahan sederhana ya Kak Anggun ya, dalam pola hidup kita yang kadang-kadang masih sering dilakukan oleh remaja yang sebenarnya juga bisa berdampak dengan kesehatan. Mungkin apa aja nih Kak yang sebenarnya disarankan untuk tidak dilakukan deh gitu biar kesehatan kita tetap terjaga Kak Anggun?
1: Oke, ini teman-teman, yang pertama, atur pola tidur. Aku tahu banget, apalagi aku juga pernah mengalami ya Kak, aku cuma tidur 3 jam sehari. Yang gimana remaja itu perlu tidur 7-8 jam per hari. Yang kedua, jarang berolahraga. Teman-teman harus tahu, seenggaknya itu kita berolahraga minimal 30 menit per hari teman-teman. Dan yang terakhir, jaga pola makan. Jangan sampai makannya cuma sekali, itu juga makannya geprek doang. Kalau bisa, makan 3 kali sehari sesuai komposisi isi piringku yang udah aku sebutin tadi ya teman-teman. Dan jangan lupa jaga istirahatnya. Seperti itu
0: Kak. Kelola stresnya juga gitu, bener ya. Karena kan ada mahasiswanya kan banyak banget tugas gitu kan, sampai akhirnya burn out. Aduh, kayaknya pusing, stres dan lain-lain. Itu bisa juga menyebabkan kamu jadi mudah sakit nantinya. By the way Kak Anggun, mungkin terakhir nih pesan yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 terkait juga topik kita hari ini ya kan, yang lagi kita bahas adalah mencegah anemia dan juga stunting untuk generasi emas di masa depan. Silakan Kak Anggun.
1: Oke teman-teman, jadi menurut aku ya teman-teman, ini adalah solusi yang bisa kita terapkan mulai dari sekarang agar anemia dan stunting ini nggak akan terjadi lagi, atau kita bisa memutusnya dari hulu gitu, dari kita sebagai remaja. Yang pertama teman-teman, pastikan teman-teman itu perbaiki pola makan, teman-teman rajin mengkonsumsi vitamin C, rajin mengkonsumsi TTD teman-teman, lalu kurangi teh ataupun kopi yang berlebihan, rajin minum TTD teman-teman, lalu teman-teman sebisa mungkin rajin pemeriksaan rutin hemoglobin ataupun kadar HB yang ada dalam darah teman-teman. Lalu untuk teman-teman yang nantinya akan menjadi ibu, teman-teman harus bisa memenuhi gizi ibu hamil teman-teman, seperti protein, zat besi, folat, kalsium, dan masih banyak lainnya. Lalu lakukanlah ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman yang lain. Yang selanjutnya yaitu MPASI bergizi seimbang. Seperti aku bilang tadi teman-teman, setelah 6 bulan berikanlah makanan yang kaya protein, hewani, sayur, buah, karbohidrat, seperti itu. Lalu, ini penting banget teman-teman, yaitu cegah infeksi, jaga kebersihan, sanitasi, air minum, dan lakukanlah imunisasi yang lengkap. Lalu, pantau tumbuh kembang anak teman-teman. Rutinlah teman-teman bawa nanti anaknya ke posyandu untuk ukur berat badan dan tinggi badan. Lalu ini gak kalah penting juga yaitu edukasi gizi keluarga teman-teman. Orang tua juga perlu tahu pentingnya pola makan yang seimbang. Jadi anemia dan stunting ini bukan cuma soal kesehatan, tapi soal masa depan bangsa. Kalau kita ingin generasi emas Indonesia 2045 benar-benar terwujud, maka lakukanlah yang pertama adalah memastikan anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari anemia maupun stunting. Mari kita mulai dari hal sederhana, makan bergizi, minum tablet tambah darah, berkenal si eksklusif, dan jaga kebersihan lingkungan teman-teman. Ingat, generasi emas hanya bisa lahir dari generasi yang sehat. Jadi, mari kita jaga gizi, jaga masa depan, demi Lampung yang kuat dan Indonesia yang baju, yang maju. Mungkin dari aku sekian kakak untuk hari ini.
0: Oke, terima kasih banget Kak Anggun Sasmita Barupurba adalah Duta Gender Favorit Ikara 2026 yang hari ini ya memberikan banyak informasi, edukasi, semangatnya juga gitu ya terkait topik kita cegah anemia dan stunting, siapkan generasi emas. Makasih loh Kak Anggun, di tengah kesibukannya sempat-sempat ngobrol sama Pro 2 Air Bener Lampung. Next time kalau kita ngobrol boleh-boleh ya Kak Anggun ya.
1: Terima kasih banget Kak, boleh banget pastinya.
0: Selamat beraktivitas. Salam buat teman-teman di sana juga yang lagi beraktivitas ya, dari Pro 2 Air Bener Lampung. Bye-bye Kak Anggun.
1: Bye-bye, see you.
0: See

Nasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

0: dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.

Bandung 5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini udah waktunya pukul 9:52 waktu Indonesia Barat. Aku udah nemenin kamu, teman Pro 2, dari subuh tadi ya. Di kesempatan hari ini dan waktunya aku juga udah harus pamit. Thank you banget buat udah dengerin. Dan nanti abis ini ada Anggala Biasa yang akan menemen kamu di Santai Siang. Oke, okay? Dan akhirnya teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohonan Bandar Lampung, gue Ima Fania yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Next kita ketemu lagi. Dan nah, last thing from me, let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di darat, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. See you next time. Bye-bye.

cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugun Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
1: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
2: Kaya akan budaya dan bahasa.
3: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan.
2: Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Selamat siang teman Pro 2. Siang hari ini ada Angga Labesa yang nemenin kamu di Santai Siang. Dan Angga punya beberapa lagu yang bisa kamu dengarkan, tentunya cuma di 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yang pertama teman Pro 2 ada lagu dari Nadine Amizah yang baru aja merilis lagu terbaru dia ya, Moonlight. Teman Pro 2 bisa kamu dengarkan tentunya cuma di Santai Siang siang hari ini.

dari Nadina Miza, teman Pro 2, bisa kamu dengarkan di Santai Siang siang hari ini. Kalau nggak salah ini lagunya tentang seekor anjing yang diterbangkan ke bulan. Ini kalau nggak salah bersangkutan sama sejarah penerbangan pertama di bulan ya, teman Pro 2 ya. Nah, Nadine menginterpretasikan lagu ini, teman Pro 2 ya. Moonlight dari Nadina Miza bisa kamu dengarkan di Santai Siang siang hari ini. Selanjutnya teman Pro 2, ada lagu dari Four Revenge. Ini soundtracknya dari Spider-Man, teman Pro 2. Ini dia I Miss You Ever Brand New Day, teman Pro 2, dari Four Revenge yang bisa kamu dengarkan di Santai Siang.

Lagu ini teman Pro 2 bisa kamu dengarkan tentunya di Santai Siang. For Revenge, I Miss You Ever Brand New Day. Teman Pro 2 original soundtrack dari Spider-Man Brand New Day. Teman Pro 2 bisa kamu dengarkan di Santai Siang ya. Selanjutnya ada lagu dari Roni Februari. Februari di bulan Agustus ya teman Pro 2. Ini dia Roni Parulian dengan Februari untuk kamu semua.

0: Februari, teman Pro 2 dari Roni Parulian. Kalau gak salah lagu ini sempat dibawain waktu Roni Parulian minggu lalu. Kalau gak salah dia ke Lampung, teman Pro 2 ya. Semoga aja nonton dan semoga kamu mendengarkan. Kalau gak nonton nih bisa request lagu barengan sama Angga tentunya cuma di Santai Siang, teman Pro 2.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.
0: Selamat siang teman Pro 2, ada Angga Labesa teman Pro 2 yang nemenin kamu siang hari ini. Gue mau ngomong pagi hari lagi, kalau nggak sore hari. Soalnya biasanya Angga nemenin kamu pagi ataupun sore teman Pro 2 ya. Jarang banget nih siang nih, tapi nggak apa-apa. Hari ini sama Angga Labesa dulu teman Pro 2, Angga bakal kasih informasi, muterin lagu juga. Jadi buat kamu yang mau request lagu, boleh banget request lagu barengan sama Angga ke WhatsApp kita di 0811-7208-925. Angga ulangin, di WhatsApp kita di 0811-7208-925. Atau bisa juga teman Pro 2 ke Instagram kita di @pro2bdl. Angga tungguin requestan kamu tentunya sampai nanti cuma di 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: ini kan judi online, aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang. Stop judi online dari sekarang.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini. Kamu, gara-gara ribet rampung.

Nasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: This is Santai Siang.
1: 92,5 Pro 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kalau siang hari kayak gini, kalau kamu lapar ataupun lelah, letih, lesu, tenang, Angga punya solusinya nih ya. Makan solusinya teman Pro 2 ya. Hari ini di Santai Siang Angga kedatangan nih owner dari, ayo, dari apa? Dari Nasi Kotak Aroma teman Pro 2 ya. Udah ada barengan sama Angga Kak Monica. Tadi kita ngobrol panjang lebar sampai gue lupa kenalan Kak Monica. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat selalu Kak Angga.
1: Alhamdulillah. Ini Monikanya Agnes Monica bukan? Bukan.
2: Tadinya maunya gitu ya. Okay. Cuman ya udah kita nerima aja lah dari orang tuanya Monica aja.
1: Monica aja beneran?
2: Ah? Monica. Oh enggak, Monica Junior Sari.
1: Oke. Kalau Monica aja agak hemat kata ya.
2: Iya.
1: Gitu ya. Oke. Okay. Kak Monica ini owner dari Nasi Kotak Aroma teman Pro 2. Bisa dijelaskan Kak Monica, Nasi Kotak Aroma ini apa?
2: Ya, jadi kita ini usaha yang bergerak di bidang F&B nih Kak, terkhususnya untuk di nasi kotak. Jadi untuk nasi kotak sendiri, yang biasanya mungkin ada usaha nasi kotak itu hanya untuk pesanan partai besar. Nah, untuk tahun ini kita coba mengenalkan untuk bisa dipesan secara satuan. Jadi teman-teman yang kayak tadi kata Kak Angga bilang solusi lapar atau gimana, nah kita juga bisa dipesan secara dadakan untuk satuan, puluhan, bahkan ratusan gitu.
1: Oke. Kepikiran bisa pesan satuan sejak kapan enggak?
2: Sebenarnya dari awal buka sih Kak, cuman karena memang belum mumpunin dan kita masih banyak belajar juga, dan alhamdulillah baru tahun ini kita coba untuk launching bahwa Nasi Kotak Aroma ini bisa dipesan lewat online shop. Jadi,
1: oh gitu.
2: Jadi teman-teman dari kantor, kampus atau sekolah-sekolah yang lapar di jam istirahat itu bisa pesan di Nasi Kotak Aroma. Kebetulan tempat kita juga kan di titik jantungnya Kota Bandar Lampung. Mm-hmm. Jadi dari mana-mana insya Allah ongkir tidak mahal gitu.
1: Oke, pas ya berarti ya.
2: Mm-mm.
1: Tapi kalau boleh tahu Nasi Kotak Aroma sendiri ini Kak, sejak kapan berdirinya sendiri?
2: Kalau kita dari tahun 2000, ini 2026 ya? Mm-hmm. 2024, pertengahan 2024 Kak.
1: Oke, berarti udah 2 tahun ya berjalannya?
2: Iya, kita buka itu di bulan Agustus, jadi bulan depan kita anniversary ke-2 tahun.
1: Wih, di bulan ini, gitu. Tadi dikasih tahu nih sama timnya kan? Bulan ini. Bulannya apa? Bulan depan?
2: Bulan ini. Bulan ini ya, say, sorry.
1: Oke. Tapi kenapa namanya Aroma, Kak?
2: Karena aku pengen teman-teman yang order nasi kotak ini ketika buka produk kita itu tercium aromanya terlebih dahulu. Karena sebuah rasa itu lahir dari aroma yang sedap.
1: Wih, gitu. Cakep. Berasa ChatGPT ya.
2: Iya, betul
1: panjang,
2: ya.
1: Oke.
2: Ada skripnya ini loh.
1: Seru banget hari ini, sumpah. Tapi Nasi Kotak Aroma sendiri, ini menunya apa aja kalau boleh tahu?
2: Kalau kita ini untuk yang ready nih Kak, kita ada ayam bakar, sayur asem, kemudian ada ayam goreng, dan sayur lodeh. Itu ready setiap hari. Yang ini mau dipesan kakaknya datang nih ke outlet kita pun kita ada selalu. Tapi untuk partai besar yang PO H-1, H-2 itu kita bisa request masakan.
1: Oh gitu.
2: Jadi misalkan kakaknya pengen yang tumisan atau pengen sayur yang mungkin lebih dari apa 2 macam, 3 macam dalam satu pengiriman itu kita juga bisa terima.
1: Oke, gitu. Sayur pakis gitu ya.
2: Iya, boleh. Yang macam-macam boleh. Yang penting persediaan di pasarnya ada ya.
1: Konsultasi aja berarti ya.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Tadi kan sampai dimention bisa pesan satuan nih.
2: Mm-mm.
1: Berarti rate harganya ada dong berarti kalau
2: ada
1: satuan.
2: Ada.
1: Berapa nih, mulai dari berapa?
2: Kita mulai dari harga 20 ribuan.
1: Oke. Okay.
2: Iya, jadi untuk pesanan satuan dengan partai besar itu harganya sama saja.
1: Oke. Okay.
2: Dan kalau misalkan memang ada, kita beberapa kerjasama dengan agent tour travel dan corporate. Kalau misalkan memang mau ada request untuk budget, kita juga bisa kasihkan sesuai dengan budget dari corporate tersebut.
1: Menyesuaikan
2: gitu.
1: Ya semuanya.
2: Iya, betul.
1: Asal komunikasinya lancar.
2: Benar, karena intinya dari semua ini adalah komunikasi ya Kak.
1: Betul, setuju. Tapi Kak, apa aja yang kita dapat dari nasi kotaknya Aroma sendiri nih kalau kita beli satuan nih?
2: Oke, itu udah lengkap banget Kak. Jadi ada nasi putih, kemudian ada sayur, ada ayamnya, ada lalapan timun, sambal, dan ada kerupuk serta air mineral. Jadi kalau udah order nasi kotak satu aja, itu udah nggak pusing-pusing lagi mikirin air minumnya kemana.
1: Oke.
2: Karena dalam satu kotak itu sudah ada itu semua, udah komplit, udah kenyang pas.
1: Oke, bahkan ini Angga di Instagramnya teman Pro 2 di @nasikotak @aroma teman Pro 2 itu ada sendoknya juga ya berarti.
2: Iya,
1: ya?
2: Benar.
1: Oke, berarti lengkap gitu. Mm-hmm. Jadi kamu enggak perlu nyari sendok kemana gitu.
2: Iya, untuk teman perjalanan juga udah cocok banget.
1: Oke, gitu. Oke, oke. Tapi yang paling best seller apa, Kak?
2: Kalau paling best seller kita di ayam bakar bumbu kacang saat ini, Kak. Itu ayam paling bakar, banyak banget kacang. Minatnya. Iya.
1: Oh, aku baru tahu tuh ada ayam bakar bumbu kacang.
2: Nanti Kakak cobain ya.
1: Siap. Siap. Kebetulan nih bentar lagi makan siang.
2: Iya, benar. Pas banget nih.
1: Pas banget gitu. Dan teman Pro 2 ya, buat kamu yang mau bertanya juga boleh banget ke WhatsApp kita di 0811-7208-925. Belum gue buka aja udah ada beberapa yang bertanya nih ya teman Pro 2 ya.
2: Aduh deg-degan deh.
1: Agak gercep ya. Dari 083849 sekian-sekian. Kak mau nanya, Kak, kira-kira berapa harganya? Tadi udah dijawab ya.
2: Iya, mulai dari 20 ribuan. Atau misalkan teman-teman mau pesan yang paket mini, kita juga ada harga 14 ribu ya.
1: Oh, ada?
2: Ada dong, Kak. Itu untuk isiannya pakai telur bulat goreng.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi dia lebih praktis. Cocoknya biasanya untuk acara-acara senam pagi atau misalkan acara sarapan.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Dan juga tadi seperti dibilang juga bisa dikonsultasikan gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Okay. Nah, ini pertanyaan lagi nih bersangkutan sama pertanyaan sebelumnya. Dari 08131013 sekian-sekian. Sore, Kak, perkenalkan kok sore. Oke, okay, siapa apa. Sore, perkenalkan nih. Aku Lala, Kak. Kak mau bertanya, boleh enggak Kak kalau kita pesan snack gitu? Sedia snack enggak sih Kak sebenarnya atau nasi kotak aja?
2: Oke. Okay. Kalau kita sedia snack, Kak, cuma untuk snack kita ada minimum order 50 pack. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan memang bingung ada acara butuh nasi kotak tapi butuh snack juga, daripada bingung cari vendor-vendor lain, di kita semuanya ada.
1: Oke. Gitu. Lengkap ya teman Pro 2 ya berarti ya. Oke deh, sekarang teman Pro 2 bisa cek Instagramnya dulu kali ya. Di mana Instagramnya, Kak?
2: Ada di nasikotak.aroma.
1: Oke, di nasikotak.aroma teman Pro 2 ya. Ini sampai belibet karena penasaran banget teman Pro 2 ya. Nanti Angga bakal balik lagi teman Pro 2 barengan sama Kak Monica tentunya cuma di Santai Siang.

0: FM, Produ RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Produ RRI Bandar Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: 92,5/2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 di Santai Siang. Dan tentunya nih masih barengan sama Kak Monica, owner dari Nasi Kotak Aroma, teman Pro 2 ya. Kak Monica, ya, sebenarnya punya background kuliner gak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya tentu tidak ya. Cuman memang dari awal perjalanannya itu pengen banget kuliah di Tata Boga dulu. Cuman karena keadaan dari finansial orang tua gak, belum mampu. Jadi kita kuliah di jurusan ya sudahlah yang mepet-mepet aja, yang ada aja. Kemudian setelah kuliah itu aku memang karena pengen banget atau suka banget ya masak, jadi selalu cari pekerjaan yang gak jauh-jauh dari tempat bidangnya F&B gitu. Dari catering, kemudian cafe, wedding organizer, terus akhirnya lahirlah ke Nasi Kotak Aroma.
0: Oke. Gitu. Berarti semua menunya di Nasi Kotak Aroma ini otodidak?
1: Iya, alhamdulillah kita coba bereksperimen sendiri sih waktu itu sama mama juga, karena kebetulan mama aku hobi banget masak dan masakannya memang jempol 10 deh.
0: Oke, berarti emang udah ada darah mengalir gitu ya.
1: Iya, jadi dari awalnya dari hobi deh, terus kemudian oke, nih kita ada apa? Coba kita buka peluang itu tadi untuk usaha begitu.
0: Wow, menarik sekali. Yang paling susah ketika menemukan resepnya apa nih?
1: Yang paling susah itu menyamakan rasa ya, Kak. Kayak misalkan di kita

0: Ya kak, jadi karena untuk stoknya lumayan ya kak, udaranya membara-bara. Nah itu yang lumayan cukup ini sih kita makan waktu. Makanya kita kalau untuk sambal kita selalu buat dalam skala besar untuk apa kapasitas misalkan orderan dalam waktu 2 minggu atau 1 minggu begitu.
1: Apakah sambalnya menjadi ciri khas dari nasi kotak Aroma sendiri?
0: Kita sambalnya itu pedesnya nampol. Jadi kayak sedikit aja itu udah pedes huha banget sih memang.
1: Tadi gitu. Menunya ada apa aja sih Kak sebenarnya Kak?
0: Ada ayam bakar, bumbu kacang yang paling best sellernya, kemudian ada sayur asem.
1: Nah, oke, okay. Tapi ikan-ikan gitu bisa gak?
0: Iya bisa dong, kita ada ikan nila bakar. Nah kalau misalkan memang mau pesan untuk reguler, misalkan untuk catering 7 hari, 3 hari, itu kita juga bisa ajukan.
1: Oh bisa?
0: Untuk, bisa dong Kak. Kita bisa kasih menu harian, dan salah satunya kita juga bisa kasih untuk menu ikan laut.
1: Oh.
0: Iya, jadi kayak ikan simba atau ikan tongkol balado itu kita bisa. Gitu. Okay, bahkan okay. Rendang pun kita bisa.
1: Okay.
0: Kita bisa semua.
1: Tadi kan sempat dimention bisa menu 7 hari ya berarti ya. Berarti ada program untuk 7 hari itu menu.
0: Iya, betul. Jadi kita sebelum nanti di hari H biasanya kita tuh kirimkan dulu tuh Kak untuk jadwal menu hariannya setelah dari customer deal mau pakai menu yang ini atau ada yang harus diganti, nanti baru kita eksekusi gitu.
1: Pertanyaan selanjutnya ini, biasanya kalau buat anak rantau ataupun anak kos nih kan, ini adalah tempat yang simple gitu, kalau bisa menunya 7 hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah boleh lauknya aja?
0: Boleh. Boleh
1: okay,
0: dong, Kak.
1: Boleh berarti ya?
0: Boleh.
1: Okay, berarti sistemnya kayak cateringan jatuhnya?
0: Iya, betul.
1: Okay.
0: Dengan catatan, kalau misalkan dengan menu yang kayak 7 hari mau ganti-ganti, itu kita sudah dipersiapkan hamin sebelumnya, jadi belum bisa dadakan kalau untuk varian menu begitu.
1: Oke, okay, berarti boleh banget nih buat teman Pro 2 ya, lagi nyari cateringan, bisa juga ke Nasi Kotak Aroma.
0: Iya, betul.
1: Walaupun namanya Nasi Kotak Aroma, tapi dia menyediakan catering juga gitu.
0: Iya,
1: ya teman Pro 2 ya. Wow, wow, seru, seru, seru.
0: Dan itu, kita juga bisa ini Kak, sorry motong ya Kak.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa.
0: Kita juga bisa untuk prasmanan acara catering atau outbound di lapangan Kak. Jadi kita ada tim juga yang akan melayani sana. Jadi teman-teman juga kalau misalkan memang gak mau pakai nasi kotak, pengennya makan ada piring dan dilayani juga oleh timnya, ada coffee breaknya juga, itu kita bisa.
1: Widih, cakep. Ini kepala RRI harus dengar.
0: Boleh langsung kerjasama ya, klik link di bawah ini.
1: Tapi Kak, pertanyaannya lagi adalah Kak, budgetnya berapa nih kalau kita ngomongin soal tadi kan yang jadi perhatiannya Angga adalah menu 7 hari ya untuk teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman pelajar yang jauh dari orang tua. Itu berapa budgetnya?
0: Kalau kita sih menu itu tergantung dari teman-teman ya. Misalkan memang punya budget namanya anak kos ya Kak, ada anak kos yang memang pengennya budgetnya 50 ribu sekali makan, oke, bisa kita buatkan. Kalau misalkan memang ada 10 ribu budgetnya, gak apa-apa, bisa kita buatkan juga gitu.
1: Berarti 7 hari itu start ngobrol
0: dari,
1: aja ya?
0: Iya, dan startnya dari 10 ribu untuk menu hariannya.
1: Oke, gitu teman Pro 2 ya. Ih murah tahu.
0: Murah kan, daripada masak repot loh. Belum cuci piringnya.
1: Iya. Kamu bisa kayak 2,5 itu bisa untuk 7 hari ya kan?
0: Iya, betul.
1: Daripada nongkrong di kafe kan. Nongkrong di kafe minum kopi kan, kamu gak makan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar.
1: Oke, oke, oke, menarik, menarik, menarik. Kak, tapi sejauh ini nih, tadi kan yang best seller adalah ayam bakar bumbu kacang.
0: Iya,
1: nih ya.
0: Betul.
1: Selain itu, ada lagi gak sih yang best seller?
0: Ada sayur asemnya Kak. Kalau bumbu ayam bakar bumbu kacang kan biasanya kita pasangannya di sayur asem. Nah, untuk yang best seller yang kedua itu ada ayam goreng telur dengan sayur lodeh Kak.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Ini saingan nih dua menu ini.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau ada yang suka ikan bisa pesan ikan
0: bisa
1: juga ya.
0: Bisa. Kalau untuk ikan nila goreng atau nila bakar kita ready juga setiap hari.
1: Oke. Okay, berarti
0: jadi bisa dipesan.
1: Kalau teman-teman nih mau pesan sekarang bisa ke aplikasi ojek online ya.
0: Iya betul. Kita ada di 3 aplikasi online shop.
1: Oke. Okay, apa gitu?
0: Ada GoFood, Shopee Food, dan GrabFood.
1: Oke. Okay, kata kuncinya apa Kak?
0: Nasi Kotak Aroma.
1: Oke. Okay, berarti di 3 aplikasi online itu kamu cari sekarang teman Pro 2 Nasi Kotak Aroma.
0: Iya.
1: Teman Pro 2 ya. Oke deh. Wow, menarik sekali teman Pro 2 ya. Nanti kita lanjut lagi obrolannya Kak
0: iya,
1: ya.
0: Iya, siap.
1: Oke, tapi nanti teman Pro 2 tentunya cuma di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah,

0: masyarakat.
1: Sama secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 di Santai Siang. Angga tahu sekarang kamu pasti lagi keroncongan ya kan, mau makan apa, bingung, gak ngerti, lagi buka-buka handphone. Tenang, ini ada rekomendasinya nasi kotak aroma, teman Pro 2, yang bisa kamu order juga gitu. Tadi sempat dimention ada 3 aplikasi yang bisa mesen nasi kotak aroma ya.
1: Iya, betul.
0: Yaitu di
1: GoFood, Shopee Food, dan GrabFood.
0: Yes, langsung aja ke sana teman Pro 2 cari nasi kotak aroma gitu teman Pro 2 ya. Kalau dari Kak Monica sendiri nih, kalau bagi yang pertama kali mesen harus nyobain apa?
1: Harus wajib cobain ayam bakar bumbu kacangnya karena memang semedok dan seenak itu. Gitu.
0: Oke. Okay. Selanjutnya selain itu?
1: Apalagi Kak? Sayur asemnya. Kalau untuk sayur kita di sayur asemnya sih Kak, karena medok.
0: Oke. Okay. Kak, tapi kan kita tahu ya Kak, di situasi ekonomi yang sulit ini seperti
1: indis
0: ini,
1: ekonomi ya kan,
0: harga bahan baku nggak menentu nih. Kadang-kadang
1: naik turun.
0: Dengar-dengar kemarin ayam sempat langka dan segala macam. Itu mempengaruhi nggak sih Kak sama kualitas dan juga pendapatannya Kak Monica sendiri?
1: Oke, okay. Kalau di kita untuk menurunkan dari segi kualitas, saya belum sampai segitu teganya ya Kak, karena kita sudah memperkenalkan dari awal dengan kontimen dan gramasinya seperti itu. Untuk dikurangin lagi takutnya nanti customer pasti pergi gitu. Dan kalau misalkan memang kemarin itu bahan baku naik luar biasa melonjaknya, ya sudah, berarti kita turunkan dulu margin kita. It's okay, gak apa-apa, yang penting tetap kita masih dapat untung bersihnya gitu. Jadi ketika hari ini ada penurunan, ya kita usahakan kalau bisa harga kita tetap stabil di situ.
0: Oke, okay. Berarti kalau menurut Kak Monica sendiri nih ya, lebih mentingin mengejar banyak pesanan atau sebenarnya ngebangun pelanggan yang ada dulu nih?
1: Kalau aku pengennya sih ngebangun relasi dengan pelanggan dulu Kak. Okay. Karena aku gak cuman pengen aku dan dia sebagai penjual dan pembeli, tapi kita pengen ada engage, yang artinya customer itu tidak hanya sekali beli, tapi berkali-kali itu selalu ke kita gitu.
0: Oke, berarti harus menjaga juga ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, gimana caranya dengan menjaganya itu sendiri?
1: Yang pertama sih pelayanan ya Kak. Kita sebisa mungkin pelayanan untuk di bagian customer service. Kemudian dari beliaunya pesan sampai barangnya datang, dan setelah acara pun kita tetap memberikan pelayanan yang maksimal. Kemudian dari segi rasa juga kita usahakan tidak akan mengecewakan dari ekspektasi atau foto yang ada di katalog. Kita kasih juga yang seperti itu, jadi enggak kita hiperbolakan, yang datang pun sama seperti yang ada di katalog begitu.
0: Oke, gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau kita bilang saat ini Kak ya kan, sekarang zamannya sosial media, di mana-mana bertaburan yang jualan di sosial media nih. Menurut Kakak sendiri nih, seberapa penting sih sosial media dalam mengembangkan bisnis Kakak sendiri?
1: Itu sangat penting sih Kak. Makanya untuk tim di bagian sosial media saya itu, saya banyaknya dari Gen Z.
0: Oke. Okay.
1: Iya, karena untuk andil dari tim Gen Z itu luar biasa untuk ngebangun volume jumlah customer yang datang setiap bulannya. Gitu. Dari jadi yang kita vakum selama 1 tahun, dengan kita jalan yang tahun ini mulai berjalan di sosmed, itu alhamdulillah kenaikan untuk jumlah customer itu meningkat hingga 20%. Itu dari 2 sosmed ya, dari TikTok dan Instagram.
0: Oke, oke, oke. Berarti emang ada timnya sendiri ya untuk sosial media?
1: Iya,
0: ya?
1: Betul.
0: Oke, menarik sekali berarti teman Pro 2 ya. Tapi seberapa impact sebenarnya sosial media dalam pemasukan sendiri? Kan kita tahu sendiri, sosial media orang cuma lihat-lihat doang gitu kan ya. Nggak beli juga gitu. Nah, menurut Kakak sendiri gimana?
1: Impactnya luar biasa sih Kak. Mungkin kan begini ya, kalau teman-teman ngelihat dari sosmed, hari itu belum ada mau ingin order gitu kan, belum ada acara atau belum mau order nasi kotak dulu. Tapi di bayangan mereka, karena kita setiap hari ada uploadan, setiap hari ada aktivitas, pasti akan reminder nih, oh iya ada nasi kotak aroma, oh iya ada beberapa acara di bulan depan atau minggu depan, kita bisa order di sini gitu. Itulah kenapa sosmed kita setiap hari diusahakan harus selalu hidup.
0: Oke, okay, berarti itu salah satu strike strategi yang kakak lakukan ya?
1: Iya benar.
0: Selain itu ada lagi gak sih kak?
1: Kalau kita selain dari sosmed, kita ada kunjungan door to door ke customer. Jadi kita ada apa ya, kita belum kasih nama ya untuk program ini apa di tempat kita sendiri, tapi
0: nasi
1: kita memang
0: nasi kotak goes to customer.
1: Iya betul ya. Oke, nasi kotak goes to customer kita ini.
0: Kalau gak aroma goes to customer.
1: Boleh deh itu. Ya jadi kita setiap minggu itu selalu minimal banget 3 tempat tujuan untuk ke customer.
0: Kunjungan gitu.
1: Ke customer, iya. Jadi silaturahmi, bukan untuk ayo Bu order lagi, bukan, tapi hanya untuk menjalin silaturahmi aja.
0: Oke. Kita ngomongin gini Kak, kalau pemesan dalam jumlah banyak, kita bisa tester dulu enggak sih sebenarnya?
1: Bisa dong, free untuk testernya.
0: Misal kayak mau wedding atau mau pakai nasi kotak aroma, boleh banget.
1: Boleh, boleh banget. Bisa.
0: Oke, bisa tester berarti teman Pro 2 ya. Itu jadi pertanyaan Angga barusan baru kepikiran gitu ya kan. Oke. Jadi buat kamu kalau mau tester ya boleh aja langsung hubungin aja gitu ya.
1: Iya, langsung hubungin aja nomor customer service kami di IG nasikotak.aroma.
0: Oke, gitu teman Pro 2. Ya berarti cek aja Instagramnya ya. Oke deh, nanti bakal balik lagi teman Pro 2 tapi nanti tentunya cuma di Santai Siang.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Anggala Besa, teman Pro 2. Dan tentunya juga masih barengan sama Kak Monica nih, owner dari Nasi Kotak Aroma, teman Pro 2. Seru banget hari ini ngobrol barengan sama Kak Monica nih. Tapi Kak Monica nih, kalau punya kesempatan nih untuk balik ke versi Kak Monica 5 tahun yang lalu, apa yang ingin sampaikan?
1: Apa ya?
0: Yang belum mulai usaha nih berarti kan?
1: Untuk yang belum mulai usaha ya. Dulu apa ya? Mungkin kayak terima kasih atas kerjasama kamu yang lama, karena sudah bisa berdiri sampai saat ini. Gitu.
0: Oke. Kalau Kak Monica juga bisa nyampein buat teman-teman yang belum punya kemampuan memasak, tapi pengen banget nih jualan makanan, apa yang ingin Kakak sampaikan?
1: Di Bandar Lampung ini luar biasa banyaknya pemain kuliner yang sudah menjadi apa ya, coach bisnis ya. Jadi menurut aku kalau kita mau mulai suatu usaha tuh jangan setengah-setengah. Bukan berarti kita punya basic bisa masak langsung bisa bikin usaha, tapi gali dulu, dalami dulu semua ilmunya dari dapur, manajemennya, baru bisa turun untuk berjualan. Karena sekecil apapun jualan kita, tetap kita harus belajar sistem bisnisnya terlebih dahulu.
0: Oke, karena itu penting ya.
1: Iya.
0: Oke, cakep, cakep, cakep. Kasih tau lagi dong ke teman Pro 2, Kak Monica, kalau mau beli nasi kotaknya kemana dan menu apa aja yang best seller, terus sosial medianya di mana?
1: Oke, jadi buat teman-teman yang punya acara, acara apapun itu, mau acara pengajian, acara rapat kantor, atau gathering untuk acara kantornya, bisa pesan nasi kotak di Nasi Kotak Aroma, dan kita juga bisa dipesan secara dadakan, baik itu satuan, puluhan, maupun ratusan. Dan buat teman-teman jangan khawatir, kita juga handle semua orderan itu secara profesional, karena kita sudah pernah handle sampai 2.500 per satu hari. Jadi insya Allah nasi kotak yang diterima oleh teman-teman itu tidak mengecewakan, karena dari segi rasa dan packagingnya itu semua sudah kita pikirkan seprofesional itu. Dan untuk yang mau pesan, bisa pesan langsung ke nomor customer service kami di 0811 721 210, atau bisa kunjungi di sosmed kami di TikTok dan Instagram di nasikotak.aroma.
0: Oke, tadi direkomendasikan teman Pro 2 ya, kalau mau nyobain yang ayam bakar.
1: Yang ayam bakar bumbu kacang yang best sellernya.
0: Situ teman Pro 2 ya. Tapi tenang, masih banyak menu lainnya, jadi kamu cek aja sosial medianya dan juga aplikasi ojek online-nya teman Pro 2 ya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Terima kasih Kak Monica udah ngobrol barengan sama Angga hari ini.
1: Iya, sama-sama Kak Angga.
0: Adik mau sampaikan lagi tuh cukup?
1: Sudah cukup.
0: Oke, seru banget hari ini bisa ngobrol barengan sama Kak Monica. Semoga aja next time bisa main lagi ke Pro 2 ya.
1: Iya, Kak Angganya doang yang main lagi ke tempat kita.
0: Oke,
1: kita nanti tunggu ya.
0: Oh, jadi 10 lantai ya mainnya.
1: Iya, 10 lantai nanti kita.
0: Oke, oke. Aku tunggu nanti main ke Pro 2 lagi dengan siapa tahu ada menu baru ataupun ada inovasi baru gitu teman Pro 2 ya. Ya udah, terima kasih Kak Monica. Nanti Angga bakal balik lagi teman Pro 2, tapi nanti tentunya cuma di Santai Siang.
2: This is Santai Siang.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.

0: Lo udah nyobain belum sih maca yang viral itu? Pernah lama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Pro 2, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung.

naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui selama 47 tahun. Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita.

0: Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.
2: 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung.

92,5 Projo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 memuat beberapa rangkaian teman Pro 2 ya. Ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan tentunya Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Novita di 0882-7634-6047 atau di Medi 0813-6908-3001 atau kamu juga bisa follow Instagram RRI Bandar Lampung dan juga @pro2bdl. Jadi tunggu apa lagi, ikutan RRI Fest sekarang juga.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapat SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: 92,5 Perdu.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

92,5 Pro 2 Rebener Lampung, teman terbaik kamu. Masih mendengarkan Anggala Besa teman Pro 2 di santai siang. Gimana siang hari kamu teman Pro 2? Semoga baik-baik aja ya. Kalau kita ingat bulan Agustus, pasti ingatnya dengan kemerdekaan. Tapi selain kemerdekaan teman Pro 2 ya, ada juga nih hal yang seru di bulan Agustus, yaitu lomba-lombanya. Salah satu lomba yang menarik perhatian yaitu ada Festival Bahasa dan Sastra 2026 yang akan digelar sebagai upaya mendorong generasi sastrawan di Provinsi Lampung, teman Pro 2. Dikutip dari rri.co.id, dari Lampung Timur nih ya, khususnya nih lomba Festival Bahasa dan Sastra nih di wilayah Lampung Timur mengangkat tema menjaras bahasa merawat sastra. Kegiatan ini menjadi ruang pembinaan, apresiasi dan kolaborasi bagi generasi muda yang memiliki minat di bidang sastra, terutama puisi. Melalui rangkaian kegiatan yang terstruktur, festival ini menargetkan lahirnya 30 penulis puisi terpilih yang akan mengikuti program residensi sastra. Peserta akan melalui proses riset, pelatihan intensif, serta pendampingan kreatif hingga menghasilkan karya yang siap dipublikasi teman Pro 2. Adapun rangkaian kegiatan dimulai dari sembara cipta puisi yang dibuka untuk umum dengan batas pengiriman karya pada Rabu 26 Agustus 2026. Selanjutnya, penetapan peserta terpilih akan diumumkan pada Kamis 27 Agustus 2026. Sebanyak 30 peserta yang lolos akan mengikuti residensi sastra pada 31 Agustus hingga 3 September 2026. Setelah itu, peserta akan menjadi dan juga menjalani proses pendampingan karya yang berlangsung pada 4 hingga 20 September 2026. Sebagai puncak kegiatan, akan diselenggarakan Loka Karya, Bahasa dan Sastra, Pentas Musikalisasi Puisi, serta peluncuran Antologi Puisi pada 20 September 2026. Wow, menarik ya teman Pro 2 ya. Kalau kata aku sih, kata aku nggak tuh. Kalau kata gue sih mendingan ikutan teman Pro 2 ya. Karena kapan lagi ada kegiatan yang seproduktif ini?

0: mereka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau misalnya negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih mendengarkan Santai Siang barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2. RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, dan juga Penyebaran Benih Ikan, serta tentunya acara puncak RRI Fest yaitu Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Novita di 08 82 76 34 60 47, atau bisa juga ke Medi di 08 13 69 08 3001, atau kamu bisa follow sosial media kita di @pro2bdl dan juga RRI Bandar Lampung. Jadi tunggu apa lagi? Ayo ikutan RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: 92,5 FM Produk RRI Bandar Lampung.

gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2. Dan siang hari ini Angga gak sendiri, teman Pro 2 ya. Kalau kita ngelihat sosial media dan apapun itu, sering banget kita tahu TBC. Nah, hari ini Angga bakal ngobrolin TBC mitos atau fakta, kenali, cegah, dan periksa dini. Barengan sama Dr. Yeni Hasrita, MKes, teman Pro 2 ya. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Halo dokter, apa kabar?
1: Halo Mas Angga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Perjalanan kesini lancar kan?
1: Sangat lancar, karena deket ya.
0: Iya, belakang kita teman Pro 2 ya, Dinas Kesehatan ya. Kayak gak jauh-jauh gitu. Tapi sebenarnya dokter, apa sih itu penyakit TBC dan gimana penyakit ini bisa menyerang tubuh manusia?
1: Oke, jadi mungkin TBC itu mungkin saya rasa mungkin semua pendengar tuh nggak asing ya gitu ya. Kalau mungkin kalau anak muda ngomongnya tekanan batin cinta gitu.
0: Ada lama banget nggak ada istilah itu. Ya.
1: Itu kayak usia aku yang tua.
0: Baru denger lagi. boleh.
1: Bercanda ya. Oke, biar karena siang-siang hari ini ya.
0: Yes.
1: Jadi emang TBC itu salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman. Jadi kumannya itu namanya mikrobakterium tuberculosis. Makanya nama penyakitnya itu TBC ya, tuberculosis gitu. Jadi emang biasanya sih memang menyerangnya di paru-paru manusia. Makanya identiknya kalau mungkin di awam ngomongnya batuk berdarah ya, atau mungkin dulu sering juga orang menyebutnya paru-paru basah gitu-gitu seperti itu.
0: Oh.
1: Yang kan sering ya ada paru-paru basah, batuk berdarah. Nah, itu identik dengan TBC. Namun walaupun menyerangnya kebanyakan di paru-paru manusia, tapi sebenarnya saat ini juga banyak menyerangnya juga ke organ lainnya gitu, nggak cuman hanya di paru-paru. Nanti mungkin bisa kita jelaskan di nanti ya. Nah, penyebabnya itu kuman. Pastinya kalau ngomongin kuman, pasti ngobatinya pakai obat anti kuman ya, atau antibiotik. Dan bagaimana menularkannya itu, dia ditularkan melalui air liur atau droplet atau percikan daripada air liurnya si pasien kalau yang masih aktif. Misalnya nih pasiennya itu belum pernah minum obat tuh, jadi masih aktif nih si kuman itu, dia di air liur kita nyebutnya droplet ya. Jadi kalau kita ngomong nih dekat sama pasien TB, dia kan ngomongnya pasti percikan ya, ada cek-cek gitu ya. Nah, itu yang membuat penularan. Jadi penularannya langsung melalui droplet kalau dalam bahasa medisnya gitu. Melalui percikan air liur dari penderita yang aktif. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Dok, waktu aku kecil kan dok ya, kalau ada penyakit TBC yang mengidap TBC gitu, kita selalu gak boleh pakai alat makan bekas dia. Sebenarnya itu ngaruh gak sih dok kalau kita makainya? Kan secara logika alat makan udah dibersihin, udah dicuci dan segala macam.
1: Iya.
0: Apakah dropletnya itu masih nempel di tempat itu atau enggak sih sebenarnya?
1: Nah itu kalau kita dari tiba-tiba dari mulut dia terus kita makan itu mungkin masih ya. Tapi kalau udah dicuci ya artinya sudah bersih ya. Jadi sebenarnya bukan seperti itu juga cara pencegahannya gitu. Jadi kalau misalnya di satu rumah nih kita dengan misalnya ada keluarga kita yang kena TBC, terus dia kan makannya dengan alat makan yang sama. Tapi kalau seandainya si alat makan memang sudah dicuci bersih dan yakin ya sudah bersih, jadi ini sih nggak mungkin ya. Dengan sebenarnya pencegahannya kan gampang ya, dengan dia dicuci air bersih mengalir aja tuh kan kuman sudah nggak ada gitu. Dia tuh akan menular jika kita makan bersama nih si pasiennya masih aktif ya, batuk atau berbicara, nih itu yang resiko gitu ya. Jadi sehingga sebenarnya kalaupun satu rumah kita punya pasien dengan TB, memang harus menjaga jarak dan pasti tentu pakai APD ya. Makanya disarankan kalau pasien pun di satu rumah, kita sebutannya kontak ya, kontak erat atau kontak erat, itu harusnya ya tetap si pasiennya pakai APD gitu. Karena kita takutkan tadi ya, droplet, walaupun seandainya dia sudah mengkonsumsi obat anti tuberkulosis itu ada jeda beberapa lama, itu ada nanti bahasanya dia tidak langsung menularkan, tapi pada dasarnya pasien TB itu menularkannya secara droplet, itu yang harus kita hindari gitu. Tapi kalau misalnya nih kayak pakai handuk bekasnya itu kayaknya nggak nyambung ya, karena tadi kita harus kalau ngomongin penyakit menular ini atau penyakit disebabkan oleh kuman, artinya penyakit infeksi ya, infeksius, kita harus mengenali kalau bahasa di PPI itu atau dalam penularan pencegahan infeksi itu adalah harus kita kenali pintu masuk dan pintu keluarnya. Jadi kita harus tahu nih, kayak tadi kunci pertama adalah kita harus tahu nih TBC itu ditularkan melalui apa sih gitu. Tadi kan melalui droplet, percikan air liur, maka itu yang harus kita hindari gitu. Sehingga kalau orang ngomong karena pakai ini bareng itu nggak nyambung ya gitu, itu bukan menyebab tidak akan menularkan, tapi jangan sampai kita berkomunikasi nih kayak gini ajaknya kita berdua nih misalnya ya,
0: jadi,
1: ya,
0: jadi nggak mau kan gitu.
1: itu yang harus kita hindari seperti okay. itu.
0: Dok, pertanyaan lagi nih dok ya, ini banyak nih pertanyaannya ya, nih kepo banget nih. Ciri-ciri orang terindikasi TBC dok apa sih sebenarnya?
1: Ya yang pasti yang paling banyak ya batuk. Dan batuk itu kalau dalam di WHO itu batuk yang lama. Kalau orang batuk 2 minggu tuh, udah 2 minggu gak sembuh-sembuh, itu harus kita curigain. Itu sudah masuk ke dalam kategori harus dilakukan pemeriksaan sputumnya gitu ya, mengambil dahaknya. Kemudian juga biasanya kalau namanya infeksi kan biasa juga diikuti dengan mungkin demam gitu ya. Kemudian juga ada kadang-kadang gak semua tapi disertai dengan batuk berdarah gitu ya. Tapi gejala utama itu rata-rata adalah batuk, dan batuk itu adalah dalam paling 2 minggu. Dan bahkan sekarang sebenarnya kami, karena kan gini, kadang-kadang masyarakat tuh kan tidak pernah mendeteksi dia mulai batuk kapan gitu ya. Karena kita gak sadar ternyata batuk itu sudah 2 minggu tuh gitu. Maka sekarang begitu ada pasien batuk, bahkan mungkin seminggu pun kita udah minta untuk dilakukan pemeriksaan daripada si sputumnya seperti itu.
0: Oke. Dok, tadi kan sempat di mention ya kalau TBC penyebabnya adalah penularan ya dari droplet. Bener. Selain itu ada lagi enggak sih dok penyebab lainnya?
1: Enggak, itu memang menular dengan droplet gitu, percikan air liur, cuma hanya itu saja. Jadi enggak ada TBC ditularkan oleh dengan jalan lain, enggak ada. Hanya itu pintu masuk dan pintu keluarnya. Jadi emang caranya, makanya kenapa pasien TBC itu gampang sekali ya kita mencegahnya, yaitu dengan memakai APD. Sebenarnya itu kalau langsung ya, bagaimana kita tidak menular pasiennya, berarti artinya kita harus pakai APD tuh, pasiennya harus ditutup ya. Jadi kalau misalnya ngomong batuk itu ya pakai etika batuk dan lain-lain, jangan sampai dia batuk ke depan orang gitu, atau dengan mencium-cium. Kan biasa kan juga sering nih sekarang kayak anak-anak ya, cium-cium itu kan yang penting kan emang dia ada berkomunikasi, mencium, pokoknya hubungan dengan, karena kita nggak bisa, kita kan karena nggak kelihatan aja nih kayak ngomong kayak gini berapa percik air liur yang kita keluarkan gitu ya. Nah itu sih yang harus kita jaga gitu. Tapi nanti bagaimana memproteksinya selain APD, kan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan kan, selain memang APD tadi, kayak menjaga imunitas nantinya tentunya gitu ya. Tapi yang pasti penularannya hanya just karena droplet tadi, secara droplet ya, dari air liurnya pasien yang lagi sedang aktif dan belum minum obat gitu.
0: Oke. Pertanyaan selanjutnya dok, apakah TBC ini bisa bawaan dari lahir atau turun menurun atau enggak sih sebenarnya?
1: Oh, tentunya tidak ya. Jadi TBC ini bukan penyakit keturunan yang diturunkan oleh misalnya jika memang ini saya TBC, anak saya TBC gitu ya, itu kan ya. Ada
0: misalnya ya,
1: ada penyakit yang memang bisa diturunkan kepada generasi kita berikutnya atau anak itu. Memang ada beberapa penyakit disebut penyakit yang diturunkan, contohnya seperti hipertensi, diabetes, itu memang sebenarnya bukan diturunkan tapi lebih resiko terkena pada orang tua yang punya riwayat tersebut. Tapi kalau TBC murni penyakit menular, jadi bukan diturunkan, hanya saja kenapa kadang ada orang tua anaknya kena juga ya, karena kontak erat gitu, kontak serumah, dia setiap hari kan beraktivitas sama gitu dan di rumah yang sama, tadi pasti resiko
0: penularannya
1: bicara bersama kalau nggak pakai APD ya gitu ya, sering ketemu ngobrol percaya gitu ya. Jadi wajar saja kalau kami juga misalnya kita ketemu pasien nih satu, maka kita tuh ada namanya pelaksanaan screening untuk investigasi kontak ya, bagaimana kita melakukan screening kepada kontak-kontak serumahnya, kontak eratnya, misalnya dia bekerja di mana gitu ya, siapa yang paling sering dia temuin gitu, itu untuk mengecek, karena akan beresiko menular, tertular tuh orang-orang gitu. Mungkin hanya saja karena ada yang disebut dengan TB laten ya, jadi TB ini banyak banget, TBC ini banyak sekali gitu ya, jadi banyak sekali TBC, artinya tuh bisa saja orang itu memang di tubuhnya ada nih kuman, hanya sama karena imun dia baik, dia tidak bergejala, itu ada, dia gak menularkan, tidak bergejala, karena emang tubuh dia punya imunitas yang baik gitu. Nah makanya kenapa penyakit TBC ini juga identik dengan gizi gitu ya. Jadi kalau misalnya kenapa juga nanti mungkin dengan gizi yang baik. Jadi ada orang yang memang mungkin kayak kita-kita aja, kalau mungkin kita ronsen, mungkin gambaran dari paru-paru, karena kan TB ini sudah luas sekali ya, bahkan di Lampung itu diestimasikan tahun ini punya 30.475 kasus gitu. Semakin gak ketemu pasiennya kan semakin menyebar. Nah tadi itu ada beberapa pasien itu mungkin dia tidak bergejala karena imunnya baik gitu, tapi belum tentu dia akan selamanya aman. Pada saat dia ngedrop, suatu saat ketika dia punya imun atau lagi stres, imunnya ngedrop, bisa saja si kuman itu nanti aktif kembali gitu, sehingga dia akan bergejala dan mulai bisa makanya kenapa menangani TB laten itu penting juga kalau kami secara di program seperti itu. Jadi sangat complicated sekali gitu.
0: Oke. Ini Angga belum buka pertanyaan di WhatsApp, tapi udah ada yang nanya, ini teman Pro 2. Tapi buat kamu yang mau nanya, boleh banget ke 0811-7208-925. Ini satu pertanyaan teman Pro 2 dari 0812-22-sekian-sekian. Dari Caca. Dok, anak saya TBC usia 11 bulan. Keluarga udah ronsen dan TCM. Semuanya negatif. Apakah bayi bisa menularkan, bisa tertular dari mana anak itu? Sementara anak saya 4 tahun mantok dan
1: tes.
0: Iya, dan ronsen negatif.
1: Oke. Jadi tadi si bayinya positif tadi ya?
0: Si bayinya positif.
1: Dapat positif ya?
0: Anak saya usia 11 bulan, keluarga udah ronsen, TCM, semuanya negatif, ya.
1: Anak SBS bulan itu positif maksudnya ya?
0: Iya, bayinya positif.
1: Oke.
0: Kakaknya negatif.
1: Kakaknya negatif di mantuk tes. Itu mantuk ya, positifnya dari mantuk mungkin ya. Enggak jelas ya. Oke. Oke.
0: Bayinya positif mantuk dan ronsen gitu.
1: Oh, di ronsen
0: dan dibales lagi dok, sabar
1: ya. Oke,
0: gitu. Udah.
1: Oke. Baik. Gitu. Jadi memang tadi pertanyaannya dari mana gitu ya. Jadi gini, tadi mungkin siapa tadi, Ibu Mbak Caca ya. Mbak Cacanya mungkin bisa juga melihat karena gini. Tadi ya, mungkin karena saya juga pernah sering banget melihat di fenomena di masyarakat juga tuh, karena gini, kita nih kadang-kadang kan suka susah ya memprotek anak kita untuk tidak dicium orang. Nah itu tuh, dan sering kejadian anak-anak bayi kita ini tertular TBC itu karena tadi, karena kadang tetangga kan gendong sana gendong sini, cium sana cium sini gitu. Oke, mungkin kita di rumah nggak ada yang TBC, kita nggak tahu, mungkin tetangga, atau mungkin kalau misalnya punya mbaknya atau di dekernya atau guru dan sebagainya, kan bayi 11 bulan saya rasa belum sekolah ya gitu ya. Nah itu bisa aja berpeluang untuk terkena. Dan kenapa mungkin keluarga baik-baik semua gak ada yang kena, si anak kena, kan anak itu kan masuk ke dalam kelompok usia yang rentan ya, gampang tertular penyakit apapun gitu, termasuk dengan lansia juga, bayi juga. Nah itu bisa jadi mungkin, jadi Mbak Caca harus cari tahu dulu nih, kemarin mungkin pernah perjalanan kemana atau pernah ketemu saudara di mana yang kita nggak tahu dia TBC mungkin, karena sekarang ini kasus banyak dan banyak juga yang nggak mau minum obat gitu walaupun udah positif, karena dia merasa nggak punya, belum ada gejalanya ya. Dan anak pun dulu mungkin ada definisi yang menyatakan anak itu nggak bisa menularkan gitu, jadi itu nggak benar ya. Jadi memang yang namanya tuh kuman Mikrobacterium tuberculosis dalam tubuh manusia itu bisa menularkan melalui host yang manapun gitu, bahkan anak ke anak juga bisa. Nah mungkin tadi karena si kecil ini paling rentan, makanya mantuknya positif ya, dan di ronsen juga positif gitu. Tapi dia karena memang TBC ini kan gold standarnya kan TCM tuh, tes cepat molekuler, memeriksanya pakai air liur, jadi sputum, bukan air liur, maaf, si dahaknya. Dan kadang-kadang emang kalau anak memang kita pakai mantuk, karena kan anak-anak kan rata-rata susah mengeluarkan dahak ya. Jadi sebenarnya kalau udah mantuknya positif itu sudah dikhawatirkan memang dia sudah terkonfirmasi positif, dan baiknya memang bayinya membawa anaknya ke dokter spesialis anak ya, untuk memulai pengobatan gitu ya, kan memulai untuk terapi pengobatan TBC-nya. Nah itu yang makanya kita sayangkan, kadang-kadang gara-gara kita nggak enak anak kita dipegang sana sini, dicium sana sini, ujung-ujungnya sayang kan anaknya harus minum obat sampai dengan 9 bulan ya kan, harus minum obat sampai diawali dengan 6 bulan lanjut gitu ya. Kalau misalnya nanti apalagi ngasih minum obat anak yang antibiotik itu kan berat ya gitu, dengan efek sampingnya lumayan, itu sering nanti bahkan kalau orang tua tidak bisa menjaga kepatuhan minum obat, bisa-bisa nanti kan anak tidak sembuh gitu ya. Tapi ini mumpung sudah memang gejala klinis ada mantuk positif, itu memang bagusnya segera ke dokter spesialis anak ya untuk memulai terapi gitu. Jadi memang kalau memang sudah dites keluarga nggak ada, kemungkinan memang dapetnya dari luar dan kita nggak tahu nih pernah berkontak dengan siapa gitu. Ya pasti ya jaga sama-sama aja si anaknya gitu. Tapi tetap ya kan kalau anak kan nggak, karena aktivitas nggak terlalu besar ya, makanya identik seperti tidak menularkan, tapi sebenarnya tetap beresiko. Jadi dengan kakaknya juga tetap harus dijaga gitu.
0: Oke, berarti bisa menularkan ya. Tetap. Dia balas lagi dok, udah tegas, udah OAT, udah OAT. Terapi.
1: Oh udah mulai, udah oke.
0: Oke.
1: Ya, maksudnya itu nanya apakah masih tetap menularkan gitu ya?
0: Iya.
1: Oh iya, memang kalau ada, jadi sebenarnya contohnya juga pada dewasa juga ya, kalau sudah. Jadi ada teori tuh kalau udah 2 minggu OAT sebenarnya itu sudah jadi kalau kita ngomongnya keaktifan virusnya sudah tidak keaktifan bakterinya sudah tidak terlalu aktif lagi ya. Jadi sebenarnya itu sudah kalau OAT-nya tetap
0: sebentar dok. Aku potong sebentar. OAT apa?
1: Oh, obat anti tuberkulosis, okay. Maaf. OAT itu obat anti tuberkulosis, okay, kepanjangannya ya. Jadi ada beberapa regimen ya kalau misalnya kita mungkin enggak usah ngomong ke sana. Yang penting beliau kan sudah dapat terapi nih gitu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau udah diminumin obat anti tuberkulosis selama 2 minggu itu sebenarnya kalau dalam teorinya itu sudah menekankan keaktifan daripada si bakterinya gitu. Jadi tidak lagi aktif menularkan, namun tetap harus menjaga. Jadi jangan juga ini udah enggak aktif gitu ya, enggak apa-apa gitu, enggak juga. Dan apalagi ini kan masih batita ya, bayi di bawah 3 tahun ya, batita ya, bayi di bawah 3 tahun. Jadi emang mungkin mungkin gak yang ekstrim ya, bukan berarti harus gimana-gimana, tapi tetap aja. Karena gini, sebenarnya menjaga bayi batita ini bukan hanya dia menularkan ke orang aja, tapi kan dia lebih rentan ya. Kita kan takutnya nanti malah dianya, karena dia rentan, masih kita tidak menjaga jarak atau api dan lain-lain, malah bisa ke yang lain-lain gitu. Jadi artinya kalau untuk ke ibu, ke bapak sih sebenarnya untuk resiko menularkan gak terlalu besar, tapi tetap kita harus menjaga jaraknya. Dan obatnya pastikan diminum dengan benar dan sampai tuntas. Jadi sampai sembuh. Jadi bukan minumnya nanti 6 bulan selesai aja, tapi nanti ada follow up-nya kan. Jadi dia harus nanti titip ke Mbak Caca. Jangan harus terlalu komunikasi dengan nakes ya, nggak tahu nih berobatnya apakah ke dokter anak atau puskesmas, boleh kok di mana aja gitu ya, tapi pastikan follow upnya dijalankan, kemudian ada pengecekan ulang kan untuk mikrobakteriumnya gitu ya, bakteriologisnya. Jadi nanti dipastikan sembuh gitu. Jadi tuntas dengan sembuh tuh berbeda ya, pengobatan bisa saja tuntas tapi belum tentu sembuh seperti itu. Jadi ada nanti dari nakes akan melakukan pengecekan atau follow up pengecekan sampai si anak dinyatakan sembuh gitu, seperti itu. Okay. Itu ya Mbak Caca ya, mudah-mudahan
0: semoga
1: sehat
0: terjawab ya.
1: Semua anak ya, mudah-mudahan anaknya sehat ya Mbak ya, tetap terus dijaga. Dan untuk menjadi pembelajaran juga buat ibu-ibu yang lain gitu ya, karena anak kita tuh bisa aja dapat. Ini yang membuat kenapa kita nih, kalau saya selalu menitip pesan pada teman-teman nakes yang luar biasa perjuangannya di lapangan gitu ya. Karena seperti ini gitu. Jadi kita memulai ini, menjaga ini dari mulai di keluarga kita, karena yang kita takutkan kan resiko ke anak kita sendiri gitu. Kita enggak tahu tiba-tiba anak kita TBC kan, sayang ya gitu, anak masih kecil harus minum obat dengan lama seperti itu. Tapi tadi gitu Mbak Caca, jadi mungkin si anak udah gak menjadi host yang aktif karena udah minum obat juga, dan apalagi umur ya. Tapi tetap kita jaga, jangan sampai dia sangat aktif sekali di sosial, maksudnya apa ya, aktif berkumpul dengan keramaian-keramaian, karena emangnya namanya dia lagi aktif positif TBC, itu kan pasti imunnya juga harus dijaga gitu loh, untuk si anaknya juga sendiri. Mungkin seperti itu Mas.
0: Oke. Tadi ada sebuah perhatian yang pengen Angga tanyakan. Tadi kan Mbak Caca terapi ya. Terapinya tuh apa sih dok sebenarnya biasanya? Ya,
1: itu tadi OAT itu terapi itu kan pengobatan maksudnya.
0: Oh, okay,
1: jadi pengobatannya okay. Sudah dengan OAT. Jadi kalau tuberkulosis kita didiagnosa, artinya bukan didiagnosa dengan tadi ya. Kan untuk penegakan diagnosa daripada TBC itu sendiri banyak ya. Jadi memang walaupun bahasanya kan gold standard tuh udah pasti gitu. Jadi memang dia tuh akan tegak itu harus dengan tes cepat molekuler, jadi pemeriksaan si dahak gitu ya, itu wajib. Nah kalau tapi juga ada namanya pemeriksaan klinis dengan ronsen. Jadi ada gambaran ronsen ya, pemeriksaan klinis misal begini, orang ada dicek dahaknya gitu ya, ternyata di dahaknya itu nggak positif, tapi gejala klinisnya ada, kok saya tetap kayak batuk, oh tadi saya lupa, gejala lainnya tuh kan kayak penurunan berat badan yang tidak diketahui, keringat malam hari, itu tadi upaya bilangnya itu kas-kas ya, batuk, keringat malam hari, penurunan badan yang tidak, jadi mungkin orang kayaknya makannya ada tapi dia kok berat badannya makin turun, terus kok malam-malam dia keringat dingin gitu, itu selain batuk tadi ya penyertanya ya, nah itu trias yang sering di TBC gitu. Nah itu tadi maksudnya kalau sudah dengan gejala-gejala seperti itu, kemudian kita akan melakukan, kan nanti ada namanya screening di awal kan, ditanyakan tuh yang pertanyaan-pertanyaan tadi ya, apakah ada batuk lebih dari 2 minggu, apakah ada terjadi penurunan berat badan, apakah ada keringat dingin gitu ya. Nah beberapa pertanyaan tersebut kalau ada yang mengarah ke sana, itu kita sebutnya kan terduga tuh, terduga TBC. Nah nanti si terduga TBC itu akan kita lakukan pemeriksaan dahaknya dengan tes cepat molekuler gitu, dan tesnya banyak ya di puskesmas. Nanti tesnya itu bisa di puskesmas dan itu gratis sebenarnya, dan itu memang udah masuk juga dalam standarnya pemeriksaan kesehatan ya, jadi di program juga. Nah si tes cepat molekuler itu emang belum ada di semua faskes, belum ada di semua puskesmas, tapi di Provinsi Lampung kalau gak salah sudah 76 tersebar ya, di Bandar Lampung aja kalau gak salah ada 13. Jadi emang nanti kalau udah ke nakes mereka udah paham lah alurnya kemana dikirim gitu.

0: Terus jangan sampai tidak berkonsultasi kepada dokter gitu. Jadi jangan konsultasi ke ChatGPT.
1: Ya, jangan. Nanti kamu disesatkan ya. Dok, ini sebelum kita break ya dok. Ya, banyak apa-apa. Banget yang mau aku tanyain sebenarnya. Berasa kayak kuliah ya ini ya. Dok, apakah TBC bisa hilang sepenuhnya dari kita kalau kita mengidap TBC?
0: Pasti. Dan makanya tadi TBC ini pasti bisa sembuh total, sembuh. Dan banyak kan sekarang ada, bahkan sampai ada komunitas tuh penyintas namanya ya. Jadi orang yang udah pernah terkena TBC, ya tadi tuh asal kepatuhan. Jadi emang bisa, bahkan di program sendiri kita sekarang kan bercita-citanya kan ada eliminasi TBC ya. Eliminasi TBC itu artinya 2030 inginnya di Indonesia itu menurunkan angka dari TBC sendiri ya gitu, angkanya di tahun 2030. Jadi memang kita gak mungkin eradikasi. Eradikasi itu kan artinya kan zero ya, nol banget tuh susah mungkin gitu. Kayak kita ngomong COVID aja gak zero ya. Jadi eliminasi itu artinya menekan daripada kasus TBC itu sendiri di Indonesia. Itu yang lagi kami gencar-gencarnya melakukan, menemukan sebanyak-banyaknya. Karena belajar di COVID juga dulu seperti itu kan, kalau penyakit infeksi itu harus ketemu dulu banyak-banyak, baru kita bisa meng-cut gitu ya penuh. Tapi kalau kita gak ketemu, gimana kita mau mencegahnya gitu ya. Makanya sekarang kenapa lagi giat-giatnya tuh temukan sebanyak-banyaknya biar kita bisa obatin. Nah, bisa sembuh pasti, karena tadi ada obatnya. Berbeda dengan ngomongin penyakit menular lainnya kayak HIV ya. HIV kan gak bisa sembuh, harus umur hidup minum obat gitu. Nah kalau TBC bisa, kalau 6 bulan patuh aja bisa sembuh gitu ya. Nah kadang-kadang PR kita ini kepatuhan itu, kepatuhan pasien itu yang susah. Karena orang kan identiknya tuh kalau sakit kan mau minum obat, begitu sembuh kan males ya gitu. Ah udah gue udah gak sakit kok gitu. Jadi merasa udah gak, makanya kalau lebih enak ngobati anak-anak. Anak-anak kan masih ibunya gitu. Jadi bahkan anaknya sendiri tuh suka bandel ya, kepatuhan. Bahkan karena emang regimen daripada obat anti tuberkulosis ini namanya antibiotik ya. Mungkin kan Mas Angga juga pernah minum amoksisilin gitu ya. Kan si gigi posisinya begitu sembuh langsung mau berhenti ya. Jadi minumnya si Malakama. Sementara obat TBC ini regimennya bisa 4, bisa 3 gitu, dipampisin, INH banyak gitu. Dan efek sampingnya bukan tidak ada gitu. Bahkan nanti ada yang mual, ada yang kencingnya sampai berwarna merah dan lain-lain gitu. Jadi enggak enak gitu minum obatnya. Jadi kadang orang tuh si Malakama nih, saya sakit tapi begitu minum obat kok saya kayak tambah sakit. Nah itu hal-hal seperti itu tuh yang memang menjadi PR banget untuk pasien tuberkulosis ini. Dan memang harus effort gitu. Makanya kayak tadi saya bilang tadi, kami lagi ada pertemuan itu untuk bagaimana mengajarkan teman-teman nakes untuk belajar untuk psikologisnya ya. Jadi kita juga harus gandeng pasiennya, psikologisnya, bagaimana minta pas keluarganya mendukungnya. Karena minum obatnya lama, 6 bulan kan lama ya. Kita minum obat 3 hari aja udah males gitu, ini 6 bulan. Nah rata-rata kenapa kasus kita gak selesai-selesai ya, karena tadi gak pada patuh. Begitu pasiennya mangkir gak minum obat, kan dia gak sembuh kan, nanti dia akan muncul lagi tuh. Gitu namanya loss to follow up. Dia belum sembuh tuh artinya masih bisa menularkan. Dia datang lagi udah sakit, bahkan datang lagi mungkin bisa udah resisten gitu. Obat yang lama udah gak mempan, jadinya resisten. Makanya muncullah namanya TBRO, tuberculosis resisten obat. Lebih lama lagi pengobatannya, bisa sampai 2 tahun. Dan lebih mengerikan lagi cara dia menularkan ke masyarakat kita. Nah itu membuat kenapa TBC ini gak selesai. Padahal mungkin para pendengar kita ini, apalagi anak muda ya, mungkin circle-nya gak pernah melihat, pasti ada pertanyaan tuh. Bahkan mungkin ada yang banyak statement, masa sih hari gini masih ada TBC gitu.
1: Iya benar-benar.
0: Padahal di dunia itu ranking kedua Indonesia.
1: Oh, oke. Wow.
0: Ranking pertamanya kita di India. Kedua Indonesia. Makanya sekarang kalau kita mau umroh, mau naik haji, aduh susah banget. Pasti diminta bebas TBC gitu. Karena itu kan tadi itu menularkannya gampang banget kan. Orang kalau kita naik pesawat dia nggak pakai APD, dia TBC, dia ngomong aja atau kruk gitu aja kan udah kumannya berkeliaran di pesawat itu, pasti akan gampang menularkan sekitarnya ya. Jadi itu tantangan. Jadi obatnya bisa sampai sembuh, bisa asal patuh minum obatnya dan patuh dengan terapi dari dokternya ya, pas dengan dosisnya, patuh sampai kapannya, follow up. Kalau sembuh total bisa sembuh.
1: Oke, okay, jadi harus patuh ya teman Pro 2 ya. Nanti kita lanjut lagi dok, okay. Ya. Oke, okay, ya. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 obrolan ini, tapi nanti tentunya cuma di Santai Siang.

0: Lom merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.
1: Minang muakiku, nah inilah langkah pertama neham hatanya ni Pekasom ya. Pertama, buat bahan dasar ni telur, iwa. Nah, susi menggunakan iwa teri ya. Kemudian, bahan dasar ni adalah

fermentasi selesai, pekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, pekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia. Seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda. Seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

0: Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 di Santai Siang. Dan tentunya nih ya, Angga masih barengan sama Dr. Yeni nih, teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal TBC, mitos atau fakta. Kenali, cegah, dan periksa sejak dini. Dok, ini cerita dikit ya, jual kisah dikit ya.
1: Silakan.
0: Dok, dulu waktu zaman aku kecil, dok, ada mbak yang ngebantuin di rumah nih. Kalau seingat aku, dulu mbaknya tuh TBC.
1: Betul-betul.
0: Terus kata mama, jangan deket-deket. Terus kalau ada makanan, jangan makan samping dia, ataupun jangan berinteraksi lah sama dia gitu intinya. Sebenarnya itu salah satu penularan juga gak sih, dok, sebenarnya? Atau TBC itu sebenarnya harus dijauhi orangnya atau gimana sih, dok?
1: Iya. Jadi emang kita punya apa ya, kayak semacam code juga tuh. Jadi sebenarnya kayak TBC itu bukan TBC aja lah ya, semua penyakit menular tuh yang dijauhi itu penyakitnya ya, bukan orangnya gitu bahasanya. Ya. Jadi mungkin kalau zaman dulu sebenarnya kata-kata jangan deket-deket tuh udah bener ya. Jangan deket tuh artinya bukan kitanya menjaga jarak sih, lebih kepada menjaga jarak. Sebenarnya boleh memakai proteksi, misalnya kayak dulu mungkin nggak punya ya, kayak masker gitu-gitu.
0: Atau dulu belum teredukasi.
1: Iya, gitu ya. Jadi menjaga jarak tuh artinya emang tadi mungkin orang zaman dulu mengistilahkannya seperti itu ya, seperti tadi ya, karena kan tadi percikan air liur, jadi sebenarnya jangan deket-deket pas ngobrol. Tapi kalau misalnya kita makan, didianya nggak ngapa-ngapa, cuman diem aja sih, sebenarnya nggak resiko ya. Dan TBC ini kan bukan menularnya melalui organ pencernaan, jadi makanan yang mungkin nih misalnya si makanan tadi terkena percikannya dia gitu kan, sebenarnya melalui pencernaan enggak, tapi lebih ke pernapasan kan si droplet tadi itu kan ke jadi gini, kumannya si TBC ini dikeluarkan melalui percikan air liur, kan dia terbang nih di udara gitu, nah terhirup lah orang lain ya di sekitar kita untuk kontak, nah itu yang menyebab jadi si kuman tadi masuklah ke saluran pernapasan kita, nah itu akan menularkan gitu, jadi bukan percikan itu di makanan tuh kita makan. Jadi itu enggak ya, kan itu beda ya, itu istilahnya kalau itu penularan dengan parental makanan, beda. Ini di pernapasan. Jadi menularnya dari percikan air liur. Jadi si kumannya ikut tuh keluar gitu dari air liur itu ke udara, dihiruplah oleh si pasien, calon pasien TBC gitu penularannya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Ini menyangkut ke mitos selanjutnya, dok. Mitos atau fakta selanjutnya ya.
1: Iya benar, itu tema kita ya.
0: Karena ada beberapa orang nih, dok, yang bilang nih, kalau makanan bekas dimakan pengidap TBC jangan dimakan lagi, minuman nah bekas diminum orang TBC jangan diminum lagi. Sebenarnya ini mitos atau fakta sih, dok?
1: Itu tadi sebenarnya sih makanan tadi yang menyebabkan tadi. Jadi sebenarnya itu lebih kepada mitos ya, sebenarnya bukan. Tapi kan emang idealnya karena jadi maksudnya bekas makanan dimakan tuh kan emang enggak baik juga ya, enggak resiko juga, tapi itu tidak langsung menularkan ke pasien ke TBC sih. Tadi lebih tadi droplet itu yang membuat penularan ke TBC gitu. Jadi itu sebenarnya bukan berarti gimana ya?
0: Berarti gini, misal kita punya kue satu toples, sebenarnya nggak apa-apa kue satu toples itu dimakan satu dia, tapi yang dalam toples masih bisa kita makan juga
1: bisa,
0: gitu.
1: Bisa, bukan itu yang membuat menular, tapi percikan air liurnya gitu.
0: Oke. Karena selama ini anggapan di masyarakat kan kalau kita punya kue satu toples nih misal ya kan makanannya.
1: Terus jangan disentuh gitu kan.
0: Jangan satu toplesnya jangan kita pakai lagi gitu.
1: Tadi itu karena pintu keluarnya itu kan droplet, jadi air liur tadi. Jadi makanya kenapa kayak tadi saya bilang anak yang dicium kan itu kan kan dia deket tuh pasti ada percikan kan, kehirup kan sama si anaknya gitu. Jadi kalau kita ngobrol apalagi dia batuk itu parah banget kan, kalau batuknya kuk gitu itu kan emang kayak memang dia semprotin kumannya ke kita kan, jadi masuklah nih ke saluran pernapasan kita gitu. Karena kan memang sebenarnya kan ke paru ya, lebih ke paru gitu. Jadi bukan ke pencernaan menularnya. Jadi memang sebenarnya tuh termasuk mitos, tapi bukan berarti gini, kita takut ya menyatakan misalnya nih bekas, misalnya nih ini ada makanan nih bekas pasien TB dia habis makan nasi gitu. Ya kan? Terus makan kayak tadi si Mbak yang ngomong kan kayak tadi. Nah itu sebenarnya nggak langsung menularkan sebenarnya gitu ya,
0: tapi lebih baik tidak usah
1: karena kan
0: gitu,
1: nggak baik juga gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau menularnya melalui droplet bahasanya
0: lebih
1: gitu,
0: baik mencegah ya, dok,
1: daripada
0: ya
1: kita obatin gitu.
0: Benar setuju banget, dok. Sama satu lagi nih, ada mitos berkembang di masyarakat kalau pasien TBC nggak bakal bisa sembuh. Sebenarnya mitos atau fakta?
1: itu mitos pastinya, karena pasti bisa sembuh gitu kan, apalagi kan tadi ya tos ya, temukan obat sampai sembuh.
0: Iya, jadi tadi diobati, kita punya tagline ya dok ya,
1: tos TBC, temukan obati sampai sembuh. Jadi sebenarnya bisa sembuh, pastinya bisa sembuh. Jadi si TBC ini pasti bisa sembuh asal tadi minum obat anti tuberkulosis sampai tuntas dan teratur dengan dosis yang ditentukan oleh dokter pastinya ya, dengan oleh nakesnya. Kemudian patuh minum obat dan tidak bolong-bolong lah gitu ya. Jadi kalau patuh, selesai, tuntas, itu di follow up pasti sembuh. Jadi penyakit TBC ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan gitu.
0: Oke, berarti tenang teman Pro 2 ya, penyakit TBC bisa disembuhkan gitu. Ada pertanyaan masuk di WhatsApp kita di 0812 20 10 sekian-sekian. Dok mau nanya, kira-kira hal apa yang paling parah terjadi ke pasien TBC?
1: Yang paling parah?
0: Iya, mungkin efek apa yang ditimbulkan TBC kalau tidak diobati gitu.
1: Bisa sampai kematian. Jadi angka kematiannya banyak untuk TBC. Bahkan saat dulu heboh-hebohnya COVID, kita banyak COVID kan pada mengerikan ya, pandemi ya, seperti mimpi buruk gitu. Cuma hanya kalau ngomong virus, cepat. Jadi kalau virus itu kan cepat tuh, cepat sembuhnya, cepat juga kalau mematikannya gitu ya. Nah sebenarnya kalau melihat angka itu, sebenarnya kematian oleh TBC itu malah lebih banyak daripada COVID. Hanya saja dia kan tidak langsung, lama. Karena ngobatin kan 6 bulan, terus kalau gak sembuh 9 bulan sampai 2 tahun gitu ya. Nah tergantung dari imunitas tadi ya. Jadi itu bisa sampai kematian. Jadi banyak pasien. Jadi dari angka di dunia itu angka tuberkulosis itu sekitar 1 juta ya, mas, maaf izin. Pokoknya 10% itu disumbangkan oleh Indonesia. Nah itu dari angka 1 juta kasus di Indonesia itu hampir mungkin sekitar berapa ya, 20 berapa persen ya, 0,1 juta itu ada angka 26 ribu. Sekitar itu kematiannya banyak gitu. Yes. Artinya itu lumayan, hampir 1% meninggal akibat TBC itu banyak, bukan gak ada. Jadi yang paling itu ya kematian gitu.
0: Oke,
1: jadi
0: yang paling parah ya,
1: parahnya kematian. Dan itu sebenarnya kan kalau udah kena TBC nggak mulai pengobatan itu banyak ya hal yang bisa kita kan, jadinya dia namanya dia sakit ya kan, terbatas aktivitasnya, jadi kan nggak bisa kerja, jadi nggak produktif lagi gitu kan. Dan tadi itu bisa menularkan, bahkan nanti ujung-ujungnya kan muncul stigma gitu. Yes, ya dijauhkan. Yes. Dan lain-lain. Jadi yang paling tepat itu emang gitu, kita harus screening sedini mungkin dan diobati gitu, dan berobatnya harus patuh. Karena emang terasa lama 6 bulan, tapi kalau kita lalui 6 bulan sembuh kan itu bagus ya, dibandingkan nantinya udah kita mangkir, tidak patuh, ujung-ujungnya minum obatnya makin lama lagi, bahkan bisa menyebabkan kematian gitu.
0: Oke. Okay. Ini waktu kita udah mepet, tapi ada aja pertanyaan ya, yang timbul ya. Ini ya, satu okay, dia enggak okay. Bacain. Ada dari Irma, dia nanya gini, dok, apakah TBC sama dengan COVID penularannya, dok? Gitu. Okay. Itu juga pertanyaan yang pengen enggak tanyakan sebenarnya.
1: Iya benar.
0: Apakah penularan TBC sama dengan COVID, dok?
1: Oke. Okay. Kalau dibilangin sumber penularannya pasti beda ya. Kalau misalnya COVID virus ya, kalau misalnya si tuberkulosis ini kan dari bakteri, dari kuman. Jadi berbeda di jenis sumber penularannya gitu ya, sumber penyakitnya. Nah kalau cara penularannya itu hampir mirip ya gitu, karena memang sama kayak COVID ya. Kalau COVID itu juga sama kan, dulu kita diminta untuk memakai masker gitu ya, karena memang melalui menularnya melalui juga droplet kan gitu. Jadi cara menularkannya sama-sama nih, karena kayak flu juga ya. Jadi harus jaga jangan sampai batuk, jaga jangan sampai ini gitu. Tapi kumannya berbeda gitu. Bukan berbeda, satu kuman bakteri, satu lagi virus. Yes. Sih, itu okay, sih bedanya. Jadi okay, beda jenis penyebabnya. Tapi kan sebenarnya sama-sama termasuk dalam infeksi saluran pencernaan atas ya. Jadi penularannya melalui mulut dan hidung gitu.
0: Oke, okay, ini masih banyak banget yang ingin tanyakan. Yang masuk WhatsApp juga banyak. Tapi mohon maaf nih teman-teman ya. Nanti aku dimarahin soalnya udah ada yang lainnya gitu. Nanti kamu bakal temenin di sore ceria teman Pro 2 dengan narasumber yang lain ya. Tapi terakhir dok, apa yang ingin dokter sampaikan ke pendengar kita hari ini?
1: Oke, jadi mungkin yang apa yang mau disampaikan, apalagi ini mungkin Pro 2 ini lebih kepada anak muda ya. Karena saat ini nih kita sebenarnya banyak merangkul anak-anak muda dalam hal edukasi gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara TBC, penyakit sudah lama, cuma masih menjadi PR bersama. Tentunya harapannya peran daripada anak-anak muda untuk mau tahu tentang penyakit TBC ini, paling tidak untuk memberi tahu atau mengedukasi teman-teman ininya ya, temen nongkrongnya lah ya,
0: teman
1: atau sebayanya lah gitu ya, atau di keluarga lah gitu. Dalam rangka misalnya nih ketemu, misalnya kita menghadapi atau mendapatkan gejala batuk kayak tadi, keringat dingin atau apa, tuh jangan segan-segan, segera ke paskes terdekat gitu. Jadi melakukan screening secara dini atau pemeriksaan di puskesmas, boleh rumah sakit, di klinik, tapi yang utama di puskesmas ya, karena sekarang kan ada namanya cek kesehatan gratis tuh. Nah, salah satunya bisa mengecek tentang TBC, dan itu gratis, jadi gampang. Yes. Jadi jangan takut untuk periksa gitu ya. Jadi kalau misalnya tangganya atau teman-teman yang merasa batuk atau, jadi jangan takut. Dan satu poin lagi, jangan stigma, karena biasanya anak muda ini kan suka ini ya, bullying gitu ya. Begitu batuk TBC lu gitu-gitu ya. Nah, itu juga mungkin diedukasi. Jadi jangan menjauhi orangnya, tapi jauhi penyakitnya dengan cara kita sama-sama menjaga nih. Jadi kalau misalnya pasien teman kita ada yang kena TBC, jangan kita jauhin dia, enggak bergaul, tapi dia suruh pakai masker bersama-sama kita tuh. Lu kok makan bareng ya, jangan deket-deket. Jadi dia kan harus, dia juga harus tahu bahwa dia punya penyakit menular nih yang bisa nularin, dan kita sama-sama menjaga tapi tidak menjauhi dia gitu. Jadi berupaya jangan ada stigma lah gitu. Jadi kan sayang kan nanti gara-gara punya, karena kan sekarang itu remaja juga banyak nih yang terkena. Mungkin next kita akan cerita juga ya angka-angka
0: kita kasus tunggu banget
1: di remaja, di remaja, para-para remaja nih gitu. Itu sih yang paling poin penting. Jadi begitu ketemu gejala yang di sekitar kita, jangan lupa segera periksa, dan jangan menjauhi si orangnya, tapi kita jauhin penyakitnya. Jadi mari sama-sama kita mengedukasi ya, bahwa TBC ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan gitu.
0: Oke. Jadi jangan dijauhi teman-teman yang mengidap penyakit TBC ya. Karena TBC bisa disembuhkan juga, bisa gitu banget. Dan ingat tadi ada tagline-nya TOS ya.
1: Ya, TOS, temukan, obati, sampai sembuh.
0: Oke, terima kasih sekali dokter. Tadi kita janji obrolannya gak sampai jam 3 sampai jam 3 ya, karena ya, seru banget ya. Semoga aja next time kita bisa ngobrol lagi teman Pro 2 ya, di waktu yang lain gitu ya, dokter ya. Terima kasih dokter Yeni Hasrita MKes, teman Pro 2 ya, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Bisa main-main lagi nanti dok ya.
1: Insya deket kok.
0: Oke.
1: Makasih Mas Angga.
0: Yaudah,
1: terima kasih semuanya.
0: Yes. Yaudah, ini juga waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu teman Pro 2. Terakhir dari Angga, Les di Fashion Express Wellness, only with Pro 2 RI Bener Lampung, teman terbaik kamu. 81 Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Angga Labesa pamit and bye-bye teman Pro 2.
2: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai. Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

92,5 Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore kali ini kalian ditemani sama Liza. Dan seperti biasa gue gak sendirian, bakal ada kakak-kakak yang bakalan sharing yang paling menarik buat kalian. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,5 FM.

0: ceria.
1: Iya, sama sore teman berdua. Di sore kali ini kalian ditemani sama gue lagi ya teman berdua. Semoga kalian gak bosen ya ketemunya gue lagi. Dan seperti biasa, gue gak sendirian ya. Di sore yang amat sangat cerah ini, gue udah bareng sama kakak-kakak yang keren banget, yang bakalan ngasih semua informasi dan juga ya ilmu-ilmu lah ya, tentang apa nih kira-kira, tentang ambisi, from ambition to action, shaping youth through experience. Nah, jadi seperti biasa ya, apa masa muda ini kan sering kali menjadi waktu ya ketika kita punya banyak mimpi, ambisi dan keinginan untuk melakukan sesuatu yang berarti gitu buat kita. Tapi kayaknya kalau punya ambisi aja nih kayaknya enggak cukup gitu kan. Karena ada proses, ada pengalaman dan juga mungkin butuh keberanian untuk mencoba gitu. Bahkan mungkin ya pasti ada rasanya kita harus gagal karena untuk akhirnya membentuk kita menjadi pribadi yang lebih matang. Dan sekarang tuh udah ada Kak Asyi Puja Shiva, yaitu apa nih bacanya? QC.
2: Yes, QC, Quality Control.
1: Okay, Quality Control of Youth Today, sekaligus bagian dari Join ISEC 2006 dan juga Kak Incik ABU.
3: Iya, betul.
1: Iya, benar. Organizing Committee President of Join ISEC 2006. Okay, selamat sore, Kak.
3: Sore, Kak.
1: Iya. Disclaimer, ini bukan English Corner.
2: Aman, Kak.
1: Hari ini kita bakal ngobrol tentang From Ambition to Action ya, Shaping Youth Through Experience ya, Kak. Oke, gimana nih kabar kakaknya hari ini?
2: Alhamdulillah, kita sehat-sehat saja.
1: Sehat-sehat aja. Kakak kepanasan, Kak?
2: Banget nih. Tidak sih, Kak.
1: Enggak ya? Karena ini sudah mentok. Oh, tapi iya, masih agak panas.
3: Aman.
1: Oke, jadi kakaknya tadi datang jam berapa, Kak?
2: Kita tadi udah datang duluan ya.
3: Setengah dua.
2: Iya, setengah dua. Udah ya, wow, prepare banget kesini.
1: Wow, nah itulah inspirasi ya, karena gue aja datangnya agak telat.
2: Aduh.
1: Oke, okay. Kak, boleh dijelasin gak sih sebenarnya ISEC itu organisasi seperti apa sih, Kak?
3: Okay, mungkin aku dulu ya, Kak. Jadi ISEC itu sendiri adalah organisasi kepemudaan yang fokusnya itu di leadership atau kepemimpinan. Jadi ISEC itu organisasi internasional yang udah ada di lebih dari 120 negara, dan kita itu fokusnya memberikan space buat anak-anak muda, buat mereka itu bisa ngembangin their leadership potential, supaya mereka itu ketika nanti di masyarakat itu bisa nge-create impact yang positif dan juga memberikan practical experience. Jadi pengalaman nyatanya itu dapat banget, Kak, di ISEC ini sendiri. Mungkin kalau dari Cipa?
2: Kurang lebih seperti itu sih, Kak, gitu. Jadi kita tuh kasih space gitu untuk anak-anak atau mahasiswa untuk belajar gimana sih meningkatkan soft skill mereka, hard skill mereka untuk bisa mempersiapkan diri di dunia kerja nanti gitu. Dan kita juga memberikan kayak platform untuk mereka juga tahu global apa ya, knowledge gitu.
1: Gitu. Oke, okay, nah ini kan ISEC sendiri kan ada di Unila kan ya. Nah itu kira-kira dari kakaknya sendiri, apakah ada dari universitas lain gitu yang ikut ISEC di Unila atau gimana?
2: Oh iya, kalau misalnya program-program ISEC gitu ya, di luar dari agenda kita yang nanti itu, nanti Youth Today namanya, itu bisa, Kak. Dan misalnya ISEC Future Leaders itu ada yang dari anak UI padahal dia masih SMA, itu ada juga, Kak, gitu. Terus juga ada yang dari UNSRI, ada yang dari mana lagi ya, banyak sih. Jadi bisa ikut dari universitas manapun, bahkan dari misalnya ITERA itu bisa banget ngikutin kayak ISEC Future Leaders, okay, Impact Circle dan yang lainnya gitu.
1: Oh iya, ngomong untuk programnya sendiri ada apa aja nih, Kak?
2: Banyak banget nih kalau ISEC ya gitu. Kalau misalnya yang mau kita agendakan nih nanti ya bulan September itu namanya Youth Today gitu.
1: Oke, okay, Youth Today.
2: Dan kalau misalnya program Engage with ISEC gitu ya, jadi program yang ada 2,5 bulan namanya ISEC Future Leaders gitu kan namanya. Dan juga kalau yang cuma sehari, example like Impact Circle, terus itu Global Village. Nah itu kita membahas tentang SDGs, dan kalau Global Village itu kayak Global Exchange gitu, kayak misalnya cross cultural exchange lah gitu, ketemu dengan bule-bule lah gitu. Iya gitu.
1: Oke, okay, kalau untuk program Youth Today sendirinya nih apa, Kak?
2: Program Youth Today itu untuk seminar membahas tentang kepemimpinan gitu, dan juga membahas tentang ISEC itu apa gitu. Jadi di situ kita bakalan ada undangin speaker yang dari kita untuk menjelaskan ISEC itu apa dan juga gimana journey-nya dan apa itu program-program yang ada di ISEC gitu, Kak.
3: Benar banget. Jadi dari U2D ini, kita kan itu berkolaborasi sama Join ISEC ya kak. Nah yeah. Join ISEC itu dari sisi rekrutmen dari ISEC in Unila sendiri. Jadi kita harapannya ketika mereka udah dibekali di seminar di U2D ini, bisa jadi bekal ketika mereka nanti melanjutkan ke sesi rekrutmen dari ISEC in Unila itu sendiri sih kak. Jadi mereka punya bekal yang matang lah buat ketika mereka melaksanakan jurinya di ISEC nanti gitu sih kak.
1: Oh ini tuh jadinya kayak seminar kita bagaimana?
2: Iya benar, ya, ada seminarnya benar
1: oh,
2: kak.
1: Oh seminar berarti ini ada sertifikatnya nggak kira-kira? Ya,
2: tuh, benar,
1: betul. Berapa CP nih kira-kira? Berapa spill ya?
2: Nanti dulu dong.
1: Oke. Ya udah, gitu kan nih. Misal nih, kalau contohnya nih, kalau misalnya aku jadi mahasiswa baru, terus apa alasan kenapa aku harus ikut program-program ISEC? Benefitnya apa aja sih kak?
3: Oke, mungkin dari aku ya. Kalau aku sih, kenapa mahasiswa baru tuh kayak wajib banget buat ikut-ikut program dari ISEC, karena dengan kita ikut organisasi kayak ISEC ini, kita bisa belajar banyak hal banget sih kak, terutama di soft skill maupun di hard skill. Misalnya contohnya di soft skill, aku belajar banyak banget itu di time management. Jadi ketika aku misalnya harus ngebalancing dari sisi akademik atau sisi perkuliahan, dan juga gimana aku take my responsibility as member ISEC di waktu yang bersamaan. Jadi aku harus bisa set time management di waktu yang pas dan tepat, dan aku harus set prioritas juga, kayak tugas mana yang harus aku duluin dan mana yang bisa aku kerjain nanti. Dan itu kayak ngebantu banget sih kak buat benefitnya ketika aku jadi member ISEC itu. Mungkin kalau dari Cipa.
2: Kalau dari aku sendiri ya, kalau tadi bagian soft skillnya gitu ya, dari ISEC sendiri juga bisa belajar dari hard skill kak gitu. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik di marketing gitu ya misalnya, kak ada ngedit-ngedit gitu ya? Iya ada gitu. Jadi kita belajar tuh how to edit with Canva, atau mungkin ada yang bisa Figma, atau mungkin aplikasi lain gitu, di kita belajar gitu how to do that gitu. Dan juga kita utilize Google Form, Google everything, Google apapun itulah ya, di situ gitu, entah Excel-nya atau segala macam. Jadi kita belajar how to utilize that. Juga nanti ketika kita kerja, kita udah tahu gitu, oh udah ngerti nih aku, kemarin udah latihan di organisasi ISEC gitu. Gitu sih kak.
1: Nah kan kalau misalnya ISEC ini kan terkenal dengan bahasa Inggrisnya ya kan. Apakah orang yang mau join ISEC ini harus pinter bahasa Inggris dulu?
2: Oke, menarik nih, karena itu jadi pertanyaan banyak dari tahun-tahun lah ya.
1: Orang-orang kan suka minder gitu kan.
2: Iya, dari experience banyak banget nih ya yang udah join, mereka itu menggunakan Inggris itu kayak kita tuh karena internasional tuh ada yang apa ya, kita harus ngobrol dengan luar negeri karena ada conference, jadi kita butuh bahasa Inggris. Tapi di luar dari itu kita bisa pakai bahasa Indonesia kok guys. Jadi kalau misalnya ditanya saat open registration harus bisa bahasa Inggris nggak kak gitu, bisa kalau misal if you can do it like 80%, 50% gak apa-apa, kayak dijakselin aja, aman aja gitu. Yang penting kalian udah ada usaha untuk gunain bahasa Inggris gitu.
1: Bener.
2: Karena ya balik lagi kita ada juga konferensi yang internasional, jadi kita butuh menggunakan bahasa Inggris. Nah lah teman-teman tuh ada yang kayak makin lama kok bahasa Inggrisnya terasah loh kak gitu. Jadi gitu sih gitu. Kalau dari aku, kalau dari Inci?
3: Bener banget sih. Sebenarnya kayak bahasa Inggris bukan hal yang wajib buat kita bisa, tapi kalau kalau bisa ada basicnya itu bakal lebih
1: menunjang gitu sih kak.
3: Jadi kayak karena sehari-hari, kalau sehari-hari sih kita pakainya bahasa Indonesia, tapi mungkin kayak ada beberapa session atau ada program yang mungkin sesinya itu menggunakan bahasa Inggris, dan itu sebenarnya butuh, tapi kayak basic aja sebenarnya udah cukup banget buat bisa gitu sih kak.
1: Oke, basicnya kayak cuma assalamualaikum, how are you?
2: Bisa.
1: Nah kalau misalnya nih teman berdua yang lagi dengerin gitu ya, kayak tertarik gitu mau join ISEC, apa yang harus disiapin? Apakah perlu CV atau gimana gitu? KTP, foto kanan kiri gitu, kakak? Okay.
3: Mungkin kalau buat teman-teman yang tertarik buat join ISEC dan jadi bagian dari member ISEC in Unila itu sendiri, sebenarnya di sesi pendaftaran tuh ada sih kak, kayak kita requirement mengisi data diri ataupun kayak portofolio maupun CV, tapi itu bukan hal yang wajib. Jadi kalau teman-teman ada portofolio atau CV itu bakal lebih menunjang, tapi kalaupun masih belum banyak pengalamannya itu nggak apa-apa, karena kita nggak nyari orang yang jago langsung, tapi kita nyari orang yang pengen ngedevelop diri mereka tuh bareng-bareng gitu. Jadi kita bisa tumbuh dari situ bareng-bareng sih kak, jadi nggak harus yang langsung jago. Itu nggak wajib banget sih. Mungkin kalau dari Sipa?
2: Iya, aku juga setuju sih. Malah dari ketika aku join ISEC ini, aku malah nambah portofolio gitu ya, nambah CV gitu dari proyek-proyek kan yang pernah aku kerjain gitu. Benar. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang registrasi gitu ya, kayak aduh aku pengen tapi aku kayaknya nggak punya CV kak, kayak aku masih baru masuk, masa iya aku buat CV gitu. Nggak apa-apa guys, dibuat aja sesuai kalian waktu SMA. Kalau misalnya kalian nggak punya pun nggak apa-apa gitu. Portofolio juga itu for those isu yang pengen marketing sih. Jadi kayak punya apa ya, kayak oh ini dia pernah ngedit nih di sini gitu. Jadi kita bisa kayak oh oke okay, anak ini ada potensial gitu. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian commit gitu.
1: Oke. Okay. Nah kalau misalnya nih ada anak SMA masuk Unila gitu kan contohnya. Terus dia dari SMA itu dia nggak ada pengalaman organisasi gitu, tapi dia mau coba nih gabung ke ISEC, dia nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa, belum ada pengalaman organisasi, kira-kira gimana tuh?
2: Itu sebenarnya terjadi di aku dan
3: aku juga terjadi aku sih.
2: Iya, aku bukan anak organisasi waktu SMA gitu, aku nggak mau waktu itu. Tapi kayak akhirnya dari kita coba aja, karena aku ngeliat kayak kakak-kakaknya kok kayak menarik ya, mereka tuh public speakingnya bagus banget, aku pengen jadi dia gitu kan. Dan dari situlah aku kayak pengen nih dapat experience hal yang sama kayak mereka gitu. Jadi jangan takut lah untuk join gitu, daftar, kepo-kepoin lah Instagram kita itu, Yunila itu.
1: Oke, okay. Nah kalau kalian sendiri kan berarti udah 2 tahun ya?
3: Jalan 2 tahun sih.

0: ngasih kesempatan buat anak muda yang mau gitu kak. Jadi aku belajar banyak hal banget ketika misalnya aku ada proyekan nih di ISEC dan aku take my responsibility as panitianya gitu, dan aku misalnya kebagian di bagian program ataupun di delegate service-nya gitu. Aku belajar banyak hal sih kak, kayak yang tadinya aku gak pernah ngurusin event, aku jadi tahu gimana nginvite speaker ataupun membuat rundown, sampai gimana sih cara ngimplement standar-standar yang udah kita terapin itu di event itu sehingga bisa berjalan dengan baik gitu. Dan mungkin kayak itu jadi nilai plus buat aku. Jadi kayak yang aku tadi gak ada pengalaman, dan di sini tuh bisa aku explore banyak banget dan tanpa harus takut kayak ngelakuin kesalahan, karena kayak gak apa-apa kita ngelakuin kesalahan karena emang ini tempatnya buat belajar gitu. Bener. Buat kita bertumbuh bareng gitu sih kak.
1: Kalau dari siapa? Kalau dari aku, pengalaman aku di ISEC ya kak ya gitu. Awalnya aku di ILD marketing gitu, jadi dari marketing dulu kan ya. Dan aku suka banget yang namanya ikut panitiaan gitu. Jadi kayak ada program-program di ISEC yang tadi aku sebutin gitu ya. Nah itu aku ikut-ikutin gitu kak. Jadi gak cuman aku tuh belajar tentang marketingnya doang gitu, atau ngedit doang. Enggak, aku juga belajar how to approach partner gitu, dapetin sponsor lah ya gitu ya, atau ngebahas tentang budget plan gitu, misalnya kayak dalam acara tuh harus seperti apa sih, cari-cari venue itu seperti apa. Nah itu aku belajar banget, aku menggunakan platform ISEC ini untuk aku tuh develop, untuk kayak apa ya, meningkatkan communication skill aku juga. Karena aku nggak yang awalnya aku malu guys gitu, ngomong kayak gini, mungkin aku jadi kayak apa ya, hal yang baru buat aku. Tapi selama aku belajar di marketing itu, aku jadi tahu gitu kak cara communication skill tuh yang bisa menarik tuh kayak gimana sih, biar partner tuh mau partner tuh gimana sih gitu.
2: Oke, nah gitu ya nomor 2. Kalau misalnya kalian nih tertarik gitu ya mau join ke ISEC, nih lihat nih kakak-kakaknya aja pas SMA belum ada pengalaman organisasi tuh bisa gitu kan. Apalagi kalau ngedenger ya kakak-kakaknya jago banget bahasa Inggris, dari tadi agak keselip mulu ya. Because it's actually really inspiring actually if I see it in here, you know. Tapi ya gimana kalau misalnya kita dengar lagu dulu?
1: Boleh kak.
2: Oke, okay, kak, kalian ada requestan lagu? Ada?
1: Yang
2: apa?
1: Just
2: gimana?
1: Yang Shut Up and Dance with Me.
2: Oh, senyum, aduh lagu siapa ya? Kayaknya gue tahu tuh. Aduh.
1: Kalau nggak Darling Hold My Hand aja kak.
2: Apa itu?
0: Darling Hold My Hand boleh.
1: Yeah.
0: Hold My Hand.
2: Hold My Hand. Sabar. Yes. Hold My Hand. Lagunya siapa tuh? Oh, ini bukan? Lagunya Jessie.
0: Yes,
2: betul. Lady Gaga, bukan?
0: Lady Gaga.
2: Jessie, ya. Ya, Jessie Glynn nih kalau nggak salah. Yeah. Oke, teman berdua. Nanti Liza bakalan masih lanjut ngobrol sama kakak-kakaknya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu ya lagu yang udah di request sama kakak-kakak Incik dan juga Kak Sipa.

0: Iya, teman Pro 2, waktunya untuk RRI Bandar Lampung kembali menggelar, bukan ini. Eh, kok salah sih? Yaudahlah. Kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Novita di 0882-7634-6047 ataupun Medi di 0813-6908-3001.
1: Jangan lupa ya, cek social media.

0: Iya, masih barengan sama Liza nomor 2 di Sore Ceria barengan sama Kak Siva dan juga Kak Incik. Ya, masih ngobrol soal Isaac 2026. Nah, Kak, ini kan udah 2026 nih. Kira-kira boleh dikasih tau enggak? Biasanya Isaac itu pembukanya kapan aja? Untuk daftar gitu.
1: Oh, untuk daftar ya, kita sudah open registration ya, Kak ya. Dan itu kita bakalan semakin cepat kalian daftarnya itu semakin bagus guys, karena kita ada limited slotnya gitu sih tahun ini gitu. Jadi kita nggak cepat kita akan tutup gitu kalau misal udah sampai registration yang kita rencanakan gitu. Agendanya nanti di tanggal 6 September. Jadi don't forget guys untuk cepetin lah registrasi itu.
0: Syarat-syaratnya apa ya tadi Kak?
1: Syarat-syaratnya
2: coba. Oke, mungkin buat syarat-syaratnya itu kita open registration buat kalian especially yang angkatan 25 dan juga angkatan 26 atau maba-maba nih. Jadi buat siapapun yang anak Unila dan di angkatan 25 atau 26 dan yang mereka mau nge-develop dan bareng-bareng buat ngelanjutin organisasi mereka kayak di ISEC ini, itu terbuka banget buat mereka sih Kak.
0: Oke, Kak, ini terbukanya untuk S1 doang atau buat untuk D3, S2, S3?
1: Gimana? Ya pokoknya yang penting masih angkatan maba ya, angkatan 26 gitu, 25 gitu ya. Jadi semester 1 gitu-gitu sih Kak.
0: Oke. Ya berarti angkatan 2014 udah enggak bisa ya?
1: Udah enggak bisa Kak.
0: Oke.
1: Okay. Experience udah banyak gitu Kak.
0: Udah banyak ya. Kalau saya belum gimana Kak? Aduh Kak. Oke. Okay. Kak, kalau misalnya kalau enggak salah ada global volunteer ya?
1: Iya.
0: Kak udah pernah ikutan belum?
1: Ini ada yang mau global volunteeran nih.
2: Kebetulan aku plannya mau ikut global volunteer itu sih Kak, nanti di round Desember maupun Januari gitu range-nya.
0: Oh, berarti berapa lama tuh Kak?
2: Kalau di global volunteer itu sendiri ada program yang 4 minggu sampai 6 minggu sih Kak, tergantung project-nya apa yang kita ambil gitu Kak, based on SDGs berapa juga gitu sih Kak.
0: Oke, nah kalau yang Kakak mau ambilnya berapa lama nih Kak?
2: Kalau aku plannya maunya yang 4 minggu sih Kak, jadi ngepasin sebulan gitu.
0: Oh, sebulan, biar tahun baruan di sana Kak.
2: Seru sih Kak.
0: Oke, seru banget ya. Nah kalau misalnya pembukaan global volunteer ini baru dikasih nggak sih Kak, kayak misal untuk yang bulan misal nih bulan September, jadi bukanya untuk negara apa aja gitu?
1: Sebenarnya kita tuh pembukaannya all years gitu sih Kak, gitu ya. Tapi nanti kita ada baca. Kepoin aja di Instagram itu kapan-kapan aja close-nya. Cuman kita tuh all year gitu, jadi kita bisa kayak misalnya lagi libur tuh, kita cari yang proyekannya ada buka di saat liburan itu gitu. Nah apalagi negaranya pokoknya konsultasikan aja dengan customer service-nya gitu. Jadi customer experience ya. Ya, nah di situ tanya-tanya aja kayak Kak ini bukanya kapan dan aku pengen negaranya ini. Nah, nanti kan ada juga tuh harus konsultasi SDGs gitu. SDGs itu Sustainable Development Goals. Program mana sih yang mau kita lakukan gitu ya volunteerannya, apakah ke pendidikan atau ke meningkatkan apa ya ekonomi di negara sana gitu.
0: Okay.
1: Sesuaikan dengan jurusan juga bisa.
0: Oh, sesuai dengan jurusan.
1: Iya.
0: Sesuai umur bisa enggak kira-kira?
1: Bisa juga Kak. Kita ada sampai kapan umurnya?
2: Sampai around 30 tahun masih bisa kok Kak.
0: Kak. Oke. Okay. Ya buat teman-teman yang mungkin belum 30 bisa kali ya,
1: bisa kan.
0: Ya kalau udah di atas 30
1: bisa.
0: Ya tolong kubur dalam-dalam. Oke, okay. Kita balik lagi ya Kak ya, karena kan kita ini temanya hari ini platform ambition to action kan. Nah menurut Kakak nih apa sih yang sering membuat anak muda punya banyak ambisi? Apalagi sekarang kan zamannya Gen Z kan. Mereka nih kalau gue lihat nih ya, mereka tuh punya banyak buat ambisi. Nah tapi kadang tuh ada aja yang punya keraguan gitu untuk ngambil langkah pertama. Nah, kira-kira kayak gimana untuk bisa mengambil langkah pertamanya?
1: Biasanya anak muda tuh punya ambisi tuh karena ngelihat dari udah sukses dari kakak tingkatnya gitu ya. Oh, udah magang, udah ini segala macam. Nah, caranya biar anak-anak tuh biar meyakinkan untuk itu tuh ngambil chance gitu. Jangan ragu, tapi kalian harus cari tahu dulu apa yang kayak kalian pengen lakukan. Misalnya itu join Isaac gitu kan. Tapi kalian cari tahu dulu di Instagram seperti apa sih recruitment process-nya ataupun fungsionalnya. Kalau udah kalian kepoin tuh kan pasti udah tahu kayak oh udah terstruktur tahun ini aku mau organisasi, terus abis itu nanti kita mungkin magang, nanti udah terstruktur gitu sih Kak. Cik, kayak gimana
2: Cik? Kita tuh mencoba gimana sih biar anak muda ini kan tadi from ambition to action ya Kak. Kayak kita berharapnya nggak cuman dari ambisi mereka yang mereka pikirkan atau mereka planning aja, tapi bisa ngubah itu jadi suatu action atau langkah nyata sih Kak. Jadi kayak buat anak muda tuh nggak perlu takut nyoba, karena kalau dari aku nih ya kak, lebih baik nyoba lalu gagal daripada nyesel karena nggak nyoba.
0: Benar, gitu, benar banget.
2: Regretnya jauh lebih dalam ketika kita nggak nyoba kesempatan itu sih kak.
0: Benar, benar banget. Jangan sampai kayak gue nomor 2 baru umur 30 gue bertahu. Jadi buat teman-teman juga ya, kalau misalnya, karena apa ya, komentar gue sih bahasa Inggris terutama kan yang jadi, kalau di mata gue ya, Isaac ini salah satu yang menunjang banget loh untuk skill bahasa Inggrisnya gitu kan. Jadi buat kalian yang mungkin mau develop your English skill gitu ya, join aja ke Isaac gitu kan. Sebenernya. Gue jadi promotor sekarang. Nah, kalau kalian kan udah 2 tahun kan ya di Isaac, nah kira-kira nih ada mahasiswa baru yang mau gabung gitu kan. Terus mereka ini pingin belajar dari kakak-kakaknya, tapi cuma bingung gitu gimana ya caranya, karena mereka masih gak ada pengalaman apa gimana gitu. Kalau misalnya kalian sebagai kakak tingkat nih, apa tipsnya yang bisa kalian kasih?
2: Ya. Oke, mungkin kalau dari aku nih ya, tipsnya buat mereka bisa, mereka bisa planning sih kak, kira-kira mereka ini plannya mau ngapain. Jadi kira-kira apa aja bekal yang harus dipersiapkan itu udah ready gitu kak, sebelum mereka ngelanjutin dari plan yang udah mereka buat tadi. Nah, ketika mungkin ketika menjalankan plan yang udah mereka buat, tapi kayak ada, oh kayaknya gue gak bisa nih, kenapa gini ya, gak sesuai ekspektasi. Nah itu tuh kayak sebenarnya bisa jadi hal yang motivate kita lebih jauh juga kayak. Jadi gak nganggap tantangan tuh sebagai kayak boundaries atau penghalang, tapi lebih kayak motivate aja, kayak kita tuh bisa nge-solve problem yang ada dan ngebuat itu tuh kayak suatu hal yang bisa kita, gimana ya, kayak ketika kita udah berhasil melaluinya tuh kayak jadi pelajaran gitu sih kak. Jadi kedepannya kita bisa pakai risk mitigation biar hal itu nggak terjadi gitu sih kak. Mungkin kalau dari Sipa.
1: Kalau dari aku sih sering apa ya, kayak ask a lot of question. Jadi nanya-nanya hal dulu aja deh gitu sebelum kita nyobain gitu. Tapi kayak jangan sampai kebanyakan nanya kita overthinking gitu. Jadi kalau bisa dicobain aja gitu. Ya benar apa kata Injik gitu. Kayak mending coba gagal dibanding enggak pernah coba kepo seumur hidup gitu.
0: Benar banget. Nah itu ya nomor 2, kalau misalnya kalian tak mencoba jangan ya, harus overcome your fear gitu. Betul. Kan. Benar. Nah, Kak apa lagi ya? Gak bingung jadi ya. Gini kak, kalian kan udah di ASEC udah lama nih kan. Nah kira-kira ada gak sih pengalaman berharga yang kalian dapatkan? Coba di sharing gak?
1: Kalau dari aku duluan ya gitu. Kalau dari aku tuh aku organizing committee-an sih kak. Jadi panitiaan itu hal yang buat aku seneng banget, karena aku ngerasa kayak there's a lot of experiences yang belum pernah aku coba, akhirnya aku ambil dan aku ketemu sama family lah gitu ya, di luar dari keluarga. Mungkin ya teman-teman Isaac tuh bisa jadi keluarga kalian gitu. Jadi aku jadi ngerti nih, oh fungsional ini temenan sama ini gini ya, ternyata seru ya gitu. Jadi aku suka ketemu dengan orang gitu sih jadinya gitu. Dan pengalaman aku yang aku ingat gitu ya, selain OSI-OSI yang lain yang baru kemarin sih kak, Impact Circle itu OSI aku ya, Ica-Icanya namanya gitu, tim aku, dan aku di situ ngerasa kayak seneng banget lah ketemu mereka dan kita develop bareng-bareng. Itu sih kak pengalaman yang aku ingat terus.
2: Oke, aku setuju sih sama Cipa, kayak pengalaman ketika jadi organizing committee atau panitiaan di ISEC itu benar-benar seru banget, karena kayak kita bisa meeting tiap minggu buat ngelakuin report, kita bisa kasih fresh ideas gitu juga, dan ketemu orang-orang itu tuh kayak gimana ya, it's giving like fresh aja sih, kayak kita bisa chit-chat, ngobrol bareng gitu-gitu. Jadi kayak itu juga kita bisa dapat kesempatan buat explore hal-hal baru yang sebelumnya mungkin kita nggak pernah dapat gitu kan. Dan mungkin kalau di luar panitiaan, aku momennya itu yang salah satu aku inget tuh ketika, jadi di ISEC itu ada conference kak namanya, itu namanya LYC, dan kita tuh kayak kita se-ISEC di Unila itu bakal ngadain conference kurang lebih dua hari tiga malam gitu sih kak di hotel. Jadi kayak itu momennya seru banget, seru kayak banget. Bakal ada session yang kita tuh interaktif juga, discussion bareng gitu sih kak. Dan itu aku banget, itu seru banget sih kak.
0: Itu pas kalian baru join apa gimana tuh?
1: Baru join udah dapat experience itu sih kak. Jadi kita kayak biar kenal, tahu Isaac itu, dan juga biar kayak saling bonding lah ya, gitu.
2: Bondingnya dapet banget
0: disitu. Oke, nah kalau misalnya nih gue tanya, apa kelebihan Isaac yang harus banget nih anak-anak maba pilih Isaac nih, kira-kira gimana?
1: Betul ya, banyak nih gitu kan.
2: Oke, mungkin kalau dari aku di sini tuh kelebihannya kita nggak perlu takut nyoba sih kak, karena kita dikasih opportunity buat nge-explore hal-hal baru itu, dan kita juga nggak dibiarin gitu aja, tapi juga ada yang monitoring dan juga ngebimbing kita gitu. Jadi kita kayak punya istilahnya iya kayak orang yang monitor kita dan ngebimbing, itu ngebantu banget. Dan juga mungkin di ISEC ini kayak aku bilang tadi kan, kita base-nya organisasi internasional dan kita kebanyakan sesinya pakai bahasa Inggris, jadi itu bisa ngelatih banget buat kita buat practice English more gitu sih kak. Jadi yang mungkin teman-teman kayak masih ngerasa Inggrisnya kurang, itu nggak apa-apa banget, karena justru dengan mungkin kalian join ISEC itu bisa banget buat nge-improve English skill kalian, karena kita sehari-hari kayak bakal practice juga ketika ngobrol ataupun ada di sessionnya. Mungkin kalau dari siapa?
1: Kalau dari aku ya pengalaman leadershipnya sih kak gitu, yang dimana kayak mungkin untuk anak-anak, aduh masih belum bisa nge-lead orang gitu, dari lead diri sendiri juga bisa, nanti dia diajarin gimana sih cara time management yang baik gitu, people management, terus juga banyak sih, bahkan sampai apa ya, ya untuk diri sendiri lah gitu, kita bisa memanage diri sendiri untuk kita nanti di perkuliahan gitu sih kak. Jadi kayak mungkin untuk mahasiswa baru bisa banget join ISEC untuk ya know yourself to be better gitu.
0: Nah pertanyaan terakhir nih kak, kalau dari titelnya nih ya kan, From Ambition to Action, Shaping Youth Through Experience. Nah bisa diceritain apa yang sudah membuat ISEC ini bikin kalian menjadi diri kalian sekarang?
2: Mungkin kalau dari aku,
0: apa bedanya nih dari kamu yang belum join ISEC ke yang kamu udah join ISEC?
2: Oke, mungkin kalau dari aku ya kak, dulu aku ketika masih baru masuk kuliah maba gitu ya, karena aku di SMA seperti aku bilang, aku gak punya pengalaman sama sekali. Aku ketika itu sebelum join ISEC itu aku kayak masih takut sih kak buat ngobrol di depan orang rame, dan mungkin ketika aku menyuarakan pendapat di forum besar gitu-gitu, kayak aku mungkin gak berani buat menyuarakan itu. Tapi ketika aku masuk ke ISEC, aku dikasih opportunity buat ngelakuin hal itu semua. Kayak kita tuh bisa loh belajar bareng-bareng buat ngobrol di depan orang banyak, itu dikasih space-nya juga, dan kita bisa, dan kayak ketika ada forum-forum discussion itu kayak semua pendapat itu diterima gitu, dan itu kayak semuanya tuh punya hak yang sama gitu sih kak. Jadi kita bisa explore juga ideas-ideas yang ada gitu sih kak. Dan juga kayak yang aku bilang, aku sebelumnya nggak pernah organisasi, dan di sini ketika aku sudah masuk ISEC, aku kayak jadi tahu sih. Misalnya ketika aku jadi organizing committee itu kan aku nge-handle suatu project ataupun event ya. Jadi aku bisa tahu sih kira-kira setelah ini kayak event ini mungkin impact-nya untuk apa, nggak sekedar cuma ngejalanin program atau standarnya aja gitu. Jadi kita kayak mikirnya kayak lebih ke long term dari impact dari program yang udah kita lakuin itu sih kak. Mungkin kalau dari Sipa?
1: Kalau aku yang dulu gitu ya,
0: gimana nih?
1: Ya, kalau misalnya jawab itu kayak deg-degan gitu ya, kayak aduh malu gitu kan. Tapi sekarang tuh lebih pede gitu kak, kayak oh aku mau mengutarakan pendapatku, karena ya mereka itu memberikan kita space untuk bener kata Injik tadi, ngedengerin gitu ya, memberikan apapun tuh mereka mendengarkan, dan juga jadi apa ya, jadi safe space gitu sih kak menurut aku. Jadi aku nggak segan untuk kayak memberikan seharusnya seperti ini nggak sih guys gitu. Nah itu forum diskusinya sangat bagus gitu loh guys, jadi tidak berusaha mendengar satu sama lain, itu jadi our kind of apa ya, adalah nanti namanya selada gitu, jadi kayak ISEC value kita gitu ya. Nah itu jadi kayak pegangan kita jadi ISEC-er tuh seperti itu gitu. Jadi aku ngerasa kayak environment-nya tuh sangat enak positif, lah gitu, positif gitu ya. Jadi bisa ningkatin apa ya, aku boost my confidence a lot gitu. Jadi aku sekarang lebih confidence gitu.
0: Nah sih buat nomor 2 yang mungkin masih malu-malu kucing gitu kan, yang bingung gitu ya mau daftar ISEC apa enggak, enggak ada salahnya dicoba ya kan. Benar tuh, daripada enggak mencoba sama sekali, mending dicoba aja langsung aja, tembak gitu kan. Dan itu tadi nomor 2, obrolan Liza bareng sama Kak Incik dan Jaya Kasifa ya, ngobrol soal From Youth, From Ambition to Action, Shaping Youth Through Experience. Ya, makasih banyak Kak Inci dan juga Kak Siva udah datang jauh-jauh ya kesini. Makasih banget kak.
1: Thank you so much kak.
0: Thank you so much for your time here. And then itulah tadi obrolan kita ya. Kita akhirnya belajar ya bahwa pengalaman itu ya gak cuma soal berapa banyak kegiatan yang bisa kita ikutin ya, tapi juga ya semuanya gitu, dari yang bisa mengubah diri kita menjadi lebih confidence lagi gitu kan. Jadi buat teman-teman yang masih malu-malu, gak usah ragu-ragu gitu ya. Ada kesempatan di depan mata kalian, ambil aja gitu ya. Apalagi kalau misalnya Isaac lagi buka gitu kan ya. Ya makasih lagi sekali, makasih sekali lagi Kak Siva dan juga Kak Inci. Makasih banyak.
2: Thank you so much, Kak
0: Liza. Ya, semoga kita bisa ngobrol lagi ya ke depannya ya.
1: Amin.
0: Dan itu tadi teman berdua, Liza masih nemenin kalian di sore ceria.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti. Tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: RRI Bandar Lampung.

Yeah, Lisa masih nemenin kalian nomor 2 di sore ceria. Jadi seperti yang kalian tahu ya, kayak bulan ini nih bulannya YG ya. Kalau kemarin kan abis Blackpink tuh yang merayakan 10 tahun ya debut, ya gak sih? Nah sekarang ini bentar lagi Big Bang ya seniornya ya, tanggal 19 ya kalau gak salah, karena 18 nya tuh G-Dragon yang ulang tahun. Jadi K-pop group ya Big Bang ini resmi mengumumkan dimulainya tour dunia terbaru yang bertajuk Big Bang 2026-2027 World Tour ya. Jadi kalau gak salah judulnya juga harusnya Cosmos ya kalau gak salah ya. Jadi ini emang mereka bakalan tour dunia ya, World Tour, sebagai perayaan 20 tahun perjalanan Big Bang gitu, sejak debut ya, dari 5 orang menjadi 3 orang gitu ya. Kayaknya untuk VIP udah kebal lah 5 ya. Terus juga kalau kemarin tuh mereka udah ngerilis trailer ya, hari ini kayaknya sih. Hari ini mereka resmi ya merilis trailernya, yaitu melalui akun media sosial yang pasti ya. Jadi di trailer ini menampilkan perjalanan Big Bang selama 2 dekade sekaligus menjadi gambaran awal dari perjalanan baru mereka yang dikemas dengan konsep luar angkasa. Nah gimana tuh, apakah mereka akan menjemput seseorang yang ada di bulan itu? Jadi trailernya dibuka dengan ledakan kosmik yang mengingatkan pada nama Big Bang ya. Jadi ada G-Dragon, Taeyang, dan Daesung yang kemudian diperlihatkan berjalan melewati alam semesta yang seolah tidak memiliki batas tuh. Jadi berbagai ledakan besar dan pertunjukan kembang api turut menghiasi video tersebut ya, buat teman-teman yang belum lihat. Nah nih, menariknya nih ya, lagu debut Big Bang yang Lalala dirilis tahun 2006 ini 2006 digunakan sebagai musik latar trailer tuh. Jadi buat kalian yang mungkin ya udah ngikutin Big Bang dari lama, kayaknya udah gak asing lagi sama lagu Lalala ya. Tapi ya mungkin ya buat kalian yang justru malah penasaran gitu tentang Big Bang, wah mending sekarang deh kalian lihat, karena emang mereka keren banget

0: Ya, Institut Teknologi Sumatera kembali menggelar salah satu event terbesar dan paling bergengsi di lingkungan kampus, yaitu PPLK IPERA 2026, Program Pengenalan Lingkungan Kampus dengan tema Hikayat Suwarna Bumi. Kegiatan ini merupakan momen istimewa untuk menyambut lebih dari 5.000 mahasiswa baru dari seluruh penjuru Indonesia. Lebih dari sekedar orientasi, PPLK dirancang untuk membekali ribuan mahasiswa baru dengan nilai-nilai kampus, kemampuan adaptasi, serta semangat kolaboratif di lingkungan akademik. Rangkaian kegiatan yaitu ada pertunjukan seni budaya, parade unit kegiatan mahasiswa dan himpunan mahasiswa prodi, paper mop dan penanaman pohon. Puncak acaranya, konser selebrasi bertajuk Collaboration Unit of ITERA. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin sampai Jumat 10 sampai 14 Agustus 2026, tempatnya di Kampus ITERA Lampung Selatan. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi di Instagram @pplkitera.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online.

Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, Risa masih nemenin kalian teman berdua di Sore Ceria ya. Dan kalian kalau misalnya ngelihat berita kemarin-kemarin tuh gue seliuran banget tentang Nona ya. Kalau nggak salah mereka tuh abis panggung nggak sih, abis tampil di mana gitu. Nah ya, jadi inilah yang mau gue omongin. Jadi grup vokal Nona kembali membawa nama Indonesia ke panggung Head in the Clouds ya in Los Angeles 2026. Acara tersebut berlangsung di Brookside at the Rose Bowl, Pasadena, Amerika Serikat. Oh, ada Pasadena juga di sana ya. Kirain cuma di Indonesia. Jadi, festival musik tersebut digelar oleh label musik 88 Rising ya. Nih, sebenarnya gue jujur gak tahu cara bacanya ya. Jadi panggung ini kembali menjadi wadah Nona untuk memperkenalkan musik mereka kepada penonton internasional. Nah ya, jadi tahun ini juga Nona membawakan lagu-lagu mereka yang unik dan juga fresh ya. Karena sebelumnya Nona ini sukses melakukan debut di Head in the Clouds Los Angeles 2025. Jadi mereka datang lagi nih tahun 2026 gitu. Jadi mereka membuka penampilan dengan aransemen modern dari tembang Jawa Lelo Ledung ya. Jadi lagu ini langsung memberikan sentuhan Indonesia sejak awal penampilan tuh. Terus juga ada lagi yang unsur tanah air nih ketika Nona menyelipkan bagian berbahasa Jawa dalam penampilan mereka gitu. Jadi ada momen jenenge sopo menjadi salah satu bagian yang kemudian ramai dibicarakan setelah penampilan berlangsung. Nah, ada yang udah nonton belum sih? Karena ini juga ramai nih di sosial media gue gitu ya. Jadi terus juga mereka membawakan Hong untuk pertama kalinya secara langsung dari panggung. Oh, mereka langsung bawain di Head in Clouds nih ya kemarin. Jadi lagu ini menjadi penampilan menarik perhatian karena memadukan karakter Nona dengan unsur lokal Om Tolelet. Telolet Om. Jadi penampilannya sekitar 25 menit ya. Abis itu mereka bawain Superstitious, Shoot, Work, Falling in Love, dan juga dua lagu baru yang belum rilis tuh. Tapi katanya nih bakal masuk ke album Island Girl gitu. Jadi ada musisi Indonesia lain ya. Kalau nggak salah ada si Rich Brian juga hadir gitu ya. Jadi memang Head in the Clouds ini dikenal sebagai festival yang mempertemukan musisi Asia gitu, dan juga diaspora Asia dengan penonton internasional gitu. Karena di Head in the Clouds Los Angeles kemarin juga ada Cat's Eye, XG, Kiki, Longshot, Umi, Rich Brian, hingga Warren Hu gitu. Jadi ya, selamat ya pada Nona yang akhirnya bisa kembali lagi ke Head in the Clouds ya. Jadi mari kita dukung para musisi Indonesia yang selalu membanggakan ini ya.

0: Teman berdua, RRI Band Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Di rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Novita di 0882-7634-6047 atau bisa lewat media di 0813-6908-3001 atau follow Instagram kami di @RRIBandarLampung.
1: Teman terbaik kamu, Prodwer RRI.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

92,5 Pro 2 RRI Berlambang, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2 ada waktunya Riza untuk pamit. Nanti bakal ada Ziva yang menemani kalian di selanjutnya ya. Jadi terakhir dari Riza, Les Diva, Sharon Inspirasi, Your Villainous Only with Pro 2 RRI Berlambang, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia Merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di darah tetap di darah, sekali mereka tetap merdeka.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

92,5 Pro 2 dari Melampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, di sore hari ini Ziva bakal nemenin kamu dari jam 5 sampai jam 7 malam. Cuma di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Hai teman berdua, di sore hari ini kamu ditemani sama Ziva ya. Dan Ziva tentunya pasti bakal ngasih kamu berbagai info menarik nih teman berdua seputar tech and art. Nah dari teknologi sendiri nih teman berdua, ada robot humanoid dan teknologi masa kini. Wow, lanjut ke art ya teman berdua, ada topik jaket denim yang jadi karya seni. Dan yang terakhir dreamcore dan tren masa kini. Semua itu bakal Ziva bahas cuma di Sore Ceria.
1: It's time to Sore Ceria.
0: Hai teman berdua, apa kabarnya nih di sore hari ini? Cukup menyenangkan sih bagi Ziva ya sore hari ini, karena dari pagi tuh udah ceria aja nih hidup Ziva, karena ketemu teman-teman, terus melakukan apa kayak pelajaran-pelajaran itu juga kayak cukup lancar gitu. Kalau kadang kan ada kan beberapa pelajaran yang kadang nggak nyampe nih di otak Ziva, nggak masuk, tapi alhamdulillah hari ini masuk semua. Dan terus ada PH, terus barengan teman-teman ada kejadian yang agak chaos sebenarnya, tapi setelah Ziva pikir-pikir, ini adalah salah satu momen yang bakal jadi kenangan pada suatu hari nanti. Emang ya teman-teman, kalau kita ngomongin kenangan tuh gak bakal ada habisnya. Kayak kalau Ziva pikir, nostalgia itu sesuatu yang apa ya, kayak sedih tapi menyenangkan juga. Kita kan mengingat-ingat masa lalu gitu kan. Kalau Ziva pikir, kayaknya Ziva itu tipe orang yang bakal keinget masa lalu terus. Tapi bukan dalam artian yang buruk ya teman-teman, bagus. Karena kayak kita bisa ngelihat di momen-momen detail kecil tentang mungkin masa kecil kita, atau nanti di masa depan Ziva lagi reuni kan sama teman-teman terus ngebahas masa SMA sekarang gitu teman berdua. Emang beberapa momen kecil dalam hidup kita itu harus kita syukuri dan harus kita ingat selalu gitu teman berdua. Kalau teman berdua sendiri gimana nih harinya, dan ada nggak sih beberapa momen yang teman berdua itu gak bisa lupain dalam hidup kalian gitu? Kenapa ya dua orang di depan Ziva ini? Gak ada ya. Tapi Ziva mau nanya nih ke teman berdua yang misal kalau ada nih. Jangan, gak usah dong, boleh, harus. Harus ceritain ke kita teman berdua di WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau di Instagram kita di @sorcerer2. Ziva tungguin sampai jam 7 malam nanti.

nggak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu nggak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: kebakaran bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

So that was coming from Timeless by The Weeknd feat Playboi Carti, teman berdua. Kalau ngomongin Timeless gitu kan, apalagi lirik-liriknya atau teman berdua, kayak ever since I was a kid, I'm a legend. Kayak dari kecil tuh dia tuh emang istilahnya udah keren lah gitu kan. Timeless, dia tuh gak bakal kemakan waktu, gak bakal bisa old gitu ya teman berdua. Sama nih sama pelukis yang baru aja Ziva kenal. Asik gak tuh. Namanya tuh Brianna Morel teman berdua. Ini latar belakangnya ya, Brianna ini seorang pelukis yang emang udah terkenal karena dia ini bikin kayak art gitu dari denim. Jadi denimnya itu dijadiin kanvas gitu, dan dia suka hand painted di denim tersebut. Jadi dia ini suka buat yang tadi ngelukis di denim itu, terutama di jaket jeans ya teman berdua. Nah awalnya si Brianna itu membuat jaket denim sebagai proyek seni ketika dia itu masih sekolah dari SD, SMP, SMA mungkin ya. Nah dari proyek sederhana itu, ia tuh kemudian ngembangin nih karyanya jadi lebih serius dan berkaitan sama budaya-budaya pop gitu. Nah dalam karyanya, denim itu diwujudin sebagai kanvas ya, berbagai gambar, karakter tokoh, musik, hingga referensi budaya populer itu dituangin nih di dalam kanvas by jeans tersebut. Jadi kayak karakter-karakter Snoopy, SpongeBob, pokoknya dudul-dudul. Lucu banget tadi Ziva lihat gambar-gambarnya, kayak kreatif banget, kepikiran gitu ya, ada aja idenya. Nah karena dibuat secara manual ya, jadi setiap jaket itu tuh punya desain yang beda-beda, dan gak cuman fungsinya itu sebagai pakaian, tapi juga punya nilai dan cerita sendiri. Jadi punya maknanya ya teman produk, bukan kayak cuman kita pakai sehari-hari, tapi bisa kita pamerin juga gitu gak sih, jaket-jaketnya yang kayak artistik gitu. Nah, yang menarik dari seni ini adalah pertemuan antara fashion dan seninya nih. Jaket denim yang biasanya itu digunain sebagai outfit sehari-hari itu berubah jadi media yang nyampein kreativitas. Nah, konsep hand painted denim ini tuh juga sangat deket ya sama kita ya, kayak genzi-genzi gini. Kita kan biasa tuh ngelukis di berbagai media, kayak kaset-kaset pun kita lukis gitu ya. Banyak pelukis yang menggunakan berbagai media untuk dijadiin kayak pengganti kanvas, terutama kayak tren custom fashion dan personal style nih. Melukis atau menghias pakaian ini memungkinkan seseorang tuh menampilkan minat dan kreativitas dia dalam hal yang mereka sukai. Kayak kita tuh terserah gitu gak sih, kayak menuangin apa di dalam kanvas buatan kita itu. Karena Ziva sendiri tuh juga suka melukis teman berdua, kayak dari mostly Ziva pakai kanvas sih. Dan Ziva tuh kadang beberapa kali nuangin apa yang Ziva pengenin, misal kayak Ziva lagi moodnya gimana, terus kayak apa yang Ziva sukai. Pernah tuh ya teman berdua, Ziva udah kayak ngelukis, pas itu pernah orang yang Ziva suka kebetulan, tapi pas mau selesai, tiba-tiba ketumpahan cat semua, terus mulai gak mood deh. Miris ya teman berdua, gimana dong, kayak Ziva harus buat lagi dari nol, tapi itu lucu sih kalau dibayangin.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu.

Baik, langsung saja pendengar, menuju azan maghrib pada pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang untuk hari ini akan dibacakan oleh Qori Amri Muhammad, membacakan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 4. Selamat mendengarkan.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: don't want it.
1: Jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
2: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?
3: Road RRI Bandar Lampung, teman

Teman Produa. Ini dia salah satu lagu requestan dari Teman Produa, yaitu Halo DJ Ziva, aku Nasya, request lagu Dracula by Tame Impala dong. Aku suka banget lagu itu, apalagi lagunya collab sama Jenny, jadinya candu dengerin lagunya. Oke, udah aku puterin ya, semoga Nasya ngedengerin dan ikutan happy jadi ngedengerin lagunya. Lanjut Teman Produa, karena ini lagu request time, udah banyak banget requestan yang masuk ke WhatsApp kita ya Teman Produa, dan Instagram juga. Salah satunya dari Instagram Sure Things. Hai kak, aku mau request lagu Hanya Untukmu karena ngingetin aku sama seseorang. By the way, semangat ya buat kakak siarannya. Oke, okay, thank you Sure Things. Lanjut masih dari Instagram Teman Produa dari @amimo. Hai kak, good luck forgetting my eyes buat seseorang, dari Amiyuza. Lagunya Mistikus Cinta by Dewa. Oke, okay, buat siapapun yang dituju oleh Amiyuza, good luck forgetting her eyes. Karena emang apa ya Teman Produa, kadang tuh kita ada beberapa part yang kita tuh gak bisa lupain dari seseorang, misal kayak parfumnya, matanya, senyumannya, dan pokoknya seseorang tuh spesial buat kita gitu. Oke Teman Produa, sekarang kita beralih ke WhatsApp ya. Dari 0895-3315-sekian-sekian-sekian. Katanya, hai buat Rifat anak Semanla, semangat belajarnya, semoga sukses dari anak Semanda. Oke buat Rifat, semangat tuh belajarnya dari anak Semanda, semoga sukses katanya. Dan dari WhatsApp lagi Teman Produa, dari 0895-3315-sekian-sekian-sekian-sekian. Katanya buat Farel, have a nice day ya from Kayla, lagunya Who Knows by Daniel Caesar. Oke, okay, semoga buat Farel, Kayla dan semua Teman Produa hari-harinya tuh bahagia selalu dan asik-asik selalu harinya. Dan ini dia lagu Who Knows by Daniel Caesar.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: That was coming from Is It The Answer, Beralti Club, Temperdua, yang jadi lagu terakhir dari Ziva pada malam hari ini. Makasih untuk teman Perdua yang udah request, titip salam, dan cerita-cerita bareng Ziva. Kata terakhir dari Ziva, let's Ziva share express a wellness only with Perdua dari Belampung, teman terbaik kamu. 81 tahun kita merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. DJ Ziva, signing out.
1: It's time to sore ceria.

0: Indonesia.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, nemenin lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman bro dua kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau gak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru aja ngerilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi pada nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini, tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamon, namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian, karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: What's up bro?
1: What's up,
0: kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayak 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu ini kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya,
0: gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin, jujur. Iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya. Secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama tuh.
1: Single pertama, betul.
0: Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada... mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya. Kayak lebih kayak... ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah, kayak udah ke bukan kebaca ya, maksudnya kayak udah bisa
0: paham
1: track ya. Gitu kayak, oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena, mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Okay.
1: Iya, jadi itu kayak lebih kayak, aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
1: single berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Gitu. Oh iya?
1: Iya. Malah ini jadi single kedua.
0: Single kedua. Malah dua pertama ya.
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh. Kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang. Gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang kurasiin itu mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya sih, benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu, betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
0: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya, sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Memang
0: beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro, maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih, lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya.
0: Oke.
1: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya, benar-benar. Hmm. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah. secara promosi gitu. Yeah, tapi yeah. berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Terus kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini, baru bikin live session.
0: Okay.
1: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak okay. kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya, orang
0: kan ada. Kayak kurang secara persentase kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini yeah. berbeda banget gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Betul. Ada. Ini jujur menarik sih karena dari apa ya kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Iya. Yeah,
0: cuman yeah. lagunya kok kayak timpang banget yeah, gitu yeah, ya. Yeah, yeah, yeah.
1: Itu sebenarnya trikinya sih di situ.
0: Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Produe yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produe FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home right. yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, gitu kan. Ini dari single perdana lu.
1: Iya.
0: Dan gimana so far, maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman deket dulu atau keluarga gitu. Ya ini jauh lebih ini sih, lebih ngehook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya,
1: lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang, iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah nggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Oke, secara promosinya berarti.
1: Promosinya
0: ya?
1: Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop,
1: ya,
0: retro.
1: 80s pop, ya retro bisa, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membuat lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Oke.
1: Itu jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, benar. Benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka lasong-lasong zaman dulu ya, kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Earth, Wind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan?
1: Single kedua.
0: Jadi single kedua.
1: Betul.
0: Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Gue dari musiknya dulu
1: menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
1: Iya, betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi malas dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya, bener.
0: Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak, kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue gak tahu sih jujurnya.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung, tapi ini kebutuhan atau genre. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay, lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu, cuman ya beda genre ya beda treatment.
0: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya. Enggak wajib dia
1: diikutin ya.
0: Benar. Oke, ngomongin takkan ada nih karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup update kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersih keras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin lo sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh
0: nggak bisa ya menggantikan
1: gitu. Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue inget sama lu gitu.
0: Iya sih bener sih, maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
1: malah kayak gitu, iya, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi agak susah ya bener-bener buat melupakan. Oh gitu, berarti berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin dengar lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya nggak dengerin dari awal, jadi kayak ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak musiknya bahagia, mungkin kayak takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Gitu loh.
0: Jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Itu dia. Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi.
0: Interpretasi ya. Benar. Tapi ketika lo bikin lagu ini, berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: misalkan, bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka nggak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Bener.
1: Iya, jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih. Maksudnya itu udah milik masyarakat. Jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Okay, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak cobalah dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya sebenarnya agak timpang, cuma enak aja. Jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya. Kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Ya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-mm. Sekarang udah bisa didengerin. Mm-mm. Itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara okay. bagannya tuh semua... Mm-mm. Sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu gak dari scratch gitu.
0: Oke, berarti anyway ini produsernya adalah Petra Sihombing juga.
1: Betul,
0: ya. Sama lu juga berarti ya. Di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Oke.
1: Itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya, mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ. Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung. Gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Oke.
1: Dia tuh kayak, udah gini aja notasinya gini. Kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun.
0: Iya.
1: Gue kayak, ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih.
1: Alien tuh orang.
0: Bener. Dia bikin lagu keren gitu. Nge-produce. Bah.
1: Ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gue ambil adalah Kak Petra itu gak mau produce, ya gak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour ya?
1: Office hour. Jadi kayak, apakah aku harus mengikuti ini? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya?
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau misalkan, kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar, yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam, gitu. Nah, gue tuh gak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu, tapi kayak, kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Ngerti, jadi kayak nggak terlalu buru-buru ini jadi gitu ya.
1: Tapi jelas nih, oke kita begini ya, kita begini daripada instead of lu udah ini harus selesai, ini harus selesai, ini harus selesai, tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Nggak
1: semuanya
0: sih
1: tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, oh lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 bre, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin
0: ya?
1: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak, ya namanya ya gak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya, kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way. Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa. Jadinya akhirnya gue Zoom aja. Zoom call gitu. Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak. Coba ya, lu cek ya data. Buset, jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila.
0: Gitu. Wow. Wow, gitu. Itu cukup maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya betul. Gitu itu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4. Iya. Itu bener-bener jam kerja banget sih.
1: Asli. Gila. Bener-bener office hour.
0: Bener. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan?
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Ini gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya gitu.
0: Oh.
1: Jadi tuh emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen dia bikin lagu kayak Earthman and Fire awalnya, tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga, yes. Gitu-gitunya.
0: Iya.
1: Jadi tuh kayak ada Indonesia-nya, tapi di bridge-nya juga ada Shaka Khan-nya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu?
0: Gitaran dulu
1: pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Gak tau ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
0: Iya, berarti apa ya maksudnya kayak standar lo tuh kayak gitu berarti.
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu, kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu itu kayak itu gue terus aja keinget terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
0: Okay,
1: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Iya. Seringnya kayak gitu kan?
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya. Benar. Okay, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: Alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi kerjain Perunggu.
0: Lah, itu dia.
1: Albumnya Perunggu.
0: Itu dia. Ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya, jadi mungkin sebulan, dua bulanan kayaknya. Ya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data. Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya sebenarnya.
1: Iya, karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih, tetap juga.
1: Tetap karena kita enggak di kota yang sama.
0: Betul, enggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca-baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Show.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo akan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Misalkan warna ya, misalkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh,
1: tau gak lo kalau hari minggu sore.
0: Spesifik minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lo nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue. Nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lo coba deh hari ini.
0: Meresapi ya gitu pak. Iya juga ya gitu.
1: Hari minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya? Hal yang paling kayak, aduh besok kerja, aduh
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini,
0: iya,
1: aduh besok ini.
0: Gitu. Bener.
1: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore menurut
0: kuning sore ya. Benar. Tapi kalau ngomongin soal minggu benar juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener. Sumpah. Lewat situ tuh kayak
0: udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih,
0: ayo olahraga.
1: Kita makan bubur,
0: pulang.
1: Itu kayak
0: Senin.
1: Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya
1: juga seru. Iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya ya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga bisa juga. Ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya?
1: Iya,
0: wow.
1: Ahnaf. Iya, namanya Ahnaf.
0: Oh wow, oke.
1: Terus gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director,
0: ya?
1: Benar. Dapat banget shot-shot.
0: Iya, bener.
1: Padahal gue gak ngomong gak apa, gitu.
0: Oke. Berarti dia cuman based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, bener.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
1: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya, benar. Sekarang YouTube bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright. Berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja deh?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa diulang lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di request di Produ FM juga bisa tentunya.
1: Juga.
0: Request
1: juga,
0: yang banyak
1: juga.
0: Tentunya ya. Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan.
1: Betul.
0: Apa nih itu bakal?
1: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Okay.
1: Duanya itu akan ada Takkan Ada dan juga Home. formatnya akustik. Jadi itu satu key, satu keyboard, gue main gitar elektrik gitu. Jadi gak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Oke, apa aja tunggu nanti lah ya. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa
0: semoga, di minggu ini. Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya __.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed ya. Pokoknya bisa, semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul.
0: Benar. Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik
1: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru.
1: Dan bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
0: Oke.
1: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung.
1: Terima kasih.
0: Ya. Tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang tanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada.
1: Ya, namanya juga musisi baru mah. Yang mesti kita tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, akan bawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak Kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next single-nya.
1: Terima kasih juga
0: buat dua single-nya juga. Sukses selalu ya.
1: Semoga kita saya bisa main ke sini lagi nanti.
0: Siap dong. Boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Album boleh banget tentunya ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan sejam jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan si semua di SP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Budaya adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kembali ke tanah, ke ibu.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
4: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

92,5/2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman pro 2, ada Jung Lili yang nemenin kamu malam hari ini sampai jam 10 malam nanti, cuma di Hobby Space, Explore Your Hobby.

Pro 2, ada Ajeng Laili hari ini bakal nemenin kamu dan tentunya nih bakal ngebahas beberapa hobi, bukan beberapa ya, salah satu hobi yang menurut Ajeng tuh cukup aneh gitu. Dan tentunya nanti kita selain bahas hobi talk ya, ada juga stereotip kenapa sih hobi ini tuh bisa dipandang aneh sama orang-orang. Dan terakhir pastinya Ajeng mau dengar pendapat dari teman Pro 2 tentang salah satu hobi ini. Jadi keep on tuning di Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Jujur, Ajeng hari ini sendirian teman Pro2. Cuman gak apa-apa ya, dan kebetulan ini adalah last on airnya Ajeng, Ajeng announcement aja. Jadi Ajeng senang banget bisa nemenin teman Pro2 di malam hari Rabu. Di malam hari Rabu, maksudnya di malam Rabu ini. Dan nanti itu kita bakal bahas salah satu hobi yang menurut Ajeng juga ini nih cukup aneh, cuman kok kita nyaman gitu. Tapi by the way, sebelum kita ngebahas hobi itu, kira-kira malam hari ini teman Pro2 tuh pada ngapain aja sih? Ajeng kepo gitu. Karena kan udah ada yang mulai masuk kuliah, ada yang lagi ospek ya, atau PKKMB sekarang itu, atau di ITERA namanya PPLK gitu ya. Dan ada yang mungkin jadi panitianya, ada yang udah mulai masuk kerja juga minggu ini. Tapi tenang ya, minggu depan kan hari Seninnya libur. Jadi gak dirapel dua kali tuh pacaranya kayak tahun lalu ya teman Pro2. Yaudah deh, nanti kita langsung bahas aja hobinya. Dan Ajeng masih nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti. Kalau mau request lagu, titip salam, atau mungkin nanti ada ini ya, request nih kak, hobi ini nih aneh banget gitu, boleh banget nanti kita bacain bareng. Cuma di Pro2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, Yang.

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: RRI Bandar Lampung.

That was coming from Wisnu Santika sama Suljah, teman Pro2 yang judulnya Tak Selalu ya. Dan ngomongin gak selalu nih, tak selalu ya, ternyata gak selalu juga. Hobi seseorang itu harus sesuatu yang umum dan gampang banget dipahami sama orang lain gitu. Dan kita juga gak berhak ya teman Pro2 untuk menghakimi hobi orang lain gitu. Karena setiap orang kan punya caranya masing-masing ya buat menikmati waktu luangnya. Mungkin ada yang suka olahraga, ada yang suka main game, atau ada yang suka hunting kuliner atau traveling yang seru gitu kan. Tapi ada juga nih yang hobinya tuh bikin orang lain tuh bertanya, kayak serius itu hobi lo? Lo sehari tuh bisa menghabiskan itu, kalau sehari 24 jam gitu ya, lo bisa menghabiskan sekitar setengahnya 12 jam sendiri untuk ngeliatin hobi itu gitu, atau melakukan hobi itu gitu. Contohnya mungkin yang aneh itu kan ada koleksi struk belanja, mungkin untuk junk journal, bahasanya Gen Z itu mah ya. Dan ada juga yang suka foto langit, bahkan ada highlighter sendiri di Instagramnya gitu. Karena teman Ajeng ada teman Pro2, jadi dia karena sering suka ngeliat langit sore gitu ya, langit bagus misalkan sunset gitu, atau langitnya lagi ada keungu-unguannya gitu. Nah dia suka banget foto, terus dia upload di Instastory sampai dibikin highlight sendiri gitu. Bahkan ada juga nih yang suka nyusun apa namanya barang sesuai warna gitu. Jadi di lemari bajunya mungkin baju nih ya, contohnya bajunya dari yang warna hijau dulu, biru dulu, kuning dulu gitu. Kalau Ajeng sih kayaknya udah pusing duluan ya mikirin bajunya, nanti misal oranye ditumpuk sama ungu, terus ada cucian yang baru disetrika warna oranye, waduh harus ngangkat ungunya dulu gitu kan, baru naro tuh bajunya yang warna oranye. Tapi teman Pro2, malam hari ini kita bakal bahas salah satu hobi yang menurut Ajeng lumayan aneh sih gitu, tapi Ajeng juga suka nontoninnya. Apa hayo kira-kira, mungkin teman Pro2 juga ada yang sama kayak Ajeng, agak sedikit aneh tapi suka nontonnya, atau mungkin teman Pro2 ada yang memang ada salah satu influencer, youtuber, tiktokers, mungkin itu ya sebutannya, yang menggeluti di bidang ini, yaitu teman Pro2 yaitu adalah hobi nonton orang bersih-bersih. Jadi malam hari ini teman Pro2 kita bakal ngebahas salah satu hobi yang cukup aneh, yaitu nonton orang bersih-bersih gitu. Biasanya Get Ready With Me, bukan Get Ready With Me, sorry, tapi A Day In My Life, tapi ngebersihin kamar kos gitu kan, ngebersihin rumah, ngebersihin kamar. Karena di akun TikTok Ajeng sendiri lumayan banyak nih ternyata yang bikin niche-nya konten itu, A Day In My Life tapi bersih-bersih gitu. Tapi pernah gak sih kalau teman Pro2 nemuin orang yang hobinya tuh sama kayak gini, nonton orang bersih-bersih gitu kan? Karena bukan bersih-bersih rumah sendiri aja, tapi apa ya, kayak nyampe nyuci karpet, pokoknya nyampe perabotan-perabotannya gitu kan. Karena menurut Ajeng itu tuh semua orang pasti ngelakuin gitu, cuman ada beberapa orang yang memang bersih-bersih itu menjadi hobinya, terus dikontenin dan ternyata banyak orang yang suka gitu kan. Dan anehnya itu tuh satisfying banget kita nontonnya, ya kan? Karena awalnya tuh kayak, aduh nonton deh ini, misalkan videonya 5 menit gitu, nonton deh semenit aja gitu. Gak taunya nyampe abis, ya kan? Kadang gak kerasa, jadi kayak, ya ampun ternyata gue nonton nyampe abis, gak taunya follow abis tuh keterusan ngeliat video-video selanjutnya gitu. Jadi teman Pro2 pernah gak sih ngalamin hal kayak gitu? Kalau Ajeng sih jujur pernah, cuman menurut Ajeng memang itu adalah suatu hal yang aneh gitu kan. Kalau emang pernah nih berarti kita suatu server gitu. Nah biasanya video-video kayak gitu tuh kan

orangnya yang bikin nyaman ya. Ada yang membawa sistem ASMR gitu. Jadi kayak misalkan dia ngidupin vakum cleaner gitu. Ya udah suara vakum cleaner tuh kita dengerin, terus lama enggak lama kita tidur. Ternyata menjadi tontonan penghantar tidur gitu. Dan masih banyak lagi dekis lainnya. Nah, kalau teman pro 2 punya pengalaman yang sama atau pendapat yang sama nih tentang hobi aneh yang bakal kita bahas selama 2 jam ke depan, boleh dong ceritain ke Ajeng. Nanti Ajeng bacain biar teman pro 2 yang lain juga dengar gitu ya. Boleh sampein di WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau di Instagram @broadcasteracademy.pro2 atau di Instagram juga @pro2bdl. Atau teman pro 2 yang lagi dengerin Ajeng nih di aplikasi RRI Digital, boleh banget nanti Ajeng bacain juga.

kamu, naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui.

Yay, that's coming from Smash dan Om Leo, teman Pro 2, judulnya tuh Jadi Milikmu. Nah, kalau Smash ini kayak keinget masa kecil gitu ya. Karena pas masa kecil tuh Ajeng ingat banget dulu pas kita main gitu, ngeberantakin ruang tamu atau ruang keluarga, ruang TV dan lain-lain, terus disuruh beresin sendiri. Tapi kita happy ngeberesinnya karena kita jadi tahu tempatnya di mana. Nanti besok pas mau main lagi, oh iya kemarin kan aku taruh sini gitu. Tapi ada juga beberapa anak-anak yang ternyata itu bukan menjadi habitnya gitu kan. Ada yang gak mau beresin, ada yang malah makin diberantakin ya, macam-macam lah ya teman Pro 2. Nah, kalau mengenai hobi ini atau hobi nonton orang bersih-bersih yang lagi mau kita bahas, ini banyak banget nih stereotip-stereotip yang muncul. Karena ya mungkin ada beberapa orang yang menganggap aneh, ada yang memang tanpa disadari diri dia seperti itu, emang hobi bersih-bersih dan hobi nontonin orang bersih-bersih gitu kan. Yang pertama nih teman Pro 2, ada kamar sendiri berantakan tapi video cleaning gak pernah di skip. Iya sih, kayaknya ada beberapa orang sih ya yang, dan Ajeng yakin juga pasti ada teman Pro 2 yang mengalami ini. Kayak kamar berantakan, belum dibersih-bersih, mau ngebersihin nanti-nanti-nanti gitu ya, ujungnya malah gak dibersihin sendiri gitu kan. Tapi dia sambil rebahan dengan kondisi kamarnya yang berantakan gitu, dia malah scrolling ngeliat nonton TikTokers yang memang videonya tuh bersih-bersih kamar. Bukannya motivasi gitu, tapi malah makin mager. Karena yang awalnya nonton cuman satu video, ini stereotype lagi nih, yang awalnya cuman nonton satu video, malah kelabasan 5 video, tahu-tahu udah video ke-20 ya kan, tanpa disadarin karena emang ternyata seenak itu jujur. Dan yang selanjutnya nih teman Pro 2, katanya punya kepuasan melihat sesuatu kembali normal. Oh, mungkin maksudnya tuh dari yang berantakan terus akhirnya rapi kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, kita punya kepuasan sendiri karena ngelihatnya tuh, oh udah bersih rapi gitu. Karena semakin kotor maksudnya, nanti tuh apa ya, pas ngelihatnya kincong tuh bakal makin puas gitu. Next, ini lebih suka proses daripada hasil. Katanya bukan cuma mau lihat kamar bersih aja, tapi harus lihat prosesnya. Kayak disapunya, ngepel, terus nanti dirapihin, pokoknya sampai selesai deh gitu. Next, ini video cleaning itu sama dengan terapi gratis. Tapi iya juga sih jujur, karena misalnya lagi stresnya lagi numpuk gitu ya. Ini Ajeng termasuk salah satunya sih teman Pro 2, dan teman Ajeng juga ada ini salah satunya, bahkan nyampe tengah malam dia lagi stres gitu, jam 1 malam, jam 2 malam, dia burn out gitu ngerjain tugas. Ngilangin stresnya apa? Bukan curhat sayang. Tapi malah bersih-bersih kamar. Nyampe Ajeng tuh pusing kayak, kok tiap hari orang ini bersihin kamar mulu gitu. Karena ternyata itu adalah sebuah healing ya untuk dia, untuk keluar dari zona stresnya itu. Terus selanjutnya, ini punya standar kebersihan yang tinggi. Lihat noda sedikit aja tuh langsung gregetan. Kayak, oh berarti ini termasuk ke salah satu jenis OCD ya teman Pro 2. Jadi ngelihat ini miring sedikit aja, itu langsung kayak, aduh ini berantakan banget gitu. Padahal ya mungkin menurut beberapa orang itu wajar gitu kan, dan nanti ada saatnya untuk dibersihin. Nah, kalau dia harus dibersihin saat itu juga, diputar lagi sesuai awalnya gimana gitu. Terus ada, kalau nonton cleaning itu merasa ikut produktif. Ya benar sih, cuman nih teman Pro 2, kalau nonton cleaningnya sambil rebahan kan gak keikut ya produktifnya gitu. Nah, gimana cara kita menanggapi dan menerapkan itu tadi? Jadi orang lain yang bersihin kamar tapi kita yang nonton tuh merasa lumayan hari ini gue produktif. Ya enggak dong. Itu agak aneh ya jujur ya kan. Terus yang terakhir, ini katanya bisa jadi motivator, tapi cuman sementara. Tapi jujur, iya, kadang kita tuh habis nontonin video-video yang positive vibes gitu ya, itu
bisa memberikan kita positive vibes juga. Ya sama halnya dengan kita temenan sama orang yang positif, pasti kita akan positive vibes juga ke bawah gitu kan. Nah tapi setelah nonton video kamar api nih, pasti kita mikir kayak, eh kayaknya bersihin kamar seru sih. Terus teman pro 2 langsung ini kan, langsung bergegas beranjak dari kasur ikut bersihin kamar. Tapi udah sehari itu doang teman pro 2, 5 menit kemudian udah rebahan lagi, besok-besok berantakan lagi. Ya itu sih, itu namanya apa ya, habit yang memang susah untuk diganti di setiap orangnya ya teman pro 2. Nah kalau teman pro 2 punya hobi aneh apa lagi nih, tolong dong ceritain ke Ajeng, karena Ajeng nanti di selanjutnya bakal bacain, jadi bakal bagiin ke teman pro 2 lainnya. Kasih tau ke Ajeng di 0811-7208-925 atau di Instagram, ada dua Instagram nih ya, catat @pro2bdl sama @broadcasteracademy.pro2. Dan kalau teman pro 2 ada yang lagi nonton, lagi dengar maksud Ajeng di RRI Digital, boleh juga sampein ya teman pro 2, nanti Ajeng bacain. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti.

0: I'm so pretty.
1: Pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: Pradua, balik lagi Ajeng hari ini ditemenin sama salah satu teman Pradua yang sudah gak sabar gitu ya untuk membagikan kisahnya tentang hobi bersih-bersih gitu. Nah nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut juga nih sama si beliau ini, nanti kita tanya ya namanya siapa. Langsung aja nih coba ya kita sambungin teman Pradua. Sabar, ini sepertinya malah masuk ya. Belum masuk, sebentar ya. Kita buka dulu. Karena ternyata seseorang ini Ajeng tuh survei lumayan cukup serius teman Pradua, karena gak banyak orang yang suka hobi bersih-bersih. Jadi semoga ini adalah orang yang tepat gitu ya. Coba sekarang kita sambungin. Halo.
1: Halo.
0: Oke, masuk ya suaranya.
1: Masuk kak.
0: Oke, halo kak. Boleh kak, siapa kak namanya dan sedang di mana nih?
1: Halo kak, Jakarta.
0: Oh, halo kak Dava, salam kenal, aku Ajeng. Kita gak usah formal-formal banget kak, kita sambil ngobrol aja gitu. Nah jadi kita malam hari ini tuh Ajeng personally lagi ngebahas tentang hobi orang yang suka bersih-bersih. Nah itu apakah memotivasi orang lain gitu, atau nanti malah membawa mudorot, apa ya bahasa Indonesia yang mudorot ya, malah bikin orang tuh makin males-malesan gitu karena satisfying. Nah nanti kita tanyain teman Pradua sama Kak Dava gitu. Ini udah ada beberapa pertanyaan dari teman Pradua ya Kak Dava.
1: Oke,
0: kabarnya gimana Kak Dava, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini yang pertama Kak Dava. Kalau kita melihat orang yang hobi nonton video bersih-bersih gitu, sebenarnya apa sih yang bikin menariknya? Kok bisa satisfying menurut Kak Dava tuh gimana gitu?
1: Kalau video bersih-bersih gitu tuh kayak seru aja.
0: Oke.
1: Enak gak sih ngeliat kayak semuanya tertata, rapi, wangi.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi kita ngeliat diri kita juga apa ya, jadi kayak enak aja kan. Apalagi kalau orang ngeliat kita sebagai orang yang punya persona yang bersih gitu.
0: Benar.
1: Video-video gitu tuh lebih ke arah kayak asik aja, satisfying gitu ngeliat.
0: Iya.
1: Yang emang harusnya dibersihin atau ya emang harusnya di sana gitu, itu enak aja.
0: Nah tapi kan ada beberapa orang yang memang beranggapan itu adalah sebuah kebiasaan ya hobi gitu, aneh gitu. Ada beberapa orang stereotipnya menganggap itu adalah hal yang aneh Kak Dava. Tapi menurut Kak Dava sendiri itu aneh gak?
1: Mungkin di awal-awalnya sempat menganggap itu juga aneh.
0: Oh tapi gitu.
1: Pas udah dijalanin enak ternyata ya. Banyak positifnya ke kitanya.
0: Okay.
1: Awalnya kayak terlalu overclean, tapi ternyata seru juga gitu. Karena ada efek positifnya ke kita gitu. Mulai dari kayak sesimpel nih, kayak lagi deketin cewek ngeliat gue wangi juga enak gak sih?
0: Iya bener. Ih tapi bener ya teman Pradua, kita kalau ngeliat cowok yang bersih, rapi, wangi gitu enak ya. Oke, nah tapi untuk Kak Zaki sendiri, kira-kira menyadari kalau dirinya nih emang suka bersih-bersih itu dari kapan Kak?
1: Belum lama.
0: Oke. Mungkin dari apa, kamar kos atau kamar tidur gitu kak?
1: Kalau gua pribadi itu pertama-tama sih dari kamar pribadi ya. Ya emang dari SMA juga udah dibiasin sama orang tua juga, jadi kayak ya dari kamar pas udah ngerantau juga dari kos gitu.
0: Yes. Oke, tapi menurut Kak Zaki nih, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir juga ya sebelum kita masuk ke conclusionnya. Apa sih sebenarnya yang bikin kita tuh merasa satisfying atau puas gitu ketika kita lagi ngebersihin kamar, ngebersihin sebuah ruangan gitu?
1: Kalau gue pribadi lebih enak aja. Kalau gue yang bikin gue satisfy itu tuh kayak karena ya tertata gitu ya. Jadi kayak enggak berantakan, kelihatannya kayak emang ada di tempatnya gitu.
0: Bener.
1: Jadi ruangan sebenarnya bikin satisfying banget tuh adalah ruangan kita jadi kerasa lebih leluasa aja ya. Jadi
0: betul.
1: Kayak enggak amburadul gitu. Ini wangi sih yang paling penting, karena itu yang paling enak sih.
0: Benar.
1: Lebih calming, aromanya jadi lebih lebih enak gitu, bersih-bersih.
0: Benar. Jadi mungkin bisa bikin kita lebih sehat juga ya Kak Dava, sorry. Gimana tuh? Bisa gak bikin betul kita lebih sehat? Benar, oke, okay. Nah terakhir nih Kak Dava, kalau ada teman perdua yang abis nonton video bersih-bersih malah lanjut rebahan, kira-kira Kak Dava mau kasih pesan apa ke teman perdua yang kayak gitu tuh?
1: Lebih ke arah ya lihat diri sendiri dulu sih. Kalau emang lu ngerasa udah nyaman dengan begitu, mm-hmm, dan menurut lu udah bagus, seberapa yakin itu bagus sih? Dan ya ada baiknya lebih concern sih, karena gak jauh-jauh dari kesehatan juga sih.
0: Betul.
1: Karena kadang-kadang juga bisa buat kita gak sehat sih. Gitu sih kalau gue.
0: Oke, terima kasih ya Kak Zaki.
1: Oke.
0: Oke, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya.
1: Baik, terima kasih.
0: Selamat malam. Yes, itu dia teman berdua tadi dari Kak Zaki. Ada kita udah ngobrol-ngobrol bareng karena kok Kak Zaki sih? Kak Dava, sorry. Kok jadi salah ya, Ajeng ya? Nah, Kak Dava juga memang memang menggeluti, bukan menggeluti ya, emang hobi bersih-bersih itu tadi teman berdua. Jadi, menurut Ajeng juga itu merupakan sebuah apa ya? Lawan the bad habit apa tuh? Good habit. Jadi memang sebuah kebiasaan yang baik gitu. Karena selain kita nanti dipandang orang enak juga, oh kamarnya bersih, oh ruangannya bersih, oh meja kerjanya bersih gitu. Jadi kan orang-orang ngelihat kita dari first impressionnya aja udah bagus gitu kan. Pasti nanti kedepannya juga ngelihat kita yang lain-lain bakal berpandangan yang positif gitu kan. Nah kalau teman perdua masih ada bad habit yang abis nonton ternyata masih rebahan gitu, menurut Ajeng dikurang-kurangin ya teman perdua. Justru malah kalau nonton video orang yang lagi bersih-bersih itu apa ya, menjadi motivasi. Jangan ini aja, jangan malah jadi rebahan terus kelamaan nontonnya gitu. Teman pro 2, itu dia. Dan sekalian, bahasan kita malam ini tuh sebenarnya agak rancu, agak aneh gitu, karena hobi nonton orang bersih-bersih. Tapi Ajeng happy banget nih, happy banget bisa nemenin teman pro 2 malam hari ini, karena ini merupakan siaran terakhir Ajeng di pro 2 RRI Bandar Lampung alias 92,5 FM gitu. Karena ya Ajeng masih banyak yang mau dikejar, banyak yang mau dimimpi, dan tentunya banyak adik-adik juga dari Broadcaster Academy Batch 6 itu yang akan menggantikan teman-teman BA5 di Pro 2 RR Bandar Lampung. Jadi Ajeng mau ngucapin terima kasih banyak juga ya untuk teman Pro 2 yang selama ini mungkin Ajeng gak banyak sih nemenin teman Pro 2 ya. Tapi Ajeng terima kasih banyak yang udah mendengarkan Ajeng selama Ajeng siaran gitu. Karena gak mungkin gak berkesan untuk Ajeng, pasti berkesan. Karena ini adalah dunia pertama Ajeng di broadcasting, of course. Terus juga banyak pengalaman yang Ajeng ambil di sini, banyak kenal teman baru juga. Jadi kalau disuruh titip satu pesan untuk teman pro 2, jangan takut gitu. Jangan takut untuk mencoba hal baru, untuk keluar dari zona nyaman, dan jangan memelihara bad habit itu tadi di diri kita gitu. Jadi ya banyak-banyakin berubah gitu ya. Berubahnya menjadi lebih baik, jangan lebih buruk teman pro 2 gitu. Karena bohong gak bohong, kita kan berumur bertambah terus nih, umur tambah terus. Terus kalau kita mau bad habit terus, nanti makin tua malah makin buruk juga. Karena ada kata pepatah kan, ya kan? Ada kata pepatah yang bilang, apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai gitu. Jadi banyaklah berbuat baik, berbuat yang bermanfaat. Dan itu dia. Itu dia, pokoknya Ajeng mau ngucapin terima kasih deh banyak-banyak untuk teman pro 2. Dan semoga kita nanti selain di 92,5 pro 2 RR Bandar Lampung, kita masih ketemu di tempat-tempat lain. Dan Let's Divide Share. Belum dong gitu kan. Itu nanti ya, karena Ajeng masih nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti sama Pada 2. Dan masih banyak beberapa lagu-lagu yang mau Ajeng puterin untuk kamu. Salah satunya ini Kamu dan Jam Tangan, biar kamu inget sama waktu terus gitu. Ini dari Masih Kita.

Ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.

0: Lontong merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung. Sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.
1: Minak muakiku, nah inilah langkah pertama neham hadanya ni Pekasom ya. Pertama, buat bahan dasar ni telur, iwa. Nah, susi menggunakan iwa teri ya. Kemudian, bahan dasar ni adalah

fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia. Seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda. Seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan.

Yeay, itu Mempro 2 sama si Ajeng temenin ya kamu nyampe jam 10 malam ini gitu. Dan kalau tadi kita udah ngebahas dan udah ngobrol juga tadi sama Kak Dava tentang hobi bersih-bersih, dan POV dari Kak Dava juga tadi ya, gimana sih hobi bersih-bersih itu dan apa pesannya untuk teman Pro 2 yang nonton hobi nonton video orang yang bersih-bersih tapi malah gak termotivasi gitu. Nah sekarang giliran Ajeng bacain respon teman Pro 2 nih tentang POV-POV mereka gitu. Yang pertama nih teman Pro 2 ada dari Rani, dia di Pahoman. Wow, deket nih Rani, kenapa kamu gak main aja kesini gitu. Dari WhatsApp nih 08120137. Oke, sekian. Kak, aku suka banget nonton orang cuci karpet. Eh jujur tapi iya, emang satisfying ya Rani ya. Apalagi pas air kotornya keluar, satisfying banget tuh kan. Iya, dia ada emot nangis loh si Rani ngirimnya. Karena emang jujur itu enak banget ngeliatnya tuh, apalagi pas dia udah bersih gitu, kayak aduh puas gitu. Kitanya jadi kayak oke, akhirnya bersih. Kita nunggu-nungguin banget tuh timing dia bersihnya gitu. Emang aneh-aneh nih hobi orang-orang ya. Terus yang kedua nih teman Pro 2, kita dari WhatsApp dulu ya. Ini dari Dimas di Metro 0872 sorry teman Pro 2, 08127956. Oke, sekian. Gue kalau stres bukan healing kak, malah nonton video deep cleaning kamar. Anehnya tapi bikin tenang. Hobi gue tuh nontonin Kak Bella Tobing dulu. Oh iya bener. Emang kalau teman Pro 2 tahu juga Kak Bella Tobing itu TikTokers kan. Emang hobinya tuh bersih-bersih gitu. Bahkan teman Ajeng ada yang nyampe hafal intronya. Jadi tiap nontonin dia tuh dia sambil nyanyi gitu pas intronya keputer. Lucu banget. Tapi emang dia memotivasi banget sih, dan sekarang sudah memiliki keluarga kecil, jadi jarang bikin video-video gitu lagi ya. Semoga makin banyak deh influencer-influencer atau TikTokers yang memang nih videonya tuh kayak beliau gitu ya, kayak Kak Bella Tobing gitu. Ini dari WhatsApp ya teman Pro 2 terakhir. Terakhir ini dari Naya di Pringsewu. Aku nomornya 08 berapa ini? 0896120097. Sekian. Aku suka video bersih.

bersihin keyboard. Padahal keyboardnya sendiri jarang dibersihin. Iya emang, kalau keyboard udah banyak debu, terus banyak noda-noda, atau bahkan pernah ketumpahan kopi tapi gak dibersihin tuh kayak, aduh guys, tangan kita tuh mau mencetin keyboardnya itu loh teman Pro 2. Masa iya sih keyboard sendiri gak dibersihin? Nah ya, ayo dong kumpulkan mood, kumpulkan motivasi untuk membersihkan keyboard sendiri sebelum nonton video lagi gitu. Dan selanjutnya nih, kita dari Instagram di app applepie.id. Asik, ini online shop kah? Ini dari Apple Pie tadi ya. Gue paling suka video restorasi barang lama, dari jelek banget terus jadi bagus. Rasanya kayak lihat transformasi karakter di film. Eh emang sih, apalagi lo kalau teman Pro 2 tuh sukanya yang barang-barang antik gitu, pasti ngelihat video-video barang lama dibongkar terus dibersihin terus disusun lagi, ngerakit lagi, itu satisfying juga. Emang lucu sih gitu. Dari Instagram ini yang terakhir ya teman Pro 2, ini aku pernah niat nonton satu video sebelum tidur, tiba-tiba udah 1 jam dan yang aku tonton orang nyuci sofa. Orang nyuci sofa, yang tadi nyuci karpet, ini nyuci sofa. Emang lucu sih. Tapi nyuci, Ajeng tuh bahkan gak pernah mikir kalau sofa tuh bisa dicuci, karena kan dia bentuknya tebel gitu kan, kayak gak gampang untuk dibasahin, disabunin, terus dikeringin lagi. Itu butuh waktu berhari-hari pasti ngeringin ya. Tapi ternyata ada teknologi ya, yang namanya vacuum cleaner gitu. Nah tapi satisfying juga. Yang paling satisfying apa? Nontonin vakumnya, suara si vakumnya nyedot, sama kedua itu pas nyorot ke bagian vacuum cleaner yang badannya itu, jadi air kotornya itu pada ngalir gitu loh. Nah itu satisfying juga, setuju. Karena Ajeng juga kadang muncul di TikTok, FYP TikTok Ajeng, kalau orang nyuci sofa, nyuci karpet, nyuci kasur ada juga. Aduh aneh-aneh banget ya teman Pro 2. Ya ampun, itu dia ya teman Pro 2, pendapat dari beberapa teman Pro 2 yang udah Ajeng bacain. Nah nanti kalau teman Pro 2 ada yang masih mau nih request lagu biar bisa Ajeng puterin sampai jam 10 malam nanti, boleh di WhatsApp di 0811-7208-925 atau di Instagram kita ada dua ya, di @broadcasteracademy.pro2 atau @pro2BDL. Ajeng tungguin sampai jam 10 malam nanti.

Naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui selama 47 tahun.

pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segitiga

0: sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Ya teman berdua, itu dia lagu Dito dari New Jeans, jadi lagu terakhir dari Ajeng yang Ajeng puterin karena itu requestan dari Feby teman berdua. Dan terakhir dari Ajeng, terima kasih ya yang udah dengerin Ajeng selama 2 jam dari jam 8 tadi sampai jam 10 malam ini. Dan terakhir dari Ajeng, let's divide, share and express your willingness only with Produa RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 80 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara tetap di udara. And now bye teman berdua, sampai jumpa lagi.

0: Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Selamat malam teman Pro 2, ada Iqbal Farezi nemenin kamu di Jaga Malam ini sampai jam 11 malam, cuma di Jaga Malam, cerita penutup hari.

0: Masih barengan sama Iqbal di cerita penutup hari teman Pro 2. Ini adalah cerita penutup hari gak pertama, tapi udah menjelang akhir-akhir nih di season ini. Wow, season. Jadi hari ini Iqbal lagi punya tema buat semua teman Pro 2 ini. Kita mau ngobrol-ngobrol dikit. Temanya itu kapan terakhir kali kamu ngerasa bahagia dan kenapa nih teman Pro 2. Kalau Iqbal sendiri terakhir kali ngerasa bahagia mungkin kalau diinget-inget sih tadi sore. Baru banget tuh. Karena kalau gue sendiri tuh selalu punya apa ya namanya? Kayak momen-momen kecil itu pun selalu bisa jadi alasan untuk kita bahagia gitu. Gak selalu harus pencapaian besar, gak selalu harus kamu udah sampai di level ini, mama standarin kamu di sini. Nah, kalau gue gak kayak at least hari ini masih bisa makan enak dan yang penting di rumah ada lauk udah bahagia gitu. Simple, standar, tapi gak semua orang bisa. Makanya kita udah coba datengin sosok pakar bahagia Bandar Lampung langsung malam ini secara eksklusif. Boleh langsung kita kenalan kali ya teman-teman.
1: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Apa ini dipanggilnya teman?
0: Teman Pro 2.
1: Oh iya, teman Pro 2. Kebetulan saya di malam hari ini bersedia ya memenuhi panggilan Pak Iqbal ya.
0: Oh iya benar.
2: Udahlah, males lah kayak gitu-gitu ya. Gimik-gimik itu ngapain sih? Kayak sandiwara radio jatuhnya.
0: Aduh.
2: Tapi kalau pakar bahagia sih aneh ya menurut gue.
0: Gak ada ya. Kalau pakar bahagia gak ada ya.
2: Gak ada. Adanya ayam pakar. Nah tapi menurut gue
0: itu juga ayam goreng.
2: Kenapa gak mau
0: ayam bakar?
2: Gengsi banget lo gak mau benerin. Tolong dong.
0: Ayam ya, bakar, ayam bakar.
2: Iya, ini headphone gak ada suara ya. Tolong, ini produser gimana sih?
1: Nah sekarang cerita penutup hari ada produser, cuy.
0: Seru banget.
1: Karena produsernya lagi patah hati, jadi dia malam-malam main kesini.
0: Sebenarnya 70% tema ini juga mengungkap keresahan hatinya produser kita.
1: Iya, kapan terakhir kali dia bahagia?
0: Iya, awal-awal dia deket itulah.
2: Wow.
1: Dan nanti. Iya.
2: Iya. Kan kita nggak tahu hari-hari ke depan. Siapa tahu makin miserable.
0: Bener. Karena kan kebahagiaan itu kan bukan hal yang bisa lo cari dan bukan hal yang bisa lo hindari. Bener. Menurut gue.
1: Bagus.
0: Bagus.
1: Tapi menurut gue bahagia, bahagia itu kan tergantung ekspektasi ya.
0: Yes.
1: Kayak sebenarnya set expectation lo tuh juga nggak masalah banget. Mm-hmm. Kayak lo tadi kan bukan low ya, tapi lebih kesederhana ya.
0: Ya betul.
1: Nggak masalah banget gitu. Tapi kita sebagai manusia kan pada dasarnya memang pengen aja gitu untuk lebih dari apa yang dipunya gitu kan, atau lebih dari possibilities bahkan.
0: Iya benar.
1: Nah itu tuh kadang-kadang sulitnya, makanya menurut gue kalau misalnya teman produk pengen bahagia nih, lepasinlah hal-hal yang justru mungkin ngebuat ekspektasi lu tuh ketinggian. Contohnya kalau lu punya pasangan, lu punya ekspektasi tinggi, malah jadi gak bahagia, malah udah mah kecewa dengan ekspektasi tersebut, diperlakukannya tidak sesuai dengan keinginan lu, yes, kan? Udah mending lepasin aja. Gitu loh.
0: Berarti
1: gua ngomong
0: emang,
1: sama siapa sih ini?
0: Berarti emang poinnya itu adalah ketika lo ngeset ekspektasi lo ketinggian ya, disitulah lo bakal suka tergelincir nih.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya. Gue suka banget kita tuh kalau masalah cinta itu bahkan ketika ngomong kayak gini berasa paling benar. Tapi di prakteknya juga pasti gue payah dan amatiran gitu ya.
0: Bener. Atau mungkin karena ketika kita ngasih advice ke orang itu karena kita bisa ngelihat dari sudut pandang yang lebih tinggi aja kali ya gitu.
1: Bener banget. Mas Akbar.
0: Nah, bukan, jadi memang, Mas Iqbal dong.
1: Oh sorry, Iqbal. Saya agak-agak sedikit. Apa tuh namanya? Nama apa psikologi saya? Bodoh. Sorry.
0: Enggak.
1: Gitu ya jadi mas ya. Iya sih benar sih mas.
0: Ya
1: lead dong.
0: Mungkin kalau kata gue sih, disuruh lagi tadi. Mungkin kalau kata gue ngomongin soal bahagia kan, kayaknya emang sekarang apa yang suka kita lakuin itu adalah banyak orang lebih sering menghindari rasa sakit daripada mencari kebahagiaan gitu.
1: Ih, sedep betul itu wush, mas. Wush,
0: kayak orang bener.
1: Sedep banget itu.
0: Kayak orang bener.
1: Ketahuan banget, sering kecewa. Dan sering mengecewakan.
0: Lebih tepatnya sering mengecewakan.
1: Oh, ya, okay, sorry. Iya,
0: tapi ya it's okay, namanya juga kan hidup berprogres gitu
1: bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Nah makanya kalau teman-teman Pro 2, Nani. Kalau teman Pro 2
1: pemain MU Portugal.
0: Nani
1: 17. Kalau gol salto mulu.
0: Wah.
1: Udah yuk.
0: Suka lagi pakai di PlayStation. Iya. Di PES 2013.
1: Oke. Okay. Dia
0: Pokoknya kalau teman pro 2 ini lagi ngerasa kayak bingung atau mau cerita soal hubungannya atau gimana pun, atau mungkin kalian lagi ngerasa di titik yang lagi enggak bahagia-bahagia amat, boleh banget kasih tahu Iqbal cerita dikit atau banyak juga enggak apa-apa di 081 17208925 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Dari Bernadia dengan Apa Mungkin, teman Pro 2. Rasanya tuh kayak ketika lu mulai, ketika lu udahan sama suatu hubungan tapi belum selesai nih semuanya. Kayak perasaan-perasaannya tinggal kelar, terus jawaban-jawaban yang mungkin dia kasih itu gak bisa bikin lu puas gitu. Akhirnya yang muncul itu cuman questioning-questioning di kepala lu yang emang gak bisa dijawab lagi gitu.
1: Sama sedih gak sih?
0: Sedih. Itu sedih. Tadi, suara siapa tuh? Suara siapa tuh tadi? Nah tadi kayaknya penunggu di sini nih. Aduh, tapi kalau hubungannya selesainya mungkin gak puas gitu jawabannya.
1: Jadi puasin.
0: Itu kali ya. Responnya ya. Itu kali ya responnya dipuasin ya.
2: Kayaknya sih menurut gua
1: lu harus ikhlas.
2: Dia datang-datang bahaya ya guys ya.
0: Dia datang-datang bahaya jujur.
1: Lu harus ikhlas.
2: Benar. Kenapa enggak in the first place lu ngomong ikhlas cuy? Itu aja sih masalahnya.
0: Kalau ada istilahnya namanya ini. Brain rot. Brain rot namanya. Yeah.
2: Ini adalah wujud asli.
0: Wujud asli gitu. Logical fallacy itu, logical fallacy.
2: Benar.
0: Kalau mungkin punya bahasa sederhananya namanya Rafli ya, Bang.
2: Iya, itu. Pandangan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah Rafli.
0: Aduh.
1: Jadi kok cerita itu gue Puebi gitu
2: ya. Puebi. Udah ganti sekarang bukan Puebi.
0: Apa sekarang?
2: EYD versi 5.
0: Oh.
2: Puebi kan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia kan.
0: Apa bedanya dia sama ChatGPT plus 5?
2: Beda. Kita lagi ngomongin tiba-tiba AI ya guys. Kenapa gak cloud aja sekalian?
0: Oh iya lagi cloud ya, AI.
2: Stick to the topic.
0: Iya benar. Kan ini kan kita lagi ngomongin soal kebahagiaan-kebahagiaan yang ternyata kita gak sadar kan datangnya kapan. Atau mungkin terakhir kali kita ngerasanya kapan gitu kan. Ini nih mungkin paling simple atau paling bisa terlibatnya, paling beririsannya ini sama hal-hal yang berbau percintaan gitu.
2: Benar.
0: Nah,
1: benul.
0: Akhir-akhir ini di dalam lingkungan gue nih, banyak banget teman-teman gue yang mungkin lagi ngerasa cintanya mungkin kayak diambang-ambang, cintanya lagi di sesi-sesi yang mungkin agak sedikit tegang, atau mungkin emang butuh peregangan kali ya?
2: Iya. Karena memang ada beberapa momen ya, dianya kaku.
0: Oh, ya kan? Kaku.
2: Entah di antara mereka siapa yang kaku, nggak fleksibel, ya kan? Mungkin jadi masalah juga gitu.
1: Coba suruh stretching dulu.
0: Mungkin kita bisa ngobrolin langsung nggak sih gitu?
2: Langsung sih sebenarnya bisa sih.
1: Bisa sih.
2: Harusnya ya.
0: Soalnya biar nggak ada miskomunikasi atau mungkin hal-hal yang bisa disampaikan tapi nggak keluar gitu.
2: Iya. Makanya sih. Kalau menurut gue ya, kayaknya daripada dia blunder lagi nggak usah lah. Gue udah tahu banget dia ini pasti blunder. Mending nggak usah deh. Gak usah.
0: Tapi kalau lo menurut pengamatan lo ini gimana Kas?
2: Apa nih?
0: Problemnya sahabat kita ini. Kita kasih butuh konteks dong untuk semua teman Pro 2.
2: Gimana kok? Kayaknya kita kasih konteks sih kali
0: ya. Iya, kita kasih konteks. Mungkin untuk teman Pro 2 yang baru dengerin. Atau mungkin yang lagi bingung, ini ngomongin apa sih mas-mas ini gitu. Kita lagi ngobrolin soal hubungan percintaan yang sedikit rumit. Kayaknya gak, ya rumit sih. Rumit, jujur berat. Gue juga gak tahu harus digimanain kalau gue lagi ada di posisi itu ya.
2: Iya.
0: Jadi mungkin awal-awalnya ngerasanya bahagia. Udah bisa ngelewatin ini semua, pass the time, yeah. Ternyata semua kebahagiaan-kebahagiaan itu adalah
2: free trial ya. 7 days free trial ternyata.
0: 7 days free trial, yeah. Ternyata emang cuma nunggu masa berlakunya habis gitu. Habis itu semua sparks-nya hilang.
2: Iya.
0: Semua sparks-nya hilang. Alasan-alasan untuk bahagia dan tertawa setiap harinya sudah tidak ada lagi.
2: Iya, sudah digantikan dengan tanggung jawab.
0: Wow.
2: Dan sudah digantikan dengan klarifikasi.
0: Padahal tanggung jawab ini kan yang awalnya dia bisa bilang kayak, oh ini emang hal yang harus gue lewatin gitu.
2: Iya.
0: Ini emang masanya gue harus ngelewatin semua tanggung jawab ini dulu.
2: Ternyata
0: setelah ngelewatin semua banyak tanggung jawabnya, itu malah jadi yang dia rasa jadi beban gitu ya. Atau mungkin aduh gue takut lagi, takut gue yang salah ngomong ini kalau beban gitu.
2: Iya sih.
1: Ya udah gini aja.
0: Gimana Pak?
2: Gimana
0: Pak? Gimana Pak?
2: Gimana tuh?
0: Kalau menurut Bapak ini. Enggak,
2: gue, ini by the way
1: ini saran buat sahabat kita ini apa?
2: Belum.
0: Kita masih nunggu
2: iya, ini. Kita masih nunggu dia mau ngomong apa enggak.
1: Sahabat boleh dong.
0: Halo.
2: Halo.
0: Nah. Kasih. Ini udah tersambung langsung teman perdua ke sahabatnya gua dan
2: di Shanghai
0: Lukas. Ya. Benar di Shanghai Shenzhuang.
1: Iya. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Demi Allah gak ada Shenzhuang.
1: Itu kayaknya klub bola deh.
0: Klub bola deh kayaknya. Dia kan ini emang.
2: Kita ini di Shanghai pulsanya mahal loh.
0: Oh iya. Jalan-jalan gitu yuk. Gimana?

0: Oh, ini pembuka yang buruk sekali nih.
1: Terus.
2: Tapi kan kita kan enggak tahu ya kan, awalnya kan sama-sama belum kenal. Terus itu seiring berjalannya waktu ternyata oh, orangnya seperti ini gitu loh. Dan terus saya ujung-ujungnya sedih saya di sini.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
2: Ujung-ujungnya katanya sih ya benar, akhirnya bakalan mengklarifikasi. Itu sih. Itu pertama yang salah.
1: Iya, yeah, pertama itu salah. Iya. Yeah. Yeah.
2: Tapi kebetulan saya juga yang salah. Iya. Yeah. Itu gimana ya?
1: Gimana? Gue nih masih enggak nangkep konteksnya. Sebenarnya lo, background-nya lo dan pasangan lo ini seperti apa gitu. Apa yang jadi problemnya sejauh ini?
2: Problem itu masalah ini sih. Apa ya, Pak?
1: Komunikasi.
3: Apa tuh yang jatuh di Shanghai tuh?
1: Waduh.
3: Kenapa tuh?
2: Itu pertama komunikasi. Yeah. Kedua itu enggak ngerti perasaan katanya sih.
1: Sebenarnya berarti kalau ditarik benang merahnya sebenarnya problemnya adalah di komunikasi dan gimana dan cara lo
0: nelpon orang gitu kan. Telepon siapa, Mas?
1: Gimana cara lo nge-treat dia gitu.
2: Iya, dan
1: standarisasi treatment laki-laki kepada perempuan
2: dan,
1: gitu.
2: Iya, dan dia bilang sih pernah bilang kata dia standar gue memang kayak gini.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Dan gue memang enggak minta untuk dia nurunin standar dia.
1: Oh iya benar.
2: Iya kan? Benar kan? Bagus. Tapi ya gua
0: tau dirilah maksud gue. Ya udah sih, tau dirilah.
1: Satu itu emang.
2: Tapi ya saya ya gue enggak minta untuk dia menurunin standar dia pertama.
1: Iya. Yeah.
2: Terus ya gue mau loh ngerubah sifat gue itu,
1: okay.
2: Tapi tolonglah lihat dulu prosesnya, jangan apa-apa yang gue bilang salah dan seketika nih gue punya satu masalah dan perjuangan gue sebelumnya
1: berat-berat ya, ini
2: langsung ini sih
4: berat sih jujur
2: langsung dibilang nggak ada apa-apanya dan gue langsung dianggap salah dan dia bilang dia udah nggak percaya lagi sama gue padahal itu salah paham.
1: Wow.
2: Okay. Itu.
0: Okay.
1: Jadi di satu sisi dia ngerasa apa yang lo lakuin ke dia itu emang gak pernah cukup. Di sisi lo ngerasa ketika lo gak pernah dilihat dari sisi perjuangan lo ini ke dia gitu.
2: Iya betul.
1: Harusnya every small step yang lo lakuin ya dia harus tetap ngerasa, dia harus tetap ngehargain lo gitu ya.
2: Iya dan tapi gue juga gak suka sama dia itu. Hal yang gue
0: suka sama dia?
2: Enggak, sebentar. Gue pertama yang gak suka sama sifat dia.
1: Oh iya.
2: Okay, ya kan, okay. Sifat dia.
1: Bukan gak suka, mungkin belum bisa lo terima.
2: Iya, belum bisa gue terima. Karena menurut gue itu hal biasa. Tapi menurut dia itu gak bisa kayak gitu. Menurut gue, misalnya gue bercandaan yang... misalnya dia nih gak ada di satu tempat sama gue. Terus itu dia udah mikirnya yang aneh-aneh.
1: Dan aneh-aneh ini gimana aneh-aneh maksudnya?
2: Misalnya bercandaan dia
1: ngebobol banget.
2: Gak,
0: aneh banget sih.
2: Aneh-aneh itu seperti kayak menurut gue nih.
0: Nyolong siger.
2: Nyolong handphone sebenernya.
0: Wis, kriminal mas.
2: Sorry.
0: Jangan dong.
2: Semisal saya itu, gue tuh bercanda sama teman gue, perempuan juga.
1: Oh iya.
0: Jealous.
2: Dan dia cemburuan sampai kayak... Gue kira lo gak bisa bercandaan kayak gini gitu loh. Lo ngerti gak sih?
1: Ngerti.
2: Jadi maksudnya itu kayak dia gak tahu kalau lo bisa bercanda juga dengan yang lain gitu.
1: Bukan gitu.
2: Apa gimana nih?
1: Cuma dia tuh menurut gue nih hal biasa. Dan itu tuh bercanda karena gue malu sama bercandaan kawan gue. Dan gue reflek gitu. Dan reflek cuman makin headphone aja sih. Dan dia bilang...
2: Di
1: Shanghai nih ya.
2: Iya, dia ngomong pakai bahasa Cina. Kata dia. Kata dia gue kira lo enggak bisa kayak gini.
0: Iya, ngerti. Ya mungkin dia ngerasa bahwa kayaknya gue gak pernah kayak gitu deh sama orang. Kenapa lo ternyata bisa kayak gitu ya sama orang lain ya?
2: Iya
0: gitu ya.
2: Dan itu kan namanya kan refleks juga kan.
0: Iya.
2: Dan gue ngeliat repostan TikTok dia. Dia bilang, Kata dia, refleks lo jelek. Digituin gue.
0: Gitu sih. Tiba-tiba lo jadi Nadeo Argawinata ya.
2: Tuh.
0: Wah. Ini angel. Gak boleh gitu.
2: Tapi berarti gini. Masalahnya nih di soal trust ini. Trust issue berarti dia sama lo.
1: Kebetulan gue gak ada masalah sih sebelumnya. Mungkin dia punya masalah sama masa lalu dia. Mungkin.
2: Karena maksudnya dia ke elunya gitu. Apa gimana?
1: Enggak sih. Dan gue tahu kan kisah dia tuh riwayat percintaan dia pernah diselingkuhin gitu. Mungkin dia

0: Memang kalau masalah gua bercandaan sama cewek, ya dia sensitif.
1: Oke.
0: Paham gak sih?
1: Jadi hal-hal yang belum bisa dia terima itu mungkin adalah level interaksi lo sama teman-teman cewek lo yang mulai harus dibatasiin gitu.
0: Iya, betul. Dan menurut gua ini bercanda, menurut dia, wah ini masalah besar.
1: Iya. Sebenarnya kan simpelnya adalah semua cewek itu emang gak bisa nerima perasaan terbagi gitu. Kayak... kayak lo misal lo udah emang lo udah ngejalin hubungan dan officially lo kalian emang udah pacaran punya hubungan gitu terus lo masih punya interaksi sama teman-teman cewek lo yang mungkin defense kita sebagai laki-laki itu adalah ya gue kenal sama teman-teman cewek gue duluan gitu.
0: Iya betul.
1: Itu emang yang nggak bisa diterima emang. Itu satu ya, terus dua. Ini agak merujuk ke salah satu surat yang pernah gue baca nih.
0: Apa tuh?
1: Dari Quran Surat Yusuf ayat 28. Katanya tuh sesungguhnya tipu daya wanita itu sangatlah dahsyat.
0: Wah, ya memang.
1: Memang ya kan? Memang. Memang. Makanya mungkin kita tuh sebagai laki-laki gak bisa... apa ya, tugasnya itu emang kayak gitu mungkin fase hidupnya laki-laki itu.
2: Oke. Tapi menurut gue ya mungkin juga ini gue pernah baca juga ya, kejadian 1 ayat 1
1: pada mulanya gak mau kalah banget
2: dan cuman itu yang gue ingat.
0: Iya. Artinya tahu kan tapi
2: pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
3: Gue boleh ngambil gak nih?
1: Boleh.
2: Gue takut salah nih. Udah.
3: Enggak, ini ada ayat
2: ngeri banget kalau dia ini sumpah.
3: Tapi ini enggak. Ini soal emang agama rujuknya ini kalau udah suami istri memang.
1: Okay. Ya udah. Tapi ya udah nanti kita obrolinnya pas nanti kita udah bersuami istri semua ya.
3: Intinya itu intinya enggak ada wanita yang hatinya pengen dibagi.
2: Iya,
1: oh, benar.
0: Ya memang.
2: Nah, gini loh. Maksud gue sebenarnya enggak ada salahnya juga ya di dianya untuk se-trust issue itu karena kan kita enggak tahu ya penyembuhan trauma orang kan
0: beda-beda.
2: Waktunya, caranya dan segala macam. Dan memang gak fair rasanya kalau misalnya itu applied ke orang baru, which is lo kan.
0: Dan
2: rasanya memang, gak fair memang.
0: Iya, dan gue kan gak melakukan itu.
2: Iya, masalahnya adalah kalau lo memang mencintai dia, lo juga harus tahu kondisinya, menerima kondisi dia gitu.
1: Iya lagi.
0: Okay.
2: Dan yang disayangkan juga ini gak bisa dikomunikasiin kan. Mm-mm. Kayak, oh iya gue tahu lo. Gue tahu kok mungkin lo ada trauma dan segala macem. Ternyata ini mungkin bisa nge-trigger lo, tapi... gue juga nggak tahu kalau ternyata ini bisa nge-trigger lo, ngerti nggak sih?
1: Iya.
2: Kita tuh baru finding out bareng-bareng lo. Kenapa ini nggak jadi satu hal yang memang apa ya baru kita pelajari instead of jadi berantem gitu kan? Emosi nggak apa-apa, kecewa nggak apa-apa, tapi ya semoga aja sih bisa dikomunikasikan kayak gitu.
0: Iya sih.
1: Iya. Terus ya, mungkin ini ya sebagai laki-laki itu akhirnya yang gue sadarin setelah banyak hal yang gue lewatin itu yang satu hal yang keunlock dari gue ketika lo emang mencintai seseorang memutuskan untuk jatuh cinta dan menjatuhkan hati lo untuk seseorang kayaknya hal yang harus lo lakukan adalah mencintai past, present, and future-nya dia gitu nggak cuma dia sekarang tapi dia yang dulu dia yang kedepannya gitu.
0: Tapi gue nggak suka sama dia tuh dia menyamakan gue sama masa lalu dia.
1: Berat, jujur.
0: Itu yang menurut gue gak bisa nerima itu. Padahal gue gak melakukan dan gue gak ada riwayat selingkuh pertama.
2: Tapi jujur aja deh. Ini bukan konteksnya dalam hubungan aja ya. Kita kan selalu punya tolok ukur yang lebih gampang diaplikasikan di kepala kita. Ketika ada pembandingnya kan.
1: Bener.
0: Iya.
2: Nah itu adalah PR lo gimana caranya. Supaya dia tolok ukur itu gak... orang tersebut, orang dari masa lalunya gitu loh.
1: Emang lo harus yang bikin tuh, benchmarknya catat. Sendiri.
2: Iya. Atau tuh benchmark lo tuh harus, aduh nggak ada yang tahu ya.
1: Iya, lo harus jadi tolak ukur lo sendiri gitu. Benar. Ketika lo punya hubungan ya jangan hubungan orang lain dijadikan tolak ukur, tapi hubungan lo gitu.
2: Okay.
1: Makanya jangan bukan poinnya tuh bukan ketika lo punya standar, bukan standar lo nggak boleh turun atau nggak boleh naik, tapi harus adjustment satu sama lain gitu. Adjust standar lo dan pasangan lo. Gimana nih titik yang bisa gue temuin, batas toleransi gue semana, ekspektasi gue semana gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Baru.
2: Memang sih standar 2 itu akan bikin stabil.
1: Kan? Iya. Untuk standar 2 stabil.
2: Jadi dalam hubungan harusnya berjalan bukan standar
0: 2. Jadi maksud
2: dua.
0: Lo nih standar 2.
3: Bentar. Jadi maksud lo harus ada standar ganda gitu.
2: Enggak, standar Gandhi. Sama standar dan pilot ya pena, terserah lo dan pilih gimana sih pilih.
1: Standar Gandhi.
0: Tapi gue mau cerita nih ya tentang pengalaman teman gue.
1: Oke, lu mau cerita? Yeah.
2: Mending kita break dulu aja
1: deh. Oh, kita break dulu.
3: Teman-teman, selanjutnya setelah lagu-lagu berikut ini.
2: Buset. Ini bagus. Pro 2, Mas.
1: Bagus tuh kayak gitu.
2: Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: Masih barengan sama Iqbal di cerita penutup hari teman Pro 2. Dan mungkin ini udah masuk di jam-jam terakhir kamu untuk ceritain apa yang lagi kamu rasain sekarang. Terserah apapun, atau mungkin kamu mau ya sekedar cerita-cerita aja apa yang lagi kamu alamin, apa yang udah kamu lewatin gitu. Boleh banget, kita masih nungguin sampai jam 11. 7 menit lagi tapi.
1: Ya gak masalah.
0: Gak masalah ya.
1: Jam 11 masih 7 menit lagi.
0: Tapi sebenarnya untuk sesi yang hari ini udah di booking spesial sama narasumber kita.
1: Di booking spesial.
0: Iya.
1: Benar banget. Makanya kalau mau ada bookingan langsung aja ya. Ada link di bio Instagram kita gitu. Dan kayaknya enggak ada deh. Gua
0: enggak ada. Sesi konsultasi itu enggak ada.
1: Ada deh kayaknya.
0: Konsultasi cinta
1: emang kita
0: gitu.
1: Profesional tidak juga.
0: Ya tidak.
1: Iya.
0: Emang bukan profesional, tapi kita kan pakar.
1: Apa bedanya? Ih, pengen nimpuk.
0: Pakar yang tidak bersertifikasi.
1: Kebetulan udah sih gue.
0: Oh, lu udah ya? Lu udah bersertifikasi.
1: Apa hubungannya ya? Kita lanjut yuk.
0: Lanjut. Tadi kita masih ngobrolan sama teman dekat kita yang lagi di Shanghai. Ini kita coba sambung ulang ya.
1: Iya. Yeah.
0: Teman.
2: Halo.
1: Malam. Kenapa sound effect-nya beatbox? Profesional.
2: Halo.
0: Oh iya.
1: Iya, udah tersambung.
2: Iya.
1: Udah tersambung.
2: Iya. Maaf ya, jaringan sini jelek.
0: Enggak apa-apa.
1: Masa di sana jaringan jelek. Gak yakin gue.
2: Gimana?
1: Gimana?
0: Bukan kok gimana?
1: Iya.
0: Tadi katanya Anda mau cerita sedikit.
1: Oh iya, tentang teman Anda tadi.
2: Oh, teman saya.
1: Iya.
2: Jadi gini, saya punya teman dekat.
1: Sorry, motong di awal-awal. Cuman pastiin dulu nih, teman Anda itu speaker depan gak hidup gitu. bukan di depan.
2: Bukan.
1: Oh, bukan di depan apartemen lo di Shanghai.
2: Bukan.
1: Oh,
0: bukan.
2: Ayo, bukan.
1: Lanjut.
2: Jadi ada teman saya.
0: Ada ya, teman kan? Anda.
2: Ya, dia tuh mau deketin teman saya juga.
0: Oke.
2: Okay. Nah, awalnya sih dia konsisten.
0: Konsistensi.
2: Pas saya lihat, oh mungkin dia serius, karena dia udah bilang sih, kata dia mungkin ini udah masalahnya dia ini udah ngecum dari awal.
0: Okay.
2: Kayak udah di booking gitu loh.
1: Udah di booking.
2: Ya seiring jalan waktu dan
1: ini apa sih yang dia suka, ini tanah kafling. Oh, kenapa di booking gitu?
2: Cewek.
1: Oh, cewek. Kayak udah dikunci lah.
2: Dan kunci istilahnya karena sebelumnya si cewek ini udah punya pacar dan kebetulan putus.
0: Oh, iya.
2: Life after breakup. Dan di situ timing kawan gue untuk masuk.
1: Bener,
2: ya kan.
1: Benar, seranglah ketika lagi lemah. Counter attack Sinteyong bekerja di sana. Okay,
2: nah, dan di situ ya itu
0: permainan
2: timing
0: taktis Michael Carrick.
2: Dan di situ timing yang pas untuk kawan gue masuk kan. Nah, disitulah dia menyempatkan peluang tersebut untuk dia ya speak-speak tipis lah.
0: Speak-speak tipis.
2: Dan seiring jalannya waktu dia, wah pas saya lagi nongkrong, wah kok dia dateng. Ya, okay. Mungkin ada hubungan baik lah ya kan.
1: Hubungan baik.
2: Mungkin deket ya kan.
0: Oke.
2: Tapi belum sampai sebulan. Mungkin. Tapi gak ada, kok tiba-tiba selesai gitu aja.
1: Udah hilang gitu aja. Wow, dissolve udah.
2: Gak tau, katanya sih gak, apa ya. Dia tuh, entah katanya sih cewek itu kan gak suka kayak, misalnya hari ini di chat, tiba-tiba ngilang 3 hari gitu. Gimana tuh ya?
1: Menurut gue, kayaknya nih, hari ini di chat, 3 harinya enggak. Itu admin Indosat menurut gue. Menurut gue nih, atau terserahlah provider lo apa gitu kan.
2: Mungkin handphone rusak.
1: Oke.
0: Enggak.
1: Tapi menurut Anda gimana?
0: Iya. Menurut gua.
1: Menurut Anda sendiri itu gimana, Mas?
0: Menurut saya sendiri sih sebenarnya kalau ini konteksnya si yang di chat ini cewek apa cowok?
2: Cowok. Gimana konteksnya sebentar?
0: Kan tadi dia enggak suka kan teman Anda ini, teman Anda yang di chat ini cewek atau cowok?
2: Cewek.
0: Oh, berarti yang ngedeketinnya cowok gitu.
2: Oke.
0: Okay. Ya, berarti cowoknya yang hilang-hilangan gitu kan.
2: Karena dia mungkin sibuk ya cowoknya itu kan, dan cewek itu mencoba make sure make sure lagi gimana sih? Bener enggak sih, niat enggak sih?
0: Iya.
1: Tapi kalau cowok ini memang rockstar.
2: Iya, mungkin.
1: Ben sana sih.
2: Mungkin cowoknya ini, mungkin teman gue yang cowok ini ya suka-suka dia sih. Dia mau adalah hari ini gue chat, abis itu tiba-tiba gue ngilang dan balik lagi gitu. Mungkin. Enggak ada yang tahu.
0: Terlalu framing.
2: Sorry.
0: Terlalu framing temennya.
1: Ada kurang suka ya kalau ada perdebatan pertemanan gitu ya.
0: Iya, benar. Gimana framing itu? Kalau menurut gue sih emang problemnya itu adalah komunikasi, balik lagi.
2: Oke.
0: Masalah kan komunikasi harusnya terbuka aja gak sih kayak, lu kok gak ngechat gue 3 hari gitu? Ngapain lu 3 hari gak ngechat gue bla bla bla bla bla. Marah ya marah aja gak sih harusnya?
2: Iya sih. Oh, harusnya ditanya ya.
0: Iya.
1: Tapi aneh juga ya. Kayaknya gue tahu, gue kenal nih teman lo ini. Gue kayak familiar banget sama.
2: Iya.
1: Dan si teman lo ini, yang cowok ini, itu kan dulunya anak Ilkom ya. Kok komunikasinya buruk gitu?
2: Maksudnya letak komunikasi di mana gitu loh.
1: Bisa ya?
2: Tiba-tiba silent treatment itu gimana?
1: Kalau gue anak hukum, kalau komunikasi gue buruk ya udah gitu kan.
2: Tapi hukum-hukum tahu lah ya.
1: Gitu.
2: Enggak juga lah sih, enggak ya
0: sorry. Hukum-hukum. Atau mungkin anak komunikasi itu cuma sampai semester 5 doang kali. Sisanya gak selesai kali kuliahnya gitu, gak dilanjutin.
2: Enggak, dia mungkin berhenti di tengah jalan.
0: Iya. Yeah,
2: terus mungkin nyambung di akhir tahun.
1: Enggak, tapi gini, menurut gue. Kayaknya hal-hal kayak gitu tuh pas, apa ya. Gue tidak melegalkan, bukan melegalkan ya. Membiarkan itu terjadi karena itu juga it's not okay gitu ya.
0: Iya benar.
1: Cuman pasti terjadi, ngerti gak sih? Kayak
0: tapi gini loh Kak.
1: Percik hilang.
0: Kalau si cowok ini coba untuk defensif, harusnya kalimat defensifnya itu pasti kayak, kan kita cuma temenan gitu, kan kita masih temenan. Harusnya.
1: Itu berarti udah terpikir tuh ya.
0: Misal,
1: sama kan. Cowok itu ya. Terus
0: mungkin. Gue gak tau ya. Atau ya, mungkin kita make sure kali ya. Ini gue coba ngambil POV. Gue coba ngambil POV dari sisi cowok itu gitu loh.
1: Iya makanya kan mungkin. Terus.
0: Nah makanya kayak, iya kalau lo mau marah sama gue ya marah, utarakan gitu kemarahan lo ini apa gitu. Jangan ketika si cowok ininya diem, ya lo nya juga diem gitu. Ya kan diem tambah diem kan diem kuadrat.
1: Terlalu di matematik. Mas, matematika
2: berarti
1: kan mas.
2: Jangan nunggu dari POV cowok Edwards ngechat berarti.
0: Ya gini. Sebenarnya kalau ditanya siapa yang salah, mutlak cowoknya salah gitu. Mutlak cowoknya salah. Ya lu ngapain ngilang 3 hari kabarin kayak
2: itu kan,
0: gitu. Iya ya salah. Salah.
2: Jadi
0: salah. Atau mungkin di sisi-sisi kesalahannya itu, gua tuh selalu percaya ketika suatu hubungan itu yang mulai atau yang mengakhiri itu selalu cowoknya gitu. Kalau cowoknya masih mau perjuangin sulit apapun hubungannya, pasti masih bakal tetap jalan.
1: Oh lu percaya kayak gitu ya?
0: Oh gua percaya.
1: Okay.
0: Karena kalau cowoknya yang udah hilang semuanya nih, udah milih untuk narik diri dia dari hubungan itu ya selesai hubungannya.
2: Oh iya memang.
0: Gue sih
2: iya.
0: Percayanya kayak gitu ya.
1: Gue sih kalau ngeliat itu bukan dari sisi superioritas cowok ya, tapi lebih ke cewek itu senerima itu loh sama orang yang dicintai, ngerti nggak sih? Mau gimana pun ya udah gue tetap nih sama lo nih, ya kan? Kalau misalnya lo mau perjuangin gue, hubungannya lanjut gitu kan?
0: Iya.
1: Kalau nggak ya susah juga, bener sih. Iya sih. Tapi menurut gue nih. Itu tadi sesi revelation diri itu penting gak sih di on airin?
2: Gak apa-apa sih sekali.
0: Bukan ini kan konteksnya kan iya, kita lagi ngobrolin orang-orang yang iya, mungkin lagi terjebak di posisi-posisi itu kan. Iya.
1: Dan kita ngambil POV dari
0: situ.
1: Mungkin terdengarnya kok personal. Enggak. Kita cuma ngambil POV doang.
0: Bener. Gitu.
1: Cuman apa sih rasanya udah mengitari semua arah ya. Aha. Dari mata angin gitu ya.
0: Yes.
1: Tapi dari semua arah itu gak pernah sempat mengutarakan itu. Gimana sih? Maksudnya itu ya ampun ya, udah ke barat, timur, selatan, barat daya,
2: tapi tiba-tiba
1: tenggara gak pernah ke utara gitu kan. Gak pernah di utara.
2: Jadi gimana sih?
1: Iya gitu
2: ya, kayak, jadi kan kasihan loh. Mau
1: iya
2: kan
1: iya,
2: masa
1: iya,
2: harus nunggu gitu. Itu kan sama aja main perasaan sih.
1: Dan wah, kebetulan ini udah pesenan banget nih. Dari narasi udah pesenan banget nih.
0: Pesenan iya.
1: Pesenan banget nih.
2: Enggak, saya sih denger rumor aja ya.
1: Oh rumor.
2: Saya gak pernah ngobrol sama kawan saya kebetulan.
1: Oke.
2: Tapi mungkin benar gak sih?
0: Ya mungkin nanti bisa kita tanyakan ke teman Anda di sesi-sesi selanjutnya ya gitu.
1: Benar. Tapi untungnya ini karena memang di awal-awal gitu kan. Masih di awal-awal lah bisa dibilang gitu ya. Ya masih bisa dilogowoin sebagai apa ya, kalimat penutupnya kayak ya it's not meant to be aja lah gitu kan.
0: Iya benar.
1: Yang beda aja caranya, beda yang dicari, beda kecocokannya gitu aja kan.
0: Benar, benar, benar. Gue setuju. Gue setuju banget gitu kalau.
1: Bela lu. Enggak, maksudnya gue belain opini lu. Gue belain opini lu.
0: Iya. Iya.
1: Gue bisa aja nyerang opini lu.
0: Makasih,
1: bisa.
0: Makasih lu udah belain opini gue.
1: Iya. Off air baru gue.
0: Ya karena kan sip aja sih. Ketika lo emang gak pernah ditakdirin sama Tuhan untuk menjadi sesuatu, akhirnya kan sekuat apapun usaha yang udah lo lakuin, effort yang lo coba kasih ke dia, treatment-treatment yang harusnya ini jadi standar nantinya gitu.
2: Iya.
0: Itu gak akan pernah berarti gitu ketika emang lo sama dia gak ditakdirin untuk bareng-bareng.
1: Benar.
0: Menurut gue.
1: Gitu dia.
0: Jadi ya.
1: Closing statement tadi.
0: Know your worth, know your value. Wow.
1: Oke. Okay. Siap. Yeah. Do you know your enemy? Do you know your enemy?
0: Kenapa do you know your enemy?
1: Tolong sih. Green Day. Do
0: you know your enemy? Cocok.
1: Ya kan?
0: Iya, tahu.
1: Abis ini putar. Jangan. Gak cocok.
2: Ya udah, terima kasih ya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Udah menyempatkan saya untuk mencurahkan isi hati saya.
0: Sama-sama.
2: Dan isi hati kawan saya.
0: Iya. Gitu. By the way, di Cina sekarang lagi lagi jam berapa di Shanghai?
2: Sana jam 4.
0: Oh.
1: Musim buah apa? Musim buah apa?
0: Di sana enggak ada buah deh. Lagi musim chip apa di sana?
1: Wow, chip ya. Ini udah terasa ini. Cyberpunk di sana.
0: Siapa tahu emang udah post apokalips gitu.
1: Iya kan.
0: Gua takut. Takut. Ya udah deh.
1: Salam ya buat ini.
0: Siapa?
1: Salamin aja.
0: Kepala sekolah yang di sana.
1: Kepala sekolah.
0: Salam.
2: Makasih ya. Sehat-sehat.
1: Iya.
0: Yang penting ada lauk ya di rumah ya.
1: Iya. Balik lagi tuh kata-kata.
0: Masih lucu loh itu untuk gue. Makanya. Udah deh kalau gitu. Udah jam 11 juga, udah waktunya Iqbal, Lukas dan teman kami yang lagi di Shanghai untuk pamit dari pendengaran kamu teman Pro 2. Jadi terakhir dari kita semua nih, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara tetap di udara. Bye bye.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
3: Teman terbaik kamu. Kedua, di Bantu Lampung.

0: Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Halo?
1: Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya. 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman.

0: Halo? Halo? Halo?
1: Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan. Oh.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Teman Pro 2 sampai di sinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gid Lukas mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026. Dari studio, Anggala Besa yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Angga Labesa akan menyampaikan deretan program acara yang tentunya sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pada hari ini teman Pro 2 ya, hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026. Di pagi hari teman Pro 2 dari jam 5 sampai dengan pukul 10 pagi, teman Pro 2 akan ditemani di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Tentunya dengan saya sendiri ya teman Pro 2, Angga Labesa. Kita akan mendengarkan tentunya informasi dan juga nanti bakal ngobrol juga ya teman Pro 2 ya, barengan sama narasumber kita. Dan selanjutnya teman Pro 2, informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore hari. Dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama penyiar pelajar di Sorcer angkatan ke-26 dari pukul 3 sampai dengan pukul 7 malam. Malamnya Jaga Malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 malam. Dan di malam hari nanti akan ada cerita penutup hari. Jadi hari ini dengerin terus 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya, udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu nih. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener, dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
2: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
4: Apa?
1: Ya apa?
4: Apa?
1: Hah? Ya apa?
4: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
4: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
5: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Sediakan Waktu Untuk Surga Kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233, setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan, benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi antum sedang berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian pekan maka masa enggak ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum. Antum tuh diberikan 7 hari sepekan, 6 hari dipakai untuk dunia, masa 1 hari enggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan, meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Pulsa akhirat dari isi belum, pulsa dunia kurang dikit, diisi-isi.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Gaya Hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya ini, kalau haus butuh apa? Minum, jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Jadi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Karena rumus fisika juga begitu. F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis, kan 20.000 buah naga, kan? Nah tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan, cari

0: Kajian 1 Menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata, dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah masih turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak tobat.

0: kajian 1 menit dengan tema Hidup Tenang oleh Ustadz Salim Afilah.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.
0: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema keutamaan wanita.
2: Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita? Ya Rabb, wanita menjadi pelengkap bagi laki-laki dalam kehidupan ini. Dan ingat, peran wanita sangat luar biasa, bukan menjadi beban, bukan menjadi orang-orang tak berdaya, bukan. Islam tidak mengajarkan hal itu, Islam mengangkat derajat wanita dengan sangat luar biasa. Seorang wanita memiliki fungsi dan peran yang beragam di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Selain sebagai seorang hamba Allah yang dalam hidupnya terus-menerus beribadah, dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku, semuanya bagian dari ibadah kepada Allah, seorang perempuan Allah ciptakan dia menjadi seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya. Dan dikatakan Rasulullah SAW ingatkan kalau kita punya dua anak atau tiga anak perempuan, itu menjadi penghalang orang tuanya bagi nerakanya Allah SWT. Kemudian wanita juga menjadi seorang istri. Bayangkan Adam AS tanpa Siti Hawa, kesepian, susah hati. Hidupnya walaupun di surga semuanya lengkap, tapi merasa tidak lengkap. Maka seorang istri ini menjadi pelengkap, pembahagia, penentram bagi suaminya. Dan Allah ciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah penciptanya peradaban, penciptanya para pemimpin. Ia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, seorang ibu. Masya Allah, peranan yang sangat luar biasa. Kita ingat bahwa di dalam ajaran Islam begitu sangat dimuliakan seorang ibu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pada kita semua, kita hormat pada ibu kita tiga kali, ibu, ibu, ibu, dan kemudian ayah. Ada sebuah pekerjaan yang seorang ibu lakukan dan ayah tidak bisa lakukan, yakni hamil atau mengandung, kemudian melahirkan dan kemudian menyusui. Bagaimana jadinya kalau seorang ibu itu tidak ada? Karena ada peran-peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Dan tentu saja seorang wanita sama seperti laki-laki yang lainnya, yakni dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya tugas untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencari.

0: kajian 1 menit dengan tema Jangan Siapkan Musuh oleh Ustadz Khalid Besalama.
1: Di sini dalam kurun tenggelam dalam kabar manusia, sibuk tiap hari cari gosip apa yang baru, gosip apa yang baru. Teman-teman berhenti siapkan musuh hari kiamat. Ini masalah besar ini. Masalah besar ini. Jangan ada musuh hari kiamat. Kita dimusuhi oleh orang di dunia, biarin aja. Kita panen pahala dari dia. Jangan kita siapin musuh. Ada orang tiap hari sibuk siapin musuh. Kalau dia hidup 1 tahun aja teman-teman, 365 hari. 1 hari 1 musuh, berarti 365 musuh hari kiamat. Habis semua pahalanya ini untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Untuk apa? Gitu kan? Kalau 2 tahun, kalau 3 tahun. Ada orang, sampai saya pernah temuin orang rambutnya sudah putih semua, tidak berhenti untuk membicarakan orang. Ya sudah berapa tahun dia punya musuh dan berapa banyak musuhnya. Semua orang tidak cocok sama dia. Makanya tanda tanya, kenapa dia tidak cocok sama orang itu? Berarti ada sesuatu dengan dia, gitu kan? Karena yang ada dalam dirinya adalah selalu curiga sama orang, selalu masalah sama orang, sehingga sibuk menceritakan aib-aib orang.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: menit dengan tema dakwah dengan damai oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf.
1: Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai. Masuk kemanapun tempat selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Quran atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti, sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u, artinya mengajak, bukan mengejek. Bukan, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Pendakwah itu mengajak orang lain untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Dengan tema sediakan waktu untuk surga kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
2: Ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi alkemis dan berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian pekan maka masa enggak ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum. Antum tuh diberikan 7 hari sepekan, 6 hari dipakai untuk dunia, masa 1 hari enggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan, meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Ayo, pulsa akhirat sudah diisi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi. Pulsa akhirat anda sudah tambah belum? Quran anda, sholat anda.
3: Kedua RRI Bandar Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya Anggela Besa, teman Pro 2 nemenin kamu tentunya cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2, pagi hari ini ada Angga Labes yang nemenin kamu. Dan Angga tentunya bakal memberikan informasi dan juga nanti Angga bakal ngobrol ya barengan sama narasumber kita. Tentunya semua tadi bakal Angga berikan buat kamu pagi hari ini cuma di 92,5 Pro 2 Airmen Lampung, teman terbaik kamu.
1: Kamu sudah mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Ada Angga Labesa teman Pro 2 pagi hari ini yang menemani kamu ya. Seperti biasa kalau pagi hari pasti Angga menanyakan kabar kamu. Semoga baik-baik aja ya teman Pro 2 ya. Hari ini nih hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026. Apakah kamu sudah mulai menyiapkan lomba-lomba 17-an teman Pro 2 ya? Semoga sudah ya. Atau jangan-jangan kamu udah ikutan lomba, udah menang. Lagi seru banget nih lomba-lomba 17-an. Ada aja inovasinya setiap kampung ya. Kalau di kompleks Angga sih lagi sibuk banget mendekor jalanan dan juga rumah-rumah dengan bendera-bendera, ornamen merah putih dan lainnya nih ya. Tapi semoga aja kamu juga sudah melakukan hal yang sama teman Pro 2 di kantor, di tempat sekolah ataupun di rumahnya teman Pro 2 ya. Kita rayakan 17 Agustus ini lebih ramai, lebih meriah, dan juga lebih keren teman Pro 2 ya. Biar Bandar Lampung ramai ya, jangan Jakarta doang yang ramai.

Pro2, jangan lupa ya cek sosial media kita di @pro2bdl. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: asik-asik. Akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Selamat pagi teman Pro 2. RRI Banjar Lampung nih kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian acara Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan tentunya nih ya acara Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai di tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Banjar Lampung. Yuk ramaikan dan juga ikut acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi Novita di 0882-7634-6047. Atau teman Pro 2 ya, bisa ke Medi di 0813-6908-3001. Atau nih, kamu bisa juga follow Instagram di @RRI Banjar Lampung dan tentunya Pro 2 Banjar Lampung, teman Pro 2 ya, di @RRI Banjar Lampung dan Pro 2 BDL. Jadi tunggu apa lagi, ayo ikutan RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 sekarang juga.
1: Pro 2 RRI Banjar Lampung, teman terbaik kamu.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Teman terbaik kamu.